0: untuk pembangunan infrastruktur transmisi. Di lapangan, petugas kantor pertanahan Kutim bersama tim PLN melakukan identifikasi lokasi, pengecekan batas bidang, pengambilan data ukur, hingga mencocokkan kondisi aktual tanah. Pemilik lahan sebelumnya dari pihak... Iya, dan pihak yang mengetahui batas bidang juga dilibatkan untuk membantu memastikan hasil pengukuran sesuai dengan kondisi lapangan. Senior Manajer Perizinan Pertanahan dan juga Komunikasi PLN UIP KLT Raditya Kuntoro dalam siaran persnya mengatakan, pengukuran menjadi salah satu tahapan penting menuju sertifikasi aset. Pengamanan aset dilakukan dengan memastikan lokasi, batas, dan juga luas setiap bidang tanah yang PLN bebaskan tercatat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang akurat dibutuhkan agar setiap tapak tower memiliki administrasi yang jelas dan dapat menjadi dasar dalam proses sertifikasi. Sementara itu, manajer PLN UPP KLT 2, Jeffrey Sambara Paleleng juga menjelaskan bahwa pengukuran dilakukan langsung bersama petugas pertanahan dan tim PLN. Pelibatan pihak yang mengetahui batas tanah, dikatakan Jeffrey, dilakukan agar proses pengukuran berlangsung terbuka dan hasilnya sesuai dengan kondisi fisik. Setelah proses pengukuran selesai, data tersebut akan menjadi dasar untuk melanjutkan sertifikasi, menertibkan administrasi pertanahan, sekaligus merapikan dokumen aset tapak tower SUTT 150 kV Morawahau Sangatta. Ya, demikian informasi-informasi yang sudah kami hadirkan di Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah bersedia mengikuti informasi-informasi di pagi hari ini. Anda bisa mengikuti informasi sepanjang hari ini dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan informasi-informasi umum lainnya di Indonesia untuk hari ini melalui Warta Siang di pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah dengan informasi dari seputar Kaltim Kaltara dan juga ekonomi olahraga, serta pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI Jakarta. Anda juga bisa mengikuti informasi berjejaring melalui pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live yang akan menghadirkan informasi-informasi terkini dari seluruh penjuru tanah air, dan terakhir di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar dan pemirsa dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri, dan jangan beranjak dulu dari ruang dengar Anda karena di pukul 8 hingga pukul 9 Esther masih akan menemani ruang dengar Anda di Morning Soul. Selamat pagi, mandiri kita bisa, sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
7: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
8: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
9: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
10: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
11: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
12: RPD Kutim FM.
13: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

Ya, kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Hello semuanya, selamat pagi. Pagi dan pagi. Ya, kembali masuk bersama dengan Esther untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Oke, sudah ada lagu positifnya pagi ya, atau pagi dari positif. Sudah membawa kebersamaan kita untuk Morning Show sekaligus menjadi lagu pembuka kita di MS gitu ya. MS aja kayaknya ya, Morning Show gitu untuk pagi hari ini. Kembali hadir juga untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini. Ya, dan juga kembali mengucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua yang baru saja membuka frekuensi kami untuk saat sekarang. Jangan lupa ya, selalu di 99.4 FM. Ya, selamat pagi untuk semua yang lagi gubrak-gubrak di pagi hari ini. Ya, gubrak-gubrak dengan segala aktivitasnya. Hello, aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang mungkin pagi hari ini kayaknya lagi mumet banget gitu ya, lagi dihadapkan dengan deadline ya. Ya, mungkin ada yang langsung ngetik-ngetik di depan komputernya, depan laptopnya, pokoknya di layar gadget gitulah ya, di layar monitornya masing-masing. Jangan lupa semangat ya, karena setelah ini, selesai pekerjaannya, pasti bakal ada sesuatu yang bakal kamu temuin untuk kembali merefresh pemikiran dan juga tentunya otak ya, yang sudah terkuras mungkin semalam, dua malam, atau mungkin beberapa hari terus diperhadapkan dengan layar monitor yang membuat mata sakit. Jangan lupa sambil ngopi, ngeteh, atau mungkin juga minum sesuatu yang bisa membuat teman-teman apa ya, melek gitu ya, semangat untuk melanjutkan aktivitas untuk pagi hari ini. Ya, selain di layar monitor juga buat teman-teman yang mungkin lagi bekerja di lokasi ya, ada mungkin beberapa proyek-proyek yang harus diselesaikan untuk hari ini, atau pekerjaan-pekerjaan bersama dengan rekanannya, mungkin dengan siapa aja yang bekerja sama dengan Anda dalam hal proyek-proyek apapun itu, juga semoga berjalan dengan baik. Atau juga buat para, nah ini nih yang paling penting nih ya, para mama-mama dengan segala proyek-proyek ber-MM-nya itu. Ya, yang lagi baru pulang ngantar-ngantar anak dari sekolah, kemudian juga bapak-bapak ya, karena tidak hanya mama-mama yang nganterin anak-anak ke sekolah, tapi bapak-bapak juga yang mungkin yang lagi shift kerja ya, shift day today. Iya, tetap semangat, aduh sesa jadinya. Jangan lupa semangat selalu. Dan saat pulang ke rumah, jangan lupa bantu lagi mama-mamanya bekerja gitu ya. Semangat untuk mama papa yang hari ini membersamai anak-anak ya. Saat antar anak-anak, jangan lupa sertai mereka dengan doa supaya saat mereka belajar, mereka terus dalam ketekunan, mereka juga dengar-dengaran. Kalaupun misalnya kita sudah mengantarkan mereka dengan doa, tapi kan kita juga tidak bisa terlalu berharap penuh sempurna gitu ya, anak-anak tidak akan mengalami lagi yang namanya mungkin hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, karena segala sesuatu itu di tangan Tuhan gitu. Tapi saya percaya bahwa ketika dengan segala niat yang baik disertai dengan doa-doa, apapun boleh terjadi, tapi tidak akan tergeletak gitu. Kalau kalimatnya gini, sekalipun jatuh tapi enggak tergeletak gitu. Oke. Amin.

Dan teman-teman sekalian ya, sebelum memberikan informasi di pagi hari ini, Esther mau infokan dulu nih program-program sepanjang hari ini yang bisa Anda ikuti di RPD Kutim untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 ya. Selain tadi Warta Kutim Pagi bersama Morning Show yang sedang berlangsung saat ini, kemudian juga tadi sudah di jam setengah 7 pagi ya, atau jam 7 tadi ya, jam 7 pagi bersama RRI Pro 1 Samarinda, Anda sudah mengikuti juga informasi seputar Kalimantan Timur, seputar Kutai Timur juga sudah. Dan di jam 9 nanti kita akan kembali mendengarkan informasi seputar Kalimantan Timur ya secara luas. Kemudian di jam itu jam 9 sampai jam 10. Jam 10 kita Indonesia Raya dulu, dilanjutkan dengan re-airing atau memutar kembali berita Indonesia Live yang diputar pada jam 3 sore kemarin. Kemudian kita ketemu lagi nih ya bersama dengan teman-teman yang lainnya di pukul 11 nanti dengan informasi atau berita seputar Kaltim Kaltara. Jangan lupa stay tune di TikTok, di YouTube ya teman-teman sekalian, kemudian juga di streaming tentunya di frekuensi. Kemudian pada jam 12 akan ada weekday untuk 1 jam menemani pure gitu ya, menemani ruang dengar Anda, teman-teman yang lagi beraktivitas dan juga mungkin beristirahat di jam tersebut, dengan informasi-informasi yang ringan dan juga sajian lagu-lagu yang coba untuk diperdengarkan gitu ya, diperdengarkan, memutarkan lagu-lagu yang supaya bisa memberikan semangat juga, tapi kayaknya lebih ke menemani istirahatnya di jam 12 hingga jam 1. Dan di jam 1 hingga di jam 3 ya, ada Sapa Kutim ya, di mana teman-teman bisa request lagu melalui 0811-581-1683. Ya, dan di jam 2-nya sebelum ke jam 3 kita bergabung dulu dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk menyampaikan informasi seluruh Indonesia.

jangan lupa ya diperhatikan ya program-program yang pernah ikutin setiap harinya hingga Jumat, kemudian juga di weekend. Teman-teman yang mungkin mau dengerin lagu Melayu, lagu nostalgia-nostalgia kayak oldies, memori, nah itu di Sabtu dan Minggu.

0: Oke, informasi seputar agenda Bupati untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dimana pada jam 10 nanti akan ada lomba masak beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA yang akan bertempat di Gedung Wanita Kabupaten Kutai Timur yang akan dipimpin atau dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim. Dan pada hari Rabu besok, ini cukup banyak agendanya. Pada jam 8 akan ada gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 di Jalan Pendidikan Simpang 3 Lampu Merah. Kemudian pada jam 10 akan ada audiensi pembahasan pendaftaran indikasi geografis gula aren Kandolo yang akan bertempat di ruang kerja Bupati Kutai Timur. Dan pada jam 12.30 waktu Indonesia Tengah akan ada penandatanganan perjanjian kerjasama sinergi pengembangan ekosistem desa di Pendopo Odah Etam Samarinda. Dari positifnya pagi atau paginya positif, kita ke paginya super beco yang kayak agak lucu lagunya. Ini dia.
1: Ladies and gentlemen, makasih ya udah punya kasetnya. Start your engine. And now, please welcome the one and only Super

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
4: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
2: Loh, emangnya kenapa?
4: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
2: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
4: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
2: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Assalamualaikum Bu Tika.
7: Waalaikumsalam Bu Ati.
6: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
7: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
6: Gitu ya, Bu.
7: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
6: Seperti itu ya, Bu.
8: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
9: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

94 FM, yes. Ya, masih bersama dengan Desert di Morning Show di 36 lepas pukul 8 pagi hari ini. Ya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk seluruh teman-teman. Wah, seluruh. Pokoknya buat teman-teman yang lagi mengalami atau merasakan atau merayakan pertambahan usia untuk hari ini di 11 Agustus 2026. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan terus diberkati setiap proses hidupnya. Dan apapun yang diimpikan atau dicita-citakan semoga boleh tercapai ya. Bukan hanya hari ini, tapi di hari-hari yang akan datang juga ada hal-hal baru yang mungkin bisa Anda dapatkan. Oke, kita melihat perkiraan cuaca Kutai Timur dulu untuk per hari ini. Dan hari ini rata-rata cuacanya itu diperkirakan berawan ya. Tapi kalau kita ngelihat suasana saat ini kayaknya lagi panas banget gitu ya. Ini 11 Agustus nggak sih? Benar. Oke, jadi dimulai dari Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal diperkirakan akan berawan dengan suhu rata-rata 25 hingga 32, kemudian 23 hingga 30 derajat Celcius. Sangatta Utara juga berawan, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantepulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan juga Longmesangat. Jadi, perkiraan cuaca untuk seluruh kecamatan atau Kabupaten Kutai Timur hari ini adalah berawan saja. Iya, bukan cerah kayak kemarin cerah ya. Kalau hari ini berawan, berarti itu nggak cerah-cerah banget kali ya. Tapi nggak tahu lah ya, kadang-kadang perkiraan cuacanya seringkali berbeda juga gitu. Dinikmati saja untuk suasana sepanjang hari ini.

Oke, okay, dan boleh kita intip-intip ya info Kutim untuk per 10 dan juga 11 Agustus 2026. Lebih rinci dan kesimpulan-kesimpulannya supaya bisa menjadi perhatian kita bersama. Ya, di mana informasi terkini dari Kutai Timur pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2026 didominasi oleh agenda peningkatan keamanan wilayah, kemudian juga perkembangan ekonomi daerah menjelang HUT RI serta antusiasme kegiatan masyarakat. Nah, berikut rangkaian dan juga rangkuman berita dan informasi penting di Kutai Timur untuk 2 hari terakhir, seperti keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kamtipmas patroli rutin Satlantas Polres Kutim pada Senin malam 10 Agustus, kemudian personil Satlantas Gencar menggelar patroli roda 2 dan juga patroli malam di titik-titik rawan wilayah Kutim. Agenda ini difokuskan untuk mencegah kecelakaan balapan liar serta menjamin kelancaran lalu lintas. Yang berikutnya ada Sambang Kamtipmas atau Kamtipmas Multisektor, di mana Satbin Mas Polres Kutim melaksanakan sambang strategis ke berbagai unsur masyarakat pada Selasa atau hari ini 11 Agustus, termasuk menyambangi PLT Kepala UPTD Pasar Induk Sangatta Utara nih. Kemudian manajemen PT KPC Paguyuban Jawa Kutai Timur hingga komunitas supir truk. Dengan edukasi yang ditekankan yaitu meliputi pemberantasan narkoba, pencegahan judi online, curanmor, serta sosialisasi call center bebas pulsa 110. Selain itu juga untuk hari ini akan ada pemantauan optimal Sat Intelkam, di mana personil Sat Intelkam Polres Kutim terus disiagakan di lapangan guna memantau aktivitas publik secara humanis untuk menjaga stabilitas kondusif daerah. Ya, tidak hanya itu, terkait ekonomi dan juga perkebunan penting banget untuk kita ketahui ya teman-teman sekalian, di mana salah satunya melalui diversifikasi komoditas pertanian. Pemerintah daerah Kutim terus menggencot hilirisasi dan juga diversifikasi sektor perkebunan guna memperkuat ekonomi di luar sawit. Dan saat ini juga pendengar, tercatat luas kebun karet mencapai 16.851 hektar, kakao 3.606 hektar, kelapa 1.175 hektar, lada 467 hektar, serta kopi 49 hektar. Nah, yang tak kalah penting yang hangat-hangatnya adalah sorotan menjelang HUT RI ke-81, di mana memasuki pertengahan Agustus nih, kondisi ekonomi daerah Kutai Timur yang sedang lesu menjadi sorotan, di mana para pelaku usaha lokal di Kutai Timur ternyata didorong nih untuk membuktikan diri dan juga tetap produktif di tengah tantangan pasar saat ini. Oke, pendengar dan juga teman-teman sekalian, ada juga yang namanya kegiatan masyarakat dan pendidikan, di antaranya adalah meledaknya peserta lomba domino KB Cup 2026 baru dibuka selama 1 hari. Pendaftaran lomba domino KB Cup 2026 langsung menembus 1.000 peserta. Kemudian juga penggagas acaranya yaitu KB menyampaikan bahwa peminat tidak hanya berasal dari Sangatta melainkan dari berbagai kecamatan. Ada yang tidak kalah pentingnya yaitu beasiswa Kutim Cerdas KPC nih. Ya teman-teman, pengingat bagi para pelajar atau mahasiswa bahwa masa pendaftaran untuk beasiswa Kutim Cerdas KPC 2026 sedang berlangsung sejak 3 Agustus hingga 21 Agustus 2026 mendatang. Oke, itu dia. Jangan lupa untuk diikuti juga ya informasi-informasi yang sudah Esther hadirkan baru saja. Seperti adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Polres Kutim, kemudian juga menjelang HUT RI ke-81 di Kutai Timur.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Hai Lin, dari mana nih?
4: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
3: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
4: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
3: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
4: Apa tuh?
3: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
4: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
3: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
5: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: RPD Kutub 99.4 FM, 51 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini. Gak terasa sudah hampir merapat di jam 9 pagi. Ya, kembali semua informasi supaya menjadi perhatian kita bersama. Dan mungkin juga bisa diinfokan atau ya seperti apalah. Ya, di mana juga memang terdengar informasi-informasi, apa kalau namanya itu ya, berita-berita burung kayaknya ya. Iya, tentang suasana-suasana di sekolah yang katanya sih memberatkan orang tua gitu. Oke, kalau di sini Pemkab Kutim melarang sekolah mewajibkan siswa membeli seragam. Nah, intinya dari informasi ini yang sudah disampaikan di Warta Kutim pagi tadi bahwa untuk menunggu seragam dari pemerintah yang memang belum diserahkan di awal sekolah, tapi tidak mengizinkan sekolah untuk mewajibkan anak-anak untuk membeli seragam di koperasi yang ada di sekolah terlebih dahulu. Tapi ada koperasi itu diperbolehkan gitu ya. Cuman bagi siswa-siswa yang orang tuanya kurang mampu, dibebaskan untuk mereka menggunakan pakaian bebas sebelum mereka menerima seragam gitu. Karena memang seragamnya itu belum dibagikan dan mereka kayak merasa, bukan kayak sih ya, memang harus diketahui ya bahwa tidak semua orang tua itu sanggup membeli seragam, apalagi mereka yang mungkin punya 2 atau 3 anak yang sekaligus bersekolah. Mungkin ada yang TK, SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Itu juga memang perlu banget ya, guru-guru di sekolah harus paham gitu. Dan kalau menggunakan baju biasa juga gak masalah ya. Tapi kayaknya kalau sekarang-sekarang ini banyak anak-anak yang bisa berbagi pakaian gitu ya. Sekolah di Facebook itu saya sering melihat orang tua yang menjual baju sekolah karena mungkin sudah sempit, kemudian memang tidak digunakan lagi ya, karena ada yang kenaikin kelas yang udah berbeda-beda juga seperti itu. Mungkin juga bisa dilihat ya, karena kayaknya itu harganya nggak terlalu mahal. Ada juga yang memang cuman ngasih aja gitu karena sudah tidak dipakai lagi. Ya, contohnya saya jujur aja sih ya, anak saya masuk sekolah juga, dari sekolah tuh sebenarnya udah ada seragam memang di dalam uang yang kita bayarkan, tapi anak saya tidak melulu loh pakai seragam dari sekolah itu, karena juga dikasih seragam apa ya, ada baju-baju bekasnya teman saya juga. Jadi saya juga pakaikan untuk anak saya. Mungkin menjadi contoh bagi yang lain, enggak perlu malu dan lain sebagainya. Apalagi kan kalau misalkan hari Senin dipakai kotor, ya sudah saya pakaikan aja yang baju bekas pupus-pupunya gitu. Selama masih bisa pakai baju dan tidak memberatkan kita sebagai orang tua, yuk kita lakukan aja. Tapi yang lebih terpenting adalah jangan membebani orang tua, karena memang sekarang-sekarang ini emang ekonomi lagi lesu. Ya, kita tahu banyak PHK, banyak karyawan-karyawan dirumahkan dan lain sebagainya. Belum lagi anak-anak kalau baru masuk sekolah riweh ya gitu ya. Orang tua yang menyiapkan bekal dan lain-lain. Terus ya pasti setiap orang tua itu kalau ke sekolah melihat anak-anak lain, pasti kita juga pengen anak kita seperti itu ya kan. Nah, itu menjadi pergumulan bagi setiap orang tua. Tapi tidak menyalahkan guru juga ya, karena pasti guru juga ingin yang terbaik bagi anak-anak untuk menggunakan seragam ke sekolah. Tapi semoga saja guru atau pihak-pihak sekolah lah intinya ya, sekolah memberikan satu keringanan untuk mereka menggunakan baju biasa dulu atau apalah, gimana lah caranya seperti itu, supaya orang tua tidak terbebani untuk harus membeli seragam, buku dan lain sebagainya ya. Karena memang ini mohon maaf sebelumnya ya, sudah ada surat edaran, peringatan, tapi nyatanya memang banyak informasi yang beredar seperti itu di tengah-tengah kita ini. Kayak anak-anak yang tidak ikut les tapi harus tetap masukkan uang, tidak ikut ini tapi harus tetap taruh uang dan lain sebagainya. Nah, memang gak kuat ya kalau hanya satu orang tua yang berdiri tapi yang lain setuju gitu. Orang tua yang lain juga jangan setuju-setuju aja dong. Kalau memang gak bisa ya jangan setuju-setuju aja gitu. Ntar kalau di belakang-belakang terbebani, nah kan jadi rugi sendiri gitu, berat sendiri, susah sendiri ya gak sih? Gitu. Memang kalau di situasi-situasi sekarang ini tuh perlu banget untuk saling memahamin sih sebenarnya. Harus memahami dapurnya orang juga. Jangan standar pakaian kita di pakaian orang lain, karena memang pada dasarnya itu berbeda gitu ya, kita nggak sama. Ih, kok jadi emosi sih? Ini nggak emosi, ini meneruskan aja apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati. Tapi tadi di terakhir informasinya, masyarakat juga bisa melihat ya informasi ini di edisi 10 Agustus 2026, judul beritanya itu seperti yang Esther sampaikan tadi, Pemkab Kutai melarang sekolah mewajibkan siswa membeli seragam. Di akhir kalimat berita ini, nantinya pemerintah juga mengusahakan untuk pembelian seragam ini di awal dimasukkan di penganggaran APBD itu, bukan di tengah, bukan di akhir atau apalah gitu, saya juga kurang mengerti. Intinya di awal supaya untuk ini untuk tahun ajaran mendatang ya, supaya ketika anak-anak masuk sekolah seperti ini mereka tidak ketinggalan untuk menggunakan seragam. Ya memang seharusnya seperti itu ya, kenapa nggak dari dulu aja sih. Oke, tapi ya udahlah ya, kebersamaan kita sudah berakhir. Semoga hari ini kita semua juga menghadapi hal-hal yang baik, tidak terlalu menyulitkan, dan terus menghadapi juga sepanjang hari ini dengan hal-hal yang baik. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Kita ini
1: insan. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo Kaltim edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gester juga rekan Aidil di meja operator pendengar. Yang mana seperti kami sampaikan tadi bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan efisiensi anggaran Kalimantan Timur, begitu menjaga fiskal dan juga menjaga pembangunan. Dan untuk membahas berkaitan topik kita di pagi hari ini, ini sudah hadir via Zoom, ini kita sapa dulu, ada Pak Ahmad Muzakir STMSI, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Muzakir.
4: Banyak go.
5: Ya, selamat pagi Pak Ahmad Junaidi.
3: Ya, apa kabar Pak?
5: Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita maaf bapaknya sedang rapat sekaligus dari dua meja nih.
3: Oke, ya. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Pak Muzakir sudah menyempatkan ya untuk di Halo Kalimantan Timur. Kemudian di studio juga sudah hadir begitu. Kita panggil abang nih, Bang Alan Smith Purba, SEMAK, pengamat keuangan daerah ya, yang juga berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, FEB Universitas Pulau Warman. Bang Alan, selamat pagi, Bang.
6: Ya, selamat pagi semuanya para pendengar. Selamat pagi juga kepada Kepala BPKD. Ya. Halo semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Dan satu lagi ya narasumber kita ada Bang Guntur SOS MSI ya, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur begitu, yang memang kemarin sudah kita undang namun beliau ternyata ada acara di Surabaya begitu ya, di acara Soekarno Cup begitu di Surabaya sehingga tidak bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Namun kita sudah ada beberapa statement beliau yang berkaitan dengan topik kita ya di pagi hari, nanti kita akan putarkan begitu. Dan untuk sebelum itu juga kita ke Pak Muzakir dulu berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, bahwa memang membahas yang sangat dekat dengan pembangunan dan juga pelayanan begitu ya, yakni efisiensi anggaran daerah. Pak Muzakir mungkin bisa disampaikan dulu berkaitan dengan kondisi fiskal kabupaten ini dan seberapa besar tekanan daerah sehingga efisiensi anggaran ini jadi kebutuhan begitu. Pak Muzakir silakan.
7: Baik, terima kasih Pak Ahmad Junaidi dan Pak Alan. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi saat ini memang APBD Kalimantan Timur di tahun 2026 sudah ditetapkan 15,15 triliun. Nah, kondisi ini APBD sebetulnya terbagi atas dua belanja pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Nah, kalau kita berbicara kondisi saat ini, pendapatan kita untuk PAD ini masih pada posisi normal untuk penerimaannya. Nah, sedangkan untuk belanja transfer dari kementerian juga demikian. Tetapi ada potensi akan tidak tercapai pendapatan, baik itu transfer dengan dari pemerintah pusat dengan pemotongan dan sebagainya, ini kita akan mengalami tekanan fiskal kurang lebih 1,1 triliun. Nah, dampak dari tekanan 1,1 triliun ini tentu saja mempengaruhi berbagai target-target, dan target-target tersebut seperti misalnya pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya. Dampak tersebut pasti penyesuaian terhadap target-target. Namun demikian, kita tetap optimis bahwa sasaran-sasaran kita akan memiliki prioritas. Nah, menghadapi defisit ini sebetulnya ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Mengurangi belanja-belanja operasional, belanja-belanja yang sifatnya seremonial, dan melakukan penghematan dari belanja-belanja yang sifatnya akomodan. Jadi kita lebih mengoptimalkan kepada belanja yang bersifat super strategis, dan itu yang kita jalankan sampai dengan saat ini. Dan kalau kita lihat penerapannya sudah kita mulai, dan bahkan angka pengajuan pembayaran senilai 10 juta saja itu tetap kita mohonkan untuk dapat diizinkan dalam hal pelaksanaannya. Jadi kalau dulu tidak ada izin, sekarang nilai 10 juta kita harus bermohon untuk meminta izin untuk pelaksanaan kegiatannya. Sehingga ini betul-betul kita lakukan pengendalian yang sangat selektif. Demikian sementara.
3: Ya, artinya efisiensi anggaran, apakah hanya sekedar efisiensi atau juga mengurangi belanja-belanja begitu, Pak?
7: Ya, tadi kita sudah menyampaikan bahwa pengurangan belanja-belanja yang masih sifatnya masih bisa ditunda, seperti perencanaan-perencanaan yang tidak dilakukan pembangunan fisiknya di tahun depan atau masih bisa ditunda, maka kita lakukan penundaan, seperti studi-studi, kemudian belanja-belanja kajian yang memang masih bisa ditunda, ya kita tunda. Kita lebih memilih belanja-belanja untuk pelayanan standar minimal, kemudian pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Lebih fokus kepada empat poin tadi.
3: Artinya ada prioritas yang sudah ditentukan begitu, Pak Muzakir ya?
7: Iya, super prioritas.
3: Ini kita juga sudah sempat mendapatkan statement begitu dari anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Pak Guntur, ya, berkaitan dengan bagaimana ini kondisi Kalimantan fiskal Kalimantan Timur, yang mana beliau sempat menyinggung juga berkaitan dengan dana bagi hasil. Berikut kita dengarkan dulu statement dari Pak Guntur, Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
8: pertama adalah dengan adanya DBH kita dan STKD kita semakin menurun dan tidak ada kepastian sebenarnya dari pusat. Jadi kadang-kadang kita ini memasukkan anggaran di APBD belum tentu juga. Contohnya aja kurang salur sampai sekarang belum kan
9: betul
8: terpenuhi. Gitu loh. Nah sekarang giat kita bagaimana kita sekarang ini mencari PAD yang sebesar-besarnya, memanfaatkan aset daerah. Sekarang kayak kemarin sudah diserahkan Lembu Suwana ke kita. Bagaimana kita memanfaatkan itu? Jadi hitung-hitungannya itu yang namanya aset daerah, bagaimana kita mendapatkan keuntungan di balik itu semuanya? Artinya mencari nanti pihak ketiga dari sebelum ini kan kita ke perusda kita ini.
9: Iya.
8: Tapi selamanya nanti pasti kita mencari pihak ketiga. Nah harus diri itu hijit. Artinya bagaimana pendapatan itu setiap tahunnya kita mendapatkan dividen yang signifikan untuk aset-aset daerah kita yang ada. Yang kedua, sekarang ini kita belum maksimal dengan alat berat. Air bawah tanah. PAP kita. Air bawah tanah yang dipakai oleh teman-teman perusahaan. Batubara, kita berapa banyak batubara di Kalimantan Timur. Secara otomatis berimbang dengan pajak alat berat. Alhamdulillah sekarang Pak Gubernur kita bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian membentuk suatu tim dengan DSK Gubernur termasuk Komisi 2 juga menggiatkan ini. Pajak alat berat ini luar biasa. Kalau kita hitung sekarang aja ini sudah 4 titik ya tim ini bergerak. Di Kutai Kartanegara mereka sudah kebayar, terus di Kutai Timur mereka sudah di KPC, terus sebelumnya itu juga ke Bodeko ya, yang di Pasir.
9: Yeah.
8: Kemarin lanjutkan yang keempat ke Brokol. Kita mendata alat berat. Nah kalau ini dimaksimalkan, itu bukan hanya provinsi. Karena pembagian secara digitalisasi itu ada pembagian daerah, pembagian kabupaten itu untuk alat berat itu sendiri. Nah kalau ini kita maksimalkan sama-sama, kita kompak dengan kabupaten kota, tidak semuanya kita bisa dan kita bergerak. Nah ini kan sudah ada kerjasama antara provinsi dengan kabupaten kota untuk mendorong. Serasa itu yang lebih signifikan. Jadi lebih signifikan. Yang kedua penyesuaian perda. Nah ini kan yang disampaikan sekarang ini.
9: Yeah.
8: Penyesuaian perdanya. Penyesuaian perda artinya penyesuaian dari kontribusi itu sendiri. Beberapa tahun yang lalu sudah lama kan. Nah ini kita sesuaikan. Tapi jangan penyesuaian perda juga nanti berdampak kepada masyarakat kecil. Dan kita tidak mau itu. Artinya hal-hal yang lain. Yang setidaknya yang mengeruk sumber daya alam kita juga harus berkontribusi di daerah itu sendiri, karena mereka rata-rata yang menghancurkan jalan alat berat itu sendiri. Nah itu yang memang kita harapkan untuk itu. Jadi kita maksimalkan dengan Bapenda, Dinas Pendapatan Daerah. Kita berharap juga dengan teman-teman provinsi, TAPD provinsi, yang namanya mesin pencetak uang kan, Bapenda, kalau dulu kan disbenda lah.
9: Disbenda.
8: Ya, mesin pencetak uang itu kan harus dibanyakin lah anggarannya. Artinya pada riset balan, kita punya anggaran sekian, kita kasih anggaran mereka sekian, itu harus berdampak positif juga dengan balan yang ada. Tapi kalau mereka juga anggaran mereka minim juga susah juga mau ke lapangan, karena kita tahu bahwa di Kalimantan Timur ini kan sangat luas. Gak mungkin lah mereka keberal kemana setiap perusahaan itu. Jangan sampai itu. Nah harapan kita itu, ini potensi besar untuk meningkatkan PAD kita.
3: Ya itu tadi statement dari anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur Bapak Guntur ya, berkaitan dengan efisiensi ini, bahwa memang Pak Muzakir ya, seperti disampaikan Bang Guntur tadi, ada potensi-potensi lain begitu untuk meningkatkan PAD Kalimantan Timur begitu. Tanggapannya mungkin Pak Muzakir, silakan.
7: Baik. Terima kasih. Banyak potensi pendapatan yang memang sedang kita rencanakan dan kita jalankan. Misalnya tadi disampaikan pemanfaatan aset, PAD dan sebagainya. Tapi saya ingin menggambarkan dulu bahwa kalau berbicara tentang APBD 2026, sumber pendapatan kita kan tadi transfer TKD. TKD kita mengalokasikan 3,1 triliun di 2026. Tapi kalau kita membandingkan angka yang ada di tahun 2025, itu sebesar 9 triliun. Berarti ada pengurangan sebesar 7 triliun rupiah yang tadinya dilaksanakan untuk belanja-belanja pembangunan di Kalimantan Timur. Ini sekarang berkurang sebesar 7 triliun itu kita laksanakan untuk program-program prioritas di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk pelaksanaan-pelaksanaan target pembangunan. Nah, potensi-potensi PAD itu tetap kita optimalkan, pemanfaatan aset, kemudian peningkatan target-target PAD dari seluruh SKPD, karena SKPD memiliki kontribusi juga untuk peningkatan PAD. Ini kan sementara.
3: Ya, kita ke Bang Alan. Bang Alan sendiri melihat seperti apa begitu kondisi keuangan ya di Kalimantan Timur ini saat ini seperti apa, Bang? Silahkan.
6: Ya, terima kasih, Bang. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin kita harus pahami dulu ya mengenai definisi dari efisiensi sendiri. Efisiensi itu kan sebenarnya kita tahu bahwa menghemat anggaran ya, menghemat pengeluaran. Tetapi gimana kita mau menghemat pengeluaran kalau pemasukannya nggak ada? Nah, seperti itu yang kita harus pahami dulu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Begini logika berpikirnya. Sebenarnya yang diefisiensikan oleh Kaltim itu kan karena posisinya transfer keuangan daerah kita menurun dari pusat. Nanti mungkin bisa digarisbawahi oleh Pak Muzakir. TKD itu kan ada komponen DBH, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, yang dimana sebenarnya DBH kita yang sangat jauh turun. Padahal DBH itu, dana bagi hasil itu adalah dana bagi hasil pajak, pertambangan, minerba, yang dihasilkan dari kota Samarinda diberikan kepada pemerintah pusat. Nah, nanti pemerintah pusat dari hasil yang kita kerjakan itu diberikan kembali ke kita. Berdasarkan data yang saya dapat dari lampiran Kementerian SDM, Kaltim itu sekitar 25 triliun untuk DBH, minerba, royaltinya untuk diberikan ke pusat. Tetapi yang kembali ke kita itu hanya, tadi kalau nggak salah, hanya 1,6. 10%-nya aja nggak nyampe ya. Betul ya, 10%-nya aja tidak nyampe. Ini yang membuat berat sebenarnya bagi Kalimantan Timur, atau tadi bisa dibilang tekanan fiskal. Karena posisinya sebenarnya itu hasil kerja keras kita loh ya, hasil kerja keras kita. Kita kayak kita minta mana sih bonus kita gitu. Nah, cuma kita kan sebagai daerah adalah perpanjangan tangan dari kebijakan pusat ya. Mau tidak mau bagaimana kita caranya adalah yang tadi juga udah jelaskan ya tadi dari Bapak Komisi dan Bapak PBKD, memang kita harus melakukan peningkatan-peningkatan pendapatan. Yaitu saya juga beberapa kali menemukan riset bahwa sebenarnya masih banyak, selain dari tadi pola-pola lembus warna tadi ya ada disebutkan untuk peningkatan PAD, sebenarnya masih banyak kita pengejaran. Masih banyak di sini daerah restoran-restoran yang belum WP. Saya pernah melakukan riset itu, masih banyak tempat-tempat usaha restoran-restoran itu yang masih belum WP, sehingga ada pajak yang belum kita bisa ambil. Nah, jadi sekarang saatnya kita nggak bisa lagi menunggu bola, tapi kita harus menjemput bola. Kita harus ngecek mana sih yang belum WP. Belum WP itu berarti belum terdaftar sebagai
3: usaha ya?
6: Atau pendapat. Jadi nggak terikut sebagai pendapatan daerahnya, seperti itu. Tetapi ingat, kita memang mengejar PAD, tapi jangan sampai pajak-pajak yang kita kejar itu menyusahkan juga untuk masyarakat. Seperti itu. Dia. Jadi kita kejar pajak-pajak yang memang mempunyai usaha yang pendapatannya lebih besar daripada masyarakat. Seperti itu sih sebenarnya kalau pendapat dari saya.
3: Ya, memang menurut Bang Alan harus ada pendapat asli daerah yang harus dimaksimalkan ya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
6: Betul. Selain itu juga memang cuma agak dilema sebenarnya. Nanti mungkin Pak Muzakir bisa koreksi. Agak dilema itu sebenarnya gini. Dalam reformulasi transfer keuangan daerah itu ada namanya DAU, dana alokasi umum, yang dimana itu adalah celah dari pusat itu dikirimkan ke kita. Nah, rumusnya itu sebenarnya adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan pendapatan asli daerah. Nah, dilemanya di sini, Bang. Kalau kebutuhan fiskal kita 5 triliun, terus karena kita pakai teori bahwa kita harus gincerin pendapatan, kita harus naikkan pendapatan, pendapatan fiskal kita 4 triliun, berarti 5 triliun dikurangi 4 triliun, maka yang akan dikirimkan dari pusat itu cuma 1 triliun. Sehingga akhirnya yang ditransfer ke daerah itu kecil, yang ditransfer dari pusat. Jadi agak dilema kalau kita menaikkan pendapatan, kita meninggikan pendapatan, pusat akan mentransferkan kecil karena kita dianggap kita mandiri.
3: Oke.
6: Kita dianggap mandiri. Padahal sebenarnya itu punya kita juga itu yang kita kejar. Nah, seperti itu sebenarnya ada agak dilema sebenarnya dengan PMK 35 tahun 2026 ini dengan rumus yang baru ini, agak dilema sebenarnya kalau kita misalnya mau gencarin terus pendapatan seperti itu. Tapi memang mau tidak mau jangka pendek yang kita harus tempuh adalah seperti ini, seperti itu. Begitu sih, Bang.
3: Ya, terima kasih Bang Alan ya. Ini kita juga ada penelpon di kesempatan pagi hari ini ya. Anda juga bisa bergabung di 0541-736-566 ataupun juga di 0541-743-495 maupun WhatsApp ya di 0811-44976. Ada Pak Ridwan nih di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Pak Ridwan, assalamualaikum Pak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat narasumber semuanya, baik ya. Tadi yang ada voice dari anggota DPR gitu.
3: Ya.
9: Jadi kalau kita diskusi masalah tema ini tadi, yang terpenting adalah bagaimana stabilnya ekonomi, politik dan hukum. Itu adalah piramida sebagai kehidupan kita yang sudah memang berlandaskan Pancasila. Kalau dulu Pak SBY itu selalu memegang yang namanya undang-undang. Pak Prabowo pun seperti itu. Kalau di harlah-harlah itu hari lahir politik, terus beliau selalu mengutarakan pasal 33 dan 34 itu yang berbasis memang untuk rakyat gitu kan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kita berada di ulang tahun kemerdekaan kita 89.

0: terhadap sumber air dan tanah udara itu, kita tidak akan pernah miskin dengan landasan 8 tadi. Karena itulah yang harus dipegang. Jadi saya tidak nilai yang disebutkan tadi itu, bagaimana kita menjaga fisikal kita. Contoh kemarin Pak Ferli itu kan mengundurkan diri kan dari CSR, dari hasil-hasil BUMN itu kan tidak sampai ke kita juga. Selain memang fisikal itu yang tidak sampai, yang profit yang itu tadi. Nah, Bapak menyebutkan DAO tadi, dana dan alokasi, ada dana alokasi khusus ya untuk kebencanaan dan lain sebagainya disebut oleh PPATK tadi, kesehatan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi macet itu. Nah, kan bagaimana masyarakat bisa mengawasi tadi dari tiga substansi yang tema kita pagi hari ini, kan? Nah, substansi yang ingin sampaikan, peganglah undang-undang dasar itu gitu loh. Karena kita sudah punya dana antara dan lain sebagainya, kita bisa presur dan tekan. Ini hasil kami loh. Di sini banyak perusahaan di pasar ini, Kalimantan Timur gitu. Ibu kota sudah berada di sini gitu. Nah, akademis juga bisa mempresur itu. Jadi intinya, substansinya ada di leadership. Jadi gimana piramida ekonomi itu akan jalan kalau semua salah satunya macet, cet gitu loh. Seperti mobil itu stop gitu. Nah, ini nggak akan bisa jalan gitu. Nah, ini mohon maaf, saya masyarakat biasa Pak narasumber, tapi itu pemikiran saya tidak dapat dari Google atau apa gitu kan. Terakhir saya katakan itu tadi pagi tadi, ekonomi adalah yang mempelajari perilaku manusia yang mengelola ekonomi terbatas. Tapi manusia itu memerlukan ekonomi yang tidak terbatas. Benar nggak Bapak sebagai dosen seperti itu? Ya, saya sama sampai semester 2 aja, memang saya nggak lulus ya, tapi saya belajar ekonomi bisnis itu, bagaimana kita bertransaksi dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Delapan tadi desentralisasi ekonomi. Nah, itu tidak jalan. Otonomi daerah kita tidak jalan. Kita sudah punya aturan perundang-undangnya gitu kan. Nah, terakhir lagi, saya sangat setuju nanti kalau ada kepala daerah itu satu saja dipilih. Kalau sudah ada sekretaris, sudah ada bagian ekonomi, itu nanti kalau ingin berjalan akan jalan desentralisasi ekonomi itu. Delapan itu tadi, 8 ASNAP juga yang membutuhkan itu, yang dari 3 pasal 34 33 itu. Kalau kita berpikir logiknya seperti itu, leadership anggota dewan, presiden, bupati, gubernur berpikir seperti itu, enggak akan ada terjadi permasalahan. Selamat pagi, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini ya Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir ya. Satu lagi nih, ada Bung Hanya ya dari Sendawar, Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Kemarin itu saya tidak masuk di lokal tim, diundang rapat untuk konsultasi publik. Saya lihat-lihat juga ada enggak makannya, terus ada enggak amplop-amplopnya. Nah, kan snack ya sederhana saja. Nah, kalau sudah siangnya itu ada makan, bang, lumayan paha ayam Donald. Nah, kupikirkan ini uang rakyat. Itu saya senang ini efisiensi begini. Saya senang sekali. Nah, kalau perlu, kalau saya ketemu Pak Prabowo, ketemu Menteri Dalam Negeri, bagus itu. Kalau perlu diaudit semua, karena kita ini uang banyak tidak juga menjamin kita ini dibangun sepenuhnya. Nah, disinilah letaknya supaya pemerintah daerah itu koreksi diri, nah introspeksi diri itu. Nah, uang banyak bunyi etam kutai mitu juga, mini juga. Nah, uang sedikit ngomel. Nah, uang banyak itu yang nyaman itu kan sudah pejabat juga, PPP-nya. Nah, bisa jalan-jalan keluar daerah, itu begini-begini aja. Nah, termasuk DPR juga. Nah, DPR itu apa yang sudah dikerjakan untuk masyarakat? Nah, jadi itu aja efisiensi ini. Nah, supaya ikat-ikat pinggang itu bagaimana, Pak narasumber? Kita jangan kita dana besar kemarin itu, coba lihat di daerah Long Apari sana, ada tidak sudah jalan tembus ke sana? Ke jalan ke Long Pahangai aja seperti itu, jalan ke Kutai Barat aja, jalan nasional aja seperti itu. Nah, yang kita kejar ini bagaimana lah proyek-proyek nasional, proyek-proyek kementerian itu bisa masuk di daerah kita.

0: pokoknya wayah ini makam kering. Nah, kantong kem apa pemerintah daerah aja kering parau. Selamat pagi, santai kawan.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya ya di Sendawar Kota Barat ini ya. Justru senang begitu ya kata Bung Hanya kalau ada efisiensi ini ya, supaya masyarakat nih supaya pemerintah daerah bisa koreksi begitu ya, dan juga lebih memperhatikan masyarakat begitu ya. Nah, ke Pak Muzakir mungkin dulu bisa menanggapi, silakan Pak.
2: Ya, baik, terima kasih nih. Ada dua pertanyaan atau ada dua narasumber kita melalui telepon tadi, Pak Ridwan dan Pak Hanya. Ini saya sependapat dengan Pak Ridwan bahwa memang kalau kita berbicara tentang produk hukum kita ini sebetulnya ditentukan oleh politik ya. Contoh yang membahas undang-undang kan di DPR RI. Kemudian produk hukum itu dari politik, kemudian politik dari rakyat. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana keterwakilan kita, maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan Kalimantan Timur. Artinya trias politika yang tadi disampaikan bahwa piramidanya adalah ekonomi, politik, hukum. Ya, hukum itu produk undang-undang itu produk hukum, produk politik, produk. Jadi undang-undang itu produk politik, maka berpolitiknya ini betul-betul harus melibatkan masyarakat. Kemudian yang berikutnya juga bahwa karena undang-undang itu adalah produk politik, kemudian undang-undang itu bagi posisi pemerintah daerah adalah pelaksana terhadap undang-undang itu. Saya juga ingin menyampaikan respon berkaitan dengan saran dari Pak Hanya tadi. Ya, sependapat bahwa efisiensi ini sangat penting untuk kita lakukan dalam hal mengontrol belanja-belanja yang sudah ada. Sudah saatnya kita melakukan reformulasi atau reformasi terkait dengan belanja-belanja yang ada. Misalnya tadi memilih yang menjadi super prioritas. Tidak semua yang menjadi target itu harus kita laksanakan, tapi kita harus memilah yang mana menjadi yang sangat-sangat prioritas, terutama untuk tadi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal ini pelayanan-pelayanan yang memang sudah diatur. Infrastruktur, tidak bisa kita membangkitkan ekonomi kalau infrastrukturnya nggak ada, karena syarat-syarat investasi itu adalah saya kok bocor ya suara orang dari sana ya?
1: Gak ada Pak.
2: Pak. Iya, suara ya. Maksudnya suara orang ngobrol dari sana, orang jalan masuk ke speaker saya.
1: Iya, silakan dilanjutkan Pak.
2: Iya. Iya. Jadi infrastruktur itu adalah sesuatu hal yang mutlak. Kalau kita tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur, saya yakin bahwa ekonomi tidak bisa meningkat tajam. Kemudian pendidikan. Salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan kita adalah bagaimana pendidikan ini harus kita tingkatkan. Jadi pendidikan ini tidak hanya bagi masyarakat yang mampu, tapi masyarakat yang tidak mampu juga harus memiliki tingkat pendidikan yang bagus. Kalau mereka tidak memiliki ruang untuk melaksanakan pendidikan bagi masyarakat kita tidak mampu, ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, kapan kita bisa meningkatkan SDM dan ekonomi Kalimantan Timur? Nah, terkait dengan kewenangan, nah ini tadi juga banyak dari kedua narasumber tadi bahwa ini terkait dengan kewenangan. Saat ini memang kita tidak memiliki kewenangan banyak karena dibatasi tadi. Contoh misalnya, kita ingin membangun atau membantu pelaksanaan kinerja jalan-jalan nasional kita, tapi secara regulasi itu tidak memungkinkan. Maka banyak pejabat-pejabat kita yang berpotensi masalah jika pelaksanaan kewenangan itu diambil alih oleh pemerintah daerah tanpa mekanisme. Kemudian juga bahwa juga disadari bahwa masyarakat memberikan laporan, dia tidak ingin tahu posisi pemerintah pusat di mana, tetapi siapa yang ada di daerah. Maka ketika masyarakat kita mengadu ke bupati, ke gubernur, ya tentu dalam eksekusinya ya tidak bisa melakukan serta-merta penanganan, tapi harus melalui mekanisme adresi memohon ke pusat. Karena Undang-Undang 23 sudah diatur mana batasan gubernur, mana batasan bupati, mana batasan pemerintah pusat. Yang menjadi problem adalah ketika keinginan kita ingin membangun dengan nilai-nilai ekonomi yang didapatkan dari Kalimantan Timur itu tidak kembali kepada kita. Nah, contoh nih, saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini 2023 dan 2024 kita masih memiliki kurang bayar bagi hasil kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur itu kurang lebih 2 triliun. Nah, kalau 2 triliun itu kita dapatkan, Nah, kita bisa membangun infrastruktur yang lain, kemudian pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Ini mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Alan, pengamat, bahwa kita dihadapkan pada tekanan fiskal, kemudian tekanan kewenangan, sehingga ini membuat kita berpikir otak untuk memunculkan PAD. Tapi PAD ini kalau ketika daerah mandiri, maka pusat bisa saja menarik diri, karena tadi bahwa disampaikan bahwa kita diinginkan untuk melakukan kemandirian fiskal. Tapi apa dampaknya di daerah? Sebetulnya kalau kita lihat, ekonomi daerah itu sangat tergantung pada belanja daerah gitu. Beda kalau di Jakarta, yang daerah-daerah yang sudah berkembang, kalau negara-negara maju yang sudah berkembang, kalau kita masih berpikir wilayah-wilayah yang sudah berkembang. Kalau kita, ini masih masuk kategori wilayah yang sedang berkembang. Contoh, ketika belanja pemerintah tidak hadir, maka pajak-pajak hotel, kemudian tingkat hunian, UMKM itu memberi dampak. Mereka memiliki dampak minus. Siapa yang melakukan rapat di hotel kalau bukan belanja-belanja dari pemerintah? Siapa yang memesan snack, box, makanan menghidupkan UMKM kita kalau dari bukan dari belanja pemerintah kita? Siapa yang melakukan pelayanan-pelayanan di apa namanya, di event-event kerjasama pemerintah kalau bukan daripada belanja-belanja pemerintah? Belanja-belanja non-pemerintah itu lebih pada investasi yang kalau kita berpikir Kaltim, semuanya kantornya banyak di Jakarta.
1: Iya.
2: Kemudian bagi hasilnya kita setor ke Jakarta juga. Nah, ini tantangan bagi kita untuk bagaimana melakukan stabilisasi ekonomi di daerah dengan menjaga fiskal yang baik. Nah, yang saat ini kami sedang lakukan adalah lakukan penghematan, mengontrol belanjanya, kemudian menilai program-program yang menjadi super prioritas, kemudian meningkatkan potensi-potensi daerah yang masih menjadi kewenangan daerah. Karena nggak boleh juga sembarangan main pungut gitu. Nah, tadi Pak menarik yang disampaikan Pak Ala, jangan sampai PAD-PAD yang kita targetkan itu membebani masyarakat, meskipun itu kewajiban masyarakat di tengah kondisi situasi ekonomi seperti ini. Itu, Pak.
1: Iya, ya kita ke Bang Alan. Mungkin Bang Alan sendiri melihat seberapa besar ketergantungan Kaltim ini terhadap dana transfer begitu, sehingga ini memang juga menjadi hal yang ditekankan tadi.
3: Ya, terima kasih Bang. Jadi memang Kaltim ini ya sangat tergantung. Bahkan jika saya lihat dari data, berdasarkan dari data 2024 ya, sampai dengan 2025 itu hampir pendapatan daerah Kaltim itu 80% tergantung dari transfer keuangan daerah, yang dimana tadi sudah ada komponen DBH, DAU, dan DAK. Nah, tapi sebenarnya gini, kita harus pahami, bukan definisinya kita ganti deh dengan kata ketergantungan. Karena sebenarnya gini, saya perlu garis bawahi bahwa transfer keuangan daerah itu bukan kita ketergantungan, tapi itu memang sebenarnya kepunyaan kita. Kita sebenarnya adalah punya kita, punya dari Kaltim. Contoh misalnya kayak kalau misalnya Abang ada Indomaret, ada Alfamart, bayar pajak. Pajaknya kan lari ke pusat itu. Lari ke pusat, tapi operasional dampaknya kita yang ngerasain.
1: Betul.
3: Ya kan, kita yang ngerasain dampaknya. Semua perusahaan di sini khususnya minerba ya, tambang itu pajak-pajak royalti lari ke pusat seperti yang tadi saya bilang. Kaltim itu menyetor sekitar royalti minerba berdasarkan lampiran Kementerian SDM itu 25 triliun, tetapi yang kembali ke kita dari, saya anggapnya bahwa dana bagi hasil itu 50-50 harusnya.
1: Harusnya,
3: ya, harusnya gitu ya, Bang. Harusnya 50-50 kan. Dari 25 triliun paling enggak kita ngedapatin DBH royalti minerba kita 10 triliun. Tapi nyatanya berdasarkan data yang saya lihat, kita hanya mendapatkan 1, sekian triliun dari 25 triliun jumlahnya. Itu kan berarti kita enggak nyampe 10% itu kalau misalnya kita dapat bonus tahunan bekerja. Nah, tadi menarik sebenarnya terkait trias politika atau dari Pak Hayek juga, bahwa memang pemerintah daerah memang harus melakukan efisiensi, khususnya sih memang di bagian belanja, belanja-belanja barjas, belanja barang dan jasa itu yang sering saya lihat agak membengkak di pemerintahan daerah. Nah, itu sepertinya memang kita harus melakukan efisiensi dan penghematan di kala indeks ekonomi, kalau indis katanya ekonomi. Kalau katanya di Gen Z ya, indeks ekonomi. Jadi memang kita harus melakukan penghematan, menambah pemasukan. Nah, gitu, menghemat pengeluaran, menambah pemasukan dengan beberapa hal. Dan yang perlu juga digaris bawahi, memang tadi juga menarik trans politika, memang ekonomi politik dan hukum itu memang saling keterkaitan. Apa yang kita rasain sekarang itu adalah dampak dari trans politika. Tapi yang kita perlu sadari sebagai pemerintah daerah, kita juga punya wewenang sebenarnya untuk melakukan konfirmasi atas apa kebijakan pusat yang diberikan ke kita. Juga bisa juga langkah-langkah pemerintah daerah selain menambah pemasukan, menghemat pengeluaran, kita mulai membenah diri untuk menyusun APBD itu memakai zero based budgeting namanya. Jadi itu APBD-nya disusun berdasarkan itu tadi, mana belanja yang memang super prioritas, bahkan saya bilang hyper prioritas. Jadi biasanya kan pemerintah daerah itu kalau nyusun APBD itu berdasarkan anggaran tahun lalu. Atau namanya incremental, kalau dalam bahasa ilmiahnya incremental. Nah, jadi kita benar-benar zero based budgeting, jadi benar-benar dari nol, dilihat benar enggak ini di belanjanya di kita belanjakan memang akan menimbulkan biaya yang cukup mahal, tapi itu impact-nya akan lebih besar menurut saya seperti itu. Dan menurut saya juga daerah perlu sih melakukan, selain melakukan efisiensi ya, seperti yang disampaikan pada saat rapat dengan semua pimpinan daerah yang diinisiasi oleh Pak Gubernur Pak Rudi Maksud, di situ ada yang menarik dari statementnya Pak Andi Harun bahwa kita perlu melakukan konfirmasi transfer keuangan daerah kepada pusat, tapi yang kita bawa bukan narasi politik tapi narasi akademis. Kita perlu melakukan check and recheck mengenai formulasi yang ada di PMK nomor 35 tahun 2026 seperti itu. Jadi kita nyaman gitu loh, katanya orang Banjar tuh pusat juga nyaman nih ngasihnya. Nah, oh ternyata tidak ada miss nih, kok bisa segini seperti itu. Begitu sih Bang dari pendapat saya.
1: Memang selama ini kan juga perjuangan untuk meminta DBH itu ya memang sudah sering dilakukan Bang Alannya. Apakah karena memang terkendala apa begitu kalau dari pandangan Bang Alan?
3: Jadi yang saya perhatikan ini rata-rata para pemerintah daerah dan akademisi itu lebih banyak membawa narasi politik atau narasi yang teoritis. Kita jarang membawa narasi yang teknokratik. Karena gini, sebenarnya DBH itu sudah ada formulanya. Formula perhitungannya itu sudah ada, tertuang di PMK 35 tahun 2026 terkait daerah penghasil, daerah pengolah, persenannya itu sudah ada.
1: Sudah ada semuanya.
3: Nah, sebenarnya kita ikuti aja cara main pusat. Kita coba pakai formulamu sendiri gimana. Nah, saya coba kemarin itu simulasikan formula dari PMK itu. Saya coba simulasikan untuk Kota Samarinda sendiri ya. Kota Samarinda sendiri itu sebenarnya kalau dilihat dari laporannya, DBH-nya itu di angka 300 miliar yang dibagikan oleh pusat. Tetapi pada saat saya exercise dengan formula itu dan data dari BPS dan angka-angka saya masukkan, saya analisis dengan berapa persen, itu ternyata DBH, potensi DBH royalti minerbanya Samarinda itu di angka 750 miliar. Nah, ada selisih 450 miliar kan? Itu yang kita bawa, itu yang kita coba konfirmasi kepada pusat. Ini formula ini kalian yang memberikan ke kami. Kami coba ini. Ini berdasarkan pemahaman kami, pengetahuan kami. Kami hitung nih formulanya, ternyata angkanya segini. Ini apakah ada yang salah di kami? Nah, jadi kami kita santun nih. Kita santun sebagai anak kan, kita ini anak ya, anaknya dari pusat. Kita santun sebagai anak dari pusat, menanyakan kepada Bapak, Pak, ini tadi saya hitung uang yang Bapak berikan segini, Pak. Harus hitungannya. Tapi kok Bapak berikan segini ya, Pak? Salah saya di mana ya, Pak? Atau saya perlu seperti apa ya, Pak? Nah, seperti itu. Itu yang jarang itu. Jarang yang dibawa oleh daerah kepada pusat. Bukan berarti kita ngomel ya, kayak tadi-tadi Pak yang dari narasumber tadi. Kita bukan ngomel, tapi kita santun dan sopan mengkonfirmasi sebenarnya ini apa yang salah ya, kenapa kita dipotong seperti itu sih, Bang. Betul.
1: Ya, terima kasih Bang Alan ya. Ini ada juga yang bergabung kembali, ada Pak Muran Adnan ya di Muara Siran, Kutai Kartanegara. Pak Adnan, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih ini sudah menunggu nih. Silakan Pak Adnan.
4: Begini ya, bapak-bapak narasumber yang sangat berkompeten tentang masalah pendapatan daerah. Saya rakyat akar rumput Pak ya. Dulu saya pernah itu membaca sejarah. Kita tolak ukurnya Pak, pada waktu itu kan daerah Kukar kan pernah tuh dijajah sama Belanda. Di mana Belanda tadi itu kan dia mengeksplorasi itu, tapi dia berbar apa di daerah 20. Nah, salah satu rumah besar Belanda
1: ini. Halo Pak Nan.
4: Iya.
1: Ya, suaranya agak kurang jelas, bisa diulangi lagi Pak?
4: Halo.
1: Ya, sudah jelas, silakan, Pak.
4: Ya, jadi tolak ukurnya begini, Bapak Narasumber, kan. Pada waktu penjajahan Belanda itu, dia kan mengeksplorasi itu batu bara di luar pulau. Nah, teramat santunnya Belanda itu, Pak, ya, dia itu menggali batu bara itu, Pak. Dia batu bara itu diambil dengan sistem gali, Pak, dengan sistem terowongan. Jadi batu bara itu dipikul pakai keranjang, Pak. Nah, dia memberi CSR kepada Kesultanan Kutai itu berapa ribu golden, Pak, maka dapatlah membangun sebuah museum. Nah, Kesultanan Kutai pun Pak dapat memberi hibah untuk memberi bantuan kepada Kesultanan Sambas. Nah, itu maka terbangunlah keraton-keraton Kesultanan Sambas. Itu, Pak, kalau mereka jual dengan CSR itu, Pak, mungkin itu nilainya piti-piti, Pak. Nah, begitu santunnya Belanda itu, dia mengeksplorasi tambang hasil di Kalimantan Timur, khususnya di Kukar. Ternyata, Pak, beluman terjarah semua dengan zaman sekarang ini, kan. Batu bara dengan sistem KP2B yang perizinannya dari pusat kan malah jor-joran, Pak. Tapi ironisnya, Pak, kan daerah saya Muara Siran, Pak. Itu holdingnya tambang, itu holdingnya tongkang itu, Pak, satu hari itu 30, kadang-kadang 30 sampai 25 itu, Pak, hilir mudik itu di membawa hasil bumi di Kalimantan Timur, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tapi apa yang kami rasakan, Pak? Tidak ada memberi kontribusi, Pak. Sangat tidak ada memberi kontribusi. Bahkan anak-anak kami pun mau bekerja di situ, Pak, bukan main susahnya. Nah, jadi perimbangan apalagi yang kami harapkan, Pak, kalau memang peraturan itu dari pusat, bahkan di dalam hak konstitusi itu jelaskan di pasal 3 kan, kekayaan bumi alam secara udara ini kan dikuasai oleh negara. Tapi, Pak, ini kan apa tanda tanya nih, hanya untuk Pak Nani, hanya untuk inilah, Pak, untuk kemakmuran rakyat. Jadi rakyat yang mana, sedangkan kami kan rakyat akar rumput, Pak. Nah, jadi dari Bapak kebijakan yang ada di Kalimantan Timur, Pak, apa terobosan Bapak untuk dapat mencegah pintu di pusat situ, Pak, supaya perimbangan ini sangat piti-piti, Pak. Itu aja, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adnan, ya, di Muara Siran nih, Kutai Kartanegara. Satu lagi ya, terakhir ada Pak Junius ini di Kutai Barat. Pak Junius, selamat pagi, Pak.
5: Ya, selamat pagi dari Kelian Dalam ini, Kutai Barat.
1: Kutai Barat, ya. Seperti apa pertanyaan Pak Junius ini terkait dengan efisiensi anggaran nih, Pak?
5: Kepala dinas siapa ini?
1: Dari Kepala Dinas BPKAD, Pengelola Aset dan Keuangan Daerah.
5: Saya lawan di Samarinda dulu, belum ada jembatan tua itu.
1: Iya.
5: Nah, diresmikan oleh Pak Soeharto dulu. Saya tinggal di Sungai Lantung dulu, belum tahu apa-apa. Jadi begini, Kutai Barat ini kan sering aku dengar kebanyakan silpa, berarti pimpinan daerah ini tidak bisa membangun tak begitu, Pak. Sering dikembalikan silpanya banyak Kutai Barat. Sedangkan saya melihat banyak pembangunan yang belum selesai, seperti jembatan yang mau segera melaku tidak jadi. Kemudian di daerah kabupaten ini, jalan mau ke rumah sakit Sis itu rusak parah sekarang ini. Jadi bagaimana, apakah
1: efisiensi
5: yang maksudnya itu yang tadi itu saya keseleo
1: efisiensi ya, Pak, ya.
5: Ya pengiritan lah,
1: pengiritan begitu.
5: Pengiritan saja. Kenapa pengiritan itu kok bisa tidak bisa membangun jalan ke daerah kabupaten, ya, area kabupaten menuju rumah sakit itu kok rusak parah sekarang ini. Boleh dicek yang saya ngomong ini, Pak.
1: Iya.
5: Kenapa mengirimkan biaya silpa dan dikembalikan ke pusat, berarti pemerintah kabupaten ini tidak bisa membangun. Ini perlu ini dicek ke daerah kabupaten bagaimana ini. Yang berhubungan dengan jalan-jalan atau jembatan ini, siapa kepala dinas apa itu? Saya tidak tahu. Kepala dinas apa itu, Pak, yang berhubungan dengan jalan ini?
1: Dinas PU begitu, ya. Halo ya, Pak Junius, ya.
5: Ya, itu yang saya ingin itu tahu saja. Kenapa tidak ada pembangunan ini? Kok dana dikembalikan ke pusat? Saya bingung.
1: Ya. Tidak ada pembangunan tapi silpa begitu Pak Junius ya?
5: Iya, tapi banyak silpa. Kan aneh ini. Padahal uang ini apa saja kita bisa membangun.
1: Betul.
5: Bisa kita membangun apa saja. Yang tidak bisa kita bangun karena dengan adanya uang-uang ini bisa mengatur segala-galanya.
1: Iya.
5: Ya, saya bangun juga bingung dengan pemerintah kabupaten ini. Iya, mungkin itu aja.
1: Ya.
5: Bisa dicek ke sini.
1: Baik.
5: Omongan semua itu bisanya saya mengarang. Jalan rusak daerah kabupaten itu bisa dicek ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Junius.
5: Ya, saya tadi FPRI juga kan.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Junius ya di Kampung Kelian Dalam ya, tadi katanya di Kutai Barat nih ya. Ke Pak Muzakir dulu mungkin bisa menanggapi Pak, ada Pak Nan dan juga Pak Junius ini tadi Pak Muzakir.
2: Baik, terima kasih Pak Adnan. Memang kalau kita berbicara tentang sumber daya alam Kalimantan Timur memang sangat tergantung kepada sumber daya alam. Jadi tidak bisa kita pungkiri 38% kita sangat tergantung kepada sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan dan batu bara. Enggak bisa dipungkiri. Secara struktur ekonomi hampir 38% ya sumber kita dari ini apa sumber daya alam. Oleh karenanya ini sangat menjadi penting bagi kita bagaimana memastikan apa yang disampaikan oleh Pak Alan tadi, pengamat ekonomi, bahwa hak-hak kita ini disalurkan oleh pemerintah pusat. Nah, komposisi APBD tadi saya sudah menyampaikan ada dua sumber uang yang ada di dalam. Oke, saya berbicara bagaimana cara yang bisa dimengerti oleh masyarakat kita. Jadi APBD itu ada dua, ada PAD, kemudian ada transfer. Transfer ini adalah hak-hak kita yang harus disalurkan oleh pemerintah pusat. PAD ini adalah upaya kita untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan kita. PAD bisa berjalan normatif, itu tentu harus ada stimulus juga dari dana TKD. Nah, sementara ketika TKD terganggu, maka ada multiplier effect yang diberikan dampak kepada PAD, pencapaian targetnya. Kemudian secara beruntun akan mempengaruhi sampai kepada tatanan belanja. Maka tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Adnan tadi, bagaimana caranya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghidupkan UMKM, kemudian memperbaiki pertanian dan sebagainya.
1: Ya
2: itu tadi, karena TKD, dana transfer itu memang belanjanya akan diarahkan untuk program-program yang tadi, standar pelayanan minimal, kemudian infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan. Inilah yang memang kita harapkan untuk dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat. Nah, TKD ini memang kalau berbicara tentang PMK-nya, kemudian berbicara tentang dana-dana apa namanya, dana bagi hasil sumber daya alam, itu memang sebetulnya kalau berdasarkan ketentuan penyaluran itu tidak harus diminta sebetulnya. Ketika pusat sudah menerima, maka pemerintah pusat harus menyalurkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tentang hasil perhitungan. Nah, hasil perhitungan sendiri emang ini yang harus kita lakukan pendalaman berkaitan dengan perhitungannya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Alan bahwa ini sudah jelas ketentuan persentase perhitungannya. Yang perlu kita lakukan evaluasi dan diminta untuk melibatkan daerah itu secara aktif baik provinsi dan kabupaten itu adalah angka yang diformulasi untuk menjadi bagian daripada perhitungan sendiri. Contoh, apakah memang betul produksi batu baranya sekian? Ya kan, apakah benar-benar nilai produksinya sekian gitu? Karena mekanismenya ini semua diatur oleh Kementerian SDM untuk menghitung formulasinya. Berapa nilainya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 AKPD, Undang-Undang tentang kemudian Permendagri-nya memang sudah diatur di dalam situ. Nah, indikatornya adalah bagaimana angka produksinya ini menjadi angka-angka valid yang tervalidasi untuk kita pastikan. Karena kita tidak bisa menjangkau sampai ke dalam bahwa memastikan apakah benar angka produksi itu. Karena bisa terkompar bahwa dari angka alat beratnya jumlahnya sekian, kok nilai produksinya sekian gitu. juga bahwa tadi saya sudah ingin, tadi saya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa memang di dalam bernegara ini kan pelaksanaan-pelaksanaan eksekusinya di daerah itu menggunakan APBD, dan APBD diatur berdasarkan Undang-Undang 23 dan Permendagri tentang bagaimana cara menyusun APBD yang baik berdasarkan janji-janji politik, janji-janji yang disampaikan pada saat kampanye yang menjadi sudah perda yang harus ditunaikan di dalam RPJMD dan dilaksanakan implementasinya secara tahunan. Jadi ada target-target tahunan yang sudah direncanakan. Dengan terbatasnya kemampuan fiskal, maka pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian belanja, baik itu dengan cara efisiensi, kemudian melakukan pembatasan operasional, kemudian merestrukturisasi belanja-belanja yang masih prioritas untuk mendukung sasaran RPJMD. Nah, yang terakhir tadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Janius tadi, terima kasih Pak Janius. Ini memang jadi bahan evaluasi kita, karena kebetulan pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap APBD kabupaten kota. Memang Kutai Barat ini masih memiliki silpa yang sangat besar di tahun-tahun sebelumnya. Ini juga menjadi pertanyaan bahwa apakah kinerjanya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat ini akan kami lakukan pendalaman, kenapa silpa ini besar, apakah silpanya karena penghematan, atau silpa karena pelaksanaan kegiatannya tidak dilaksanakan, atau terbagi dua biasanya, silpa negatif dan silpa positif. Nah, terkait dengan belanja-belanja infrastruktur tadi yang disampaikan, ini akan coba kami teruskan nanti ke kawan-kawan di Kutai Barat, bahwa terkait dengan jalan ini menjadi kewenangan kabupaten, kalau itu jalan yang dimaksud di desa Kelian Dalam. Tapi perlu juga kami sampaikan, pemerintah provinsi memberikan perhatian serius kepada Kutai Barat, terutama untuk membangun infrastruktur konektivitas dari Tering ke Ujung Bilang, dan saat ini memang masih fokus ke bagaimana memastikan infrastruktur sampai ke Ujung Bilang, sampai ke Lompang ini terkoneksi dengan baik. Nah, saya ingat beberapa program-program memang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya sejak DOB tersebut terbentuknya itu Kabupaten Mahulu untuk menghubungkan ke Kabupaten Mahulu. Tapi untuk Samarinda ke Kutai Barat memang terhubung dengan jaringan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah provinsi tidak bisa masuk mengalokasikan anggaran, kabupaten juga tidak bisa masuk mengalokasikan anggaran, hanya berharap bahwa pemerintah pusat melakukan prioritas penanganan ruas jalan tersebut. Tapi sampai dengan saat ini juga kami mendapatkan informasi bahwa ada keterbatasan APBN juga se-Indonesia untuk pelaksanaan peningkatan dan preservasi jalan secara nasional. Jadi lebih mengarah kepada pemeliharaan-pemeliharaan untuk jalan nasional. Dan ini menjadi tantangan baru kepada kita untuk memastikan itu. Dan Pak Gubernur juga sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan juga penekanan kepada Satker Balai untuk memprioritaskan bagaimana caranya tuntas dari Samarinda ke Kutai Barat, sama dengan Balikpapan ke Samarinda sampai ke Pasir. Dan ini satu hal yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi untuk memastikan dalam forum-forum musrenbangnas. Dan sekali lagi bahwa tahun 2026 ini tidak ada musrenbangnas. Nah, ini kan perubahan pola dalam proses menyusun program pembangunan nasional. Tidak ada lagi musrenbangnas yang seperti dilaksanakan oleh tahun-tahun sebelumnya. Jadi forum-forum resmi untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota menyampaikan pokok-pokok pikiran penting untuk pelaksanaan pembangunan dan target-target di daerah ini berubah formatnya dari pemerintah yang sekarang. Demikian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Pak Muzakir ya. Kita ke Bang Alan juga tentunya. Jika ada efisiensi begitu ya, tentu apakah akan berdampak terhadap ekonomi atau juga pembangunan begitu Bang, silakan.
3: Iya, jelas. Terima kasih Bang. Jadi terkait efisiensi anggaran ini memang pasti akan berdampak pada ekonomi. Pasti kita bisa lihat dari cara belanja masyarakat, cara masyarakat melakukan pembelanjaannya. Kita tunggu nanti hasil sensus ekonomi ya, akan keluar akan keluar lagi sebentar lagi hasil sensus ekonomi. Nah, di situ sebenarnya juga bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa ini efektif enggak efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya pemotongan transfer keuangan daerah. Nah, nanti di situ akan kita lihat. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata bahwa banyak sudah UMKM-UMKM yang sudah mulai gulung tikar dalam quote and quote saya. Karena apa? Bukannya saya bilang saya mau pro pada pemerintah ya, tetapi memang pada dasarnya rata-rata UMKM itu konsumennya adalah pemerintah. Nah, kenapa ada beberapa UMKM yang gulung tikar? Contoh, Samarinda sudah melakukan efisiensi untuk belanja barjas, barang dan jasa khususnya konsumsi. Jadi setiap rapat sudah nggak ada konsumsi, sehingga pada saat dia mau, biasanya UMKM tersebut menyediakan konsumsi untuk rapat, UMKM tersebut tidak ada lagi nih pemasukan karena apa? Konsumsi tersebut sudah di stop karena tadi melakukan penghematan. Yang tadi Samarinda membuat hyper prioritas bahwa belanja-belanja mandatory spending, kalau saya bilang mandatory spending itu belanja wajib tadi, pendidikan, kesehatan, layanan umum, infrastruktur. Mereka lebih memfokuskan kepada belanja-belanja itu karena itu juga sudah diatur dalam undang-undang bahwa kita harus lebih memprioritaskan belanja-belanja hal itu, seperti itu. Nah, tadi juga menarik nih dari Pak Junius bahwa di Kutai Barat ya tadi dengan efisiensi ini malah silpa ya, malah silpa atau bahasa sederhananya itu ada kelebihan dalam pengelolaan anggaran ya, untuk masyarakat bisa pahami. Nah, ini juga menarik ini, kok bisa ya efisiensi tapi dia malah silpa. Bisa jadi memang karena dia menghemat, tadi menghemat belanja sehingga silpa. Bisa jadi juga memang mereka takut nih mengeluarin uang karena takutnya pada saat proses di tahun nanti ada belanja yang harus dikeluarkan, jadi ada kelebihan. Nah, cuma kalau melihat tadi dari infrastruktur jalan yang masih kurang bagus, harusnya sih nggak silpa ya, harusnya tetap dibelanjakan seperti itu. Maka kita sebagai masyarakat dengan adanya efisiensi khususnya masyarakat Kaltim ya, memang kita harus bukan hanya di pemerintah daerah tapi di masyarakat kita harus memilah dan memolah. Nah, itu memilah dan memolah mana yang memang kita harus butuhkan untuk kita keluarkan uang, mana yang kita harus inginkan saja. Karena kita nggak tahu nih, ekonomi kita ini lagi bergerak fluktuatif, kalau saya bilang.
6: You're listening 99.4 FM RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Nama merek menyerupai
2: kedua, mengembangkan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Merangkum berbagai berita teraktual dari segala penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, kita akan mengawali berita dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan informasinya mengenai kebakaran meluas ke Pasuruan, Balai Besar TNBTS umumkan seluruh akses wisata ke Gunung Bromo dari semua wilayah akan ditutup. Selengkapnya bersama dengan reporter Yoga Pratama. Silakan.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, menutup total seluruh akses wisata dari semua pintu wilayah, yakni Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan akses wisata ke Gunung Bromo ini berlaku sejak Sabtu malam 8 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Humas Balai Besar TNBTS, Bambang Suryo, mengatakan tak hanya menyangkut efektivitas pemadaman, pemberlakuan penutupan mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Bambang menghimbau kepada masyarakat, pengunjung, dan seluruh pelaku usaha jasa agar tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS dan tetap menjaga kawasan TNBTS dari kebakaran hutan.
3: Ya bukan merembet, tapi ada titik lain yang terbakar di Pasuruan, di sekitar Tosari. Ya untuk sementara ditutup dan jangan berkunjung ke TNBTS. Terus jangan melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran. Kemudian tetap mematuhi semua batasan kunjungan yang di TNBTS yang sudah disampaikan melalui media sosial ya.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan yang juga warga Tengger Kecamatan Tosari, Agus Tiawardiana, menegaskan kebakaran sudah meluas sampai di wilayah Kabupaten Pasuruan, tepatnya di sekitar Bukit Tunggal, Desa Podokoyo, Kecamatan Tosari, dan berdekatan dengan Bukit Premium. Sebagai informasi, bagi setiap wisatawan yang membeli tiket masuk ke kawasan Gunung Bromo lewat aplikasi booking online dan memilih hari kunjungan tepat saat pemberlakuan penutupan, pihak TNBTS menyampaikan bahwa pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau pengembalian uang alias refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Saya, Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Yoga Pratama atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya ada dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bupati Wonogiri serahkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Selengkapnya bersama dengan reporter Dias. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Bupati Wonogiri Setia Soekarno menyerahkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Telogosari, Kecamatan Giri Tontro belum lama ini. Penyaluran bantuan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat selama musim kemarau. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga awal Agustus 2026, Kabupaten Wonogiri telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama sekitar 1,5 bulan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan muka air tanah yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BPBD, kekeringan saat ini telah terjadi di 6 kecamatan, 17 desa, dan 68 dusun dengan jumlah warga terdampak mencapai 3.415 kepala keluarga atau sekitar 10.088 jiwa. Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya menghadirkan solusi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Bupati mengatakan bahwa persoalan air bersih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pihaknya terus melakukan berbagai langkah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan anggaran distribusi sebanyak 1.045 tangki air bersih bagi wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Lebih lanjut disampaikan, selain penanganan darurat, pemerintah Kabupaten Wonogiri juga terus menyiapkan solusi jangka panjang melalui optimalisasi pemanfaatan Waduk Bidekso sebagai sumber air baku. Kedepan, pasukan air dari waduk tersebut direncanakan dapat melayani wilayah Kecamatan Giriwoyo, Giritondro, hingga Parangkupito. Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap berbagai upaya yang dilakukan dapat mengurangi dampak kekeringan, sekaligus memberikan kepastian layanan air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah selatan Wonogiri yang setiap tahun menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Dias dan selamat bertugas kembali. Memasuki berita ketiga di sesi pertama Berita Indonesia Live ada dari Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan informasinya mengenai Bupati lepas peserta kontingen Tuban pada Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Selengkapnya bersama dengan reporter Anissa.
5: Satu persatu pramuka penggalang berdiri rapi di depan rumah Dinas Bupati Tuban Kompleks Pendopo Krido Manunggal Tuban, Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Rombongan kontingen pramuka penggalang ini menunggu giliran diberangkatkan ke Cibubur. Dari barisan itu, 32 peserta akan mewakili Kabupaten Tuban dalam Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, didampingi 8 orang pembina dan tim pendukung. Dalam laporannya, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Tuban Kapten Purnawirawan Kacuk Karsono menyampaikan, Jambore Nasional ini merupakan pertemuan besar pramuka penggalang yang digelar 5 tahun sekali oleh Kuartir Nasional. Ia menjelaskan kegiatan ini menjadi sarana pembinaan di alam terbuka bagi anggota usia 11 hingga 15 tahun dengan penekanan pada pembentukan karakter, kemandirian, serta keterampilan. Ia menambahkan Jamnas ke-12 2026 kali ini mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk mendukung swasembada pangan. Kegiatan dilaksanakan dengan porsi 80% di dalam perkemahan dan 20% di luar melalui metode permainan, diskusi, demonstrasi, simulasi, dan kompetisi. Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki dalam arahannya mengapresiasi pembina yang telah menyiapkan peserta hingga siap mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Ia menilai para peserta telah dibekali kemampuan dasar yang perlu diuji selama jambore. Mas Bupati juga menyoroti pentingnya penerapan nilai kepramukaan selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan kepekaan terhadap lingkungan, kemampuan bekerja dalam tim, serta kepedulian antar anggota sebagai sikap yang harus dijaga. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Anissa dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk berita terakhir di sesi kali ini ada dari RPKD Kota Denpasar Bali dengan informasi kunjungi Geraha Nawasena, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf berikan apresiasi sebagai wadah kreativitas disabilitas Kota Denpasar. Selengkapnya bersama dengan reporter Bambang Haryadi. Silahkan.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Penasehat Satu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nyonya Fatma Saifullah Yusuf didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa, berkesempatan menyambangi sahabat disabilitas Kota Denpasar yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam acara Pesona Difabel Denpasar di Graha Nawasena Sabtu 8 Agustus 2026. Nyonya Fatma mengatakan meski menyandang status sebagai kalangan disabilitas, kesempatan untuk berkarya dan berkembang adalah sebuah hal mutlak yang harus tetap diberikan kepada mereka. Kunjungan ini, kata Nyonya Fatma Saipula Yusuf, juga sekaligus menjadi kesempatan untuk mencari hasil karya premium yang dihasilkan sahabat disabilitas untuk bisa dipromosikan ke segmen market yang lebih luas lagi. Sementara itu, Ketua GOW Kota Denpasar Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua FPPI Kota Denpasar Mulia Ningsih menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Nyonya Fatma Saifullah Yusuf ke Kota Denpasar. Kunjungan ini katanya diharapkan akan menjadi suntikan semangat bagi para sahabat disabilitas untuk berada di Graha Nawasena. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati pada kesempatan yang sama menjelaskan, di Graha Nawasena sendiri pemerintah Kota Denpasar menaungi setidaknya 5 organisasi yang menghimpun disabilitas di Kota Denpasar. Selain sebagai tempat untuk bertemu, Graha Nawasena ini juga menjadi tempat untuk digunakan dalam memamerkan produk dan hasil karya para kalangan disabilitas di Kota Denpasar. Selain itu, karya para penyintas skizofrenia juga turut dijajakan di area itu. Acara kunjungan kemudian ditutup dengan memberikan paket sembako bagi para sahabat disabilitas di Sentra Mahatmya Bali, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
7: Baik, terima kasih reporter Bambang Haryadi. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, kita memasuki sesi kedua dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026. Dalam sesi yang kedua, kita akan mengawali informasi lewat Persada ID Talk bersama dengan reporter Pelangi yang akan membicarakan mengenai Project Leader Bahasa Ibu Wiki Jawa bersama dengan Project Leader Kristiana Setianingrum. Selengkapnya, reporter Pelangi.
8: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
9: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, saat ini di program Persada ID Talk saya akan membahas tentang proyek Bahasa Ibu Wiki Jawa dan saya sudah bersama dengan project leader dari Bahasa Ibu Wiki Jawa, ada Kak Kristiana Setianingrum. Kita mau sapa dulu. Halo Kak, selamat siang.
10: Halo Kak Pelangi, selamat siang.
9: Iya. Gimana kabarnya hari ini?
10: Sehat. Kak Pelangi sehat, gimana ya? Nih?
9: Sehat, alhamdulillah. Nah, ini aku mau tanya-tanya nih tentang program Bahasa Ibu Wiki Jawa. Ini tuh sebenarnya apa sih?
10: Oke, jadi program Bahasa Ibu Wiki Jawa ini kita sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dari pemuda usia 16-30 tahun yang terkhusus untuk teman-teman di wilayah Jawa Tengah. Nah, karena program ini sebetulnya akan berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun, jadi di tahun pertama kita akan pilih di salah satu wilayah yaitu Kabupaten Wonosobo. Tapi tujuannya untuk menjadi tempat teman-teman kalau punya ide apa untuk kemajuan di salah satu di Wonosobo ataupun di pemerintahan Jawa Tengah, kita bisa gas bareng gitu. Okay. Kak,
9: kalau Bahasa Ibu Wikinya tuh sebenarnya artinya apa sih?
10: Jadi kalau Bahasa Ibu Wiki itu kami memperjuangkan atau kami punya spirit yang sama untuk bisa teman-teman muda ini selain mereka menyuarakan aspirasinya juga mereka nggak lupa dengan budaya yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bisa teman-teman ketika menyampaikan pendapatnya itu, ketika menyampaikan aspirasinya juga relatable dengan lingkungan sekitarnya.
9: Gitu. Kalau yang di Wonosobo sendiri nih, kira-kira program-programnya apa aja?
10: Sejauh ini kita sudah ngobrol dengan Bapeda Wonosobo dan sudah mulai terkerucut ada 3 isu besar, Kak, yang akan kita bawakan. Yang pertama tentang literasi digital tentu, yang kedua tentang isu perlindungan anak atau pemenuhan hak anak, dan yang ketiga tentang kesehatan.
9: Oke, itu akan berjalan seperti apa nantinya dan targetnya nih kira-kira kapan akan berjalan?
10: Kalau targetnya di bulan Agustus ini, kami masih dalam konteks audiensi, kemudian cari-cari stakeholder mana yang bisa kerjasama, kemudian nanti di September kita akan memulai langkah kami dengan yang namanya Wikiton. Jadi nanti akan ada Wikiton, ada mini Wikiton, semacam lomba untuk teman-teman pemuda tadi ya, 16-30 tahun, untuk teman-teman bisa berkontribusi memberikan ide dari 3 isu prioritas tadi, soal literasi digital, kemudian kesehatan, dan juga pemenuhan atau perlindungan anak.
9: Oke, kalau inisiatornya sendiri dari mana, Kak?
10: Pusat kami itu sebenarnya di Bali, dan kami sudah tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, ada di Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, dan saat ini melebarkan sayap ke wilayah Jawa.
9: Oke, Jawanya khususnya di Wonosobo ya.
10: Di Wonosobo.
9: Ini berarti khusus Jawa baru ada di Wonosobo aja ya?
10: Exactly,
9: wow,
10: betul sekali.
9: Keren banget nih. Nah, nanti Kak nih programnya tuh akan selain lomba-lomba tadi ya, apa ada program lain lagi gitu?
10: Setelah lomba, jadi lomba ini akan berkelanjutan, Kak. Jadi nanti setelah teman-teman lomba, kemudian kita akan pilih mungkin 3-6 pemenang terbaik, kemudian kita akan semacam coaching ke mereka. Nanti ide mereka kita godok lagi untuk kemudian kita dorong audiensi dengan pemerintah. Setelah audiensi nanti kita dorong juga untuk implementasi. Jadi memang dari ide kemudian menjadi sebuah aksi.

0: implementasikannya. Itu sebenarnya goals-nya tuh apa, Kak?
1: Ya, jadi kita mau implementasikan biar tadi ya, satu adalah isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar teman-teman muda itu bisa terpecahkan. Jadi hal-hal yang jelek-jelek tuh bisa hilang dengan ide-ide mereka. Kemudian yang kedua, tentu meningkatkan skill atau critical thinking dari teman-teman muda gitu ya. Biar kalau mereka melihat satu isu, oh fokusnya adalah ke solusi. Jadi bukan cuma nyalah-nyalain doang, tapi kita bisa berkontribusi, kita bisa bantu apa ya sama pemerintah gitu.
0: Oke, nah kalau mungkin di wilayah lain nih, apakah ada yang sudah berjalan dan bentuk kegiatannya seperti apa?
1: Oke, sudah ada Kak, salah satunya di Bali. Jadi teman-teman di Bali itu menginisiasi isunya tentang lingkungan, karena di sana kan banyak sekali upacara yang dilakukan ya. Kemudian karena upacaranya banyak, kemudian penimbunan sampahnya juga banyak, akhirnya teman-teman di Bali membuat inisiator untuk yuk kayaknya kita perlu membersihkan sampah secara rutin, kemudian bisa biar isu-isu sampah ini tuh enggak meledak di satu titik doang atau enggak cuman menumpuk di satu titik doang. Akhirnya mereka bikin inisiasi untuk mengumpulkan teman-teman yang lain. Kemudian mereka ada semacam bersih desa yang rutin dilakukan dan itu terus berjalan sampai sekarang.
0: Oke, ada nggak sih nanti teman-teman nanti ya itu yang jadi duta-dutaan gitu nggak atau nggak?
1: Terpantau sih bisa jadi akan ada, tapi kalau sejauh ini kita mendorongnya adalah teman-teman melakukan aksi dulu. Jadi teman-teman tim yang akan ikut lomba nanti bikin aksi, kemudian kita akan dorong untuk mengimplementasikannya.
0: Oke, targetnya berapa peserta nih nanti?
1: Kalau per wikiton sih target kita ada 500 yang entry. Jadi yang daftar ada 500 untuk per bulannya ya. Tapi kalau nanti sambil jalan kita akan cek-cek ombak juga. Karena kita akan rencana masuk juga ke sekolah-sekolah gitu ya. Atau ke pondok pesantren dan lain-lain biar bisa merata inklusif ke seluruh anak muda.
0: Nanti kalau sudah ada pendaftar gitu, apakah akan dilakukan proses lebih lanjutnya tuh kayak apa ya, semacam orientasi atau apa gitu nggak sih?
1: Ya, jadi awalnya kita akan ada mungkin semacam webinar pengawal awalan dulu untuk memperkenalkan bahasa Ibu Wiki Jawa itu apa, kemudian Wikiton di bulan ini temanya tentang apa, lalu setelah itu teman-teman akan mengisi entry, nanti kita dari tim internal akan seleksi, kemudian nanti akan ada tim juri Kak. Jadi setelah kita seleksi, tim juri akan memilih 3-6 pemenang terbaik, kemudian itu yang akan kita dorong untuk kita coaching sampai nanti proses implementasi di lapangan.
0: Oke, mungkin kalau Kak Itin sendiri nih, nanti harapannya apa nih buat program ini?
1: Harapannya adalah satu, menjadi ruang yang aman dan nyaman untuk teman-teman muda bisa menyampaikan idenya, kemudian bisa menyampaikan keresahannya, dan tentu dari keresahan-keresahan itu memunculkan sebuah aksi nyata untuk ya memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar.
0: Terutama dengan tiga tema besar itu tadi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, kalau di Wonosobo sendiri nih Kak Itin melihatnya tiga hal itu apakah sangat memprihatinkan atau bagaimana?
1: Kita kasih rate aja kali ya, 1-5 mungkin.
0: Oke.
1: Masih di 2,5 lah. Jadi masih perlu didorong lagi untuk literasi digital, pemenuhan dan perlindungan anak, termasuk juga kesehatan.
0: Oke, ini berarti buat teman-teman muda yang concern di tiga hal itu boleh banget ikutan ya. Tapi
1: sangat,
0: tadi
1: sangat
0: syaratnya usia
1: 16 sampai 30.
0: Aku boleh ikutan ya?
1: Iya, boleh-boleh aja sih.
0: Tapi ini terbuka buat siapa aja ya? Artinya tidak memandang pekerjaan misalnya, terus latar belakang tidak ya?
1: No,
0: siapapun. Oke, pendaftarannya dibuka kapan?
1: Segera kita akan sampaikan informasinya secara inklusif ke teman-teman melalui Instagram kami di Bahasa Ibu Wiki Jawa.
0: Oke, ini yang khusus untuk Wonosobo ya. Oke, kalau mungkin untuk yang di selain Wonosobo Kak, Instagramnya
1: Teman-teman bisa cari aja Bahasa Ibu Wiki, nanti langsung akan ada Sulsel, Kalimantan, kemudian NTB, macam-macam, tinggal diklik follow saja.
0: Oke, ada pesan-pesan gak nih buat mungkin pendengar di seluruh Indonesia yang usianya gak jauh-jauh dari
1: kamu, dari aku ya? Oke, pesannya teman-teman jangan capek untuk terus menyuarakan apa yang menurut teman-teman penting, dan pastikan ketika kamu punya keresahan, punya hal yang mau disampaikan, silahkan disampaikan dan silahkan kita untuk fokus ke solusi apa yang bisa kita berikan.
0: Oke, terima kasih sekali Kak Christine sudah hadir bersama kami di Persada ID Talks. Dan demikian tadi pendengar LPPL Persada ID Talks, perbincangan Radio Pesona bersama dengan Project Leader Bahasa Ibu Wiki Jawa. Kembali ke studio bersama Iqbal Santosa.
2: Baik, terima kasih reporter Pelangi.

0: dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan informasi mengenai Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama dengan reporter Wilia Susanti.
1: Terima kasih. Sekda Ketapang ajak ASN perkuat kebersamaan melalui senam massal peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terus terasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Salah satunya melalui kegiatan senam massal yang diikuti oleh aparatur sipil negara, tenaga non-aparatur sipil negara, serta berbagai unsur perangkat daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto Esos MSI. Sekda menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, perangkat daerah, serta semua pihak yang telah bekerja sama sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga kebersamaan yang dibangun hari ini semakin memperkuat semangat kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan Hari Kemerdekaan bukan hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagai aparatur pemerintah, kita memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang profesional, birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, serta berintegritas. Sekda juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari keberhasilan pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan kemampuan seluruh aparatur dalam membangun kepercayaan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wilia Susanti dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dengan informasi tingkatkan disiplin ASN, Bupati terbitkan surat edaran. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina, silakan.
2: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Di tengah sorotan terhadap unsur birokrasi, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti terbitkan surat edaran atau SE untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN utamanya selama jam dinas. Dalam surat edaran tersebut tentang peningkatan disiplin aparatur sipil negara pada saat jam kerja yang ditetapkan pada 31 Juli 2026 itu, ditegaskan bahwa seluruh ASN wajib memanfaatkan jam kerja untuk melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. SE tersebut menjadi pengingat bagaimana pentingnya membangun budaya kerja birokrasi yang profesional, di mana dalam surat edaran tersebut ASN tidak diperkenankan berada di warung makan, rumah makan, restoran, kafe, kedai kopi, pasar tradisional, pusat pembelanjaan maupun tempat lainnya untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja. Dan pendengar, larangan itu juga mencakup aktivitas berbelanja di minimarket, supermarket maupun pusat pembelanjaan lainnya selama jam dinas. ASN diminta menghindari seluruh aktivitas pribadi yang berpotensi mengurangi produktivitas kerja dan mengganggu pelayanan publik. Selain itu pendengar, ASN diwajibkan tetap berada di tempat kerja baik yang menjalankan sistem WFO maupun WFH sesuai ketentuan. Pegawai tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan langsung kecuali untuk kepentingan kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan aturan dipatuhi, seluruh kepala perangkat daerah diminta memperketat pengawasan terhadap bawahannya. Dan ASN yang terbukti melanggar bakal diberikan pembinaan hingga sanksi sesuai aturan disiplin yang berlaku. Sementara itu, Inspektorat Daerah bersama BKPSDM Magetan akan melakukan monitoring dan juga inspeksi secara berkala maupun mendadak. Dan pendengar, melalui surat edaran tersebut, Pemkab Magetan berharap budaya disiplin ASN semakin kuat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan berintegritas. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, untuk berita terakhir di sesi kedua Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten dengan informasinya mengenai Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indra Wijaya dan juga Mensos tinjau sekolah rakyat di Curug. Selengkapnya bersama dengan reporter Andri Haristiawan. Silakan.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang dampingi Seskap Teddy Indra Wijaya dan Mensos tinjau sekolah rakyat di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Pendengar, Bupati Tangerang Muhammad Meisyor Rashid bersama Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letkol Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung program sekolah rakyat di STPI PPI Curug Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan pelaksanaan program sekolah rakyat, sekaligus meninjau kondisi para calon siswa yang akan mengikuti pendidikan lewat program tersebut. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy Indra Wijaya bersama Mensos Saifullah Yusuf, Bupati Tangerang dan Gubernur Banten, melihat berbagai fasilitas yang ada di sekolah rakyat PPI Curug, serta berinteraksi langsung dengan anak-anak yang menjadi calon siswa sekolah rakyat. Bupati Tangerang Muhammad Meisyor Rashid menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang mendukung penuh program sekolah rakyat yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program sekolah rakyat tersebut menjadi langkah strategis dalam memberikan kesempatan pendidikan yang layak kepada anak-anak selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Pada kesempatan tersebut, rombongan juga berinteraksi dengan sejumlah anak yang akan mengikuti program sekolah rakyat. Kehadiran pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Banten, dan pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan semakin memperkuat sinergi untuk memastikan program tersebut berjalan optimal. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Tangerang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Banten untuk mendukung keberhasilan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Tangerang. Demikian informasi yang kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Andri dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam sesi ketiga Berita Indonesia Live edisi hari ini, yaitu Senin 10 Agustus 2026, kita akan mengawali dari laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live dengan informasi mengenai Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Selengkapnya bersama dengan redaktur Aan Kasianto.
5: Pendengar Republik Indonesia, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas atau jargas untuk warga pelanggan rumah tangga dan pelanggan kecil di Bojonegoro, Jawa Timur. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangan di Jakarta pada minggu lalu mengatakan bahwa wilayah Bojonegoro memiliki potensi besar untuk pengembangan jargas baik melalui skema ABBN, dukungan pemerintah daerah melalui APBD maupun pengembangan jargas mandiri oleh PT Bagian Persero Tbk. Menurutnya, gas bumi merupakan sumber energi yang lebih efisien, aman dan ekonomis dibandingkan menggunakan bahan bakar lainnya. Saat ini pemanfaatan gas bumi di Bojonegoro mencapai sekitar 55% dari total alokasi yang tersedia di kondisi tersebut, menunjukkan masih terbukanya peluang untuk memperluas jumlah sambungan jar gas kepada masyarakat. Dijelaskan oleh Wahyudi juga menekankan bahwa penggunaan jar gas yang relatif rendah membuat masyarakat dapat mengalokasikan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan penting yang lainnya. Selain itu digunakan juga untuk memasak, jar gas juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mikro dan pemanas air lainnya. Laporan khusus redaksi Ann Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur Ann Kasianto atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya ada dari Lansik Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Sijunjung sambut dan lepas tim ekspedisi Patriot IPB University ke kawasan transmigrasi Muara Takung. Selengkapnya bersama dengan reporter Romi Jenny.
6: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung secara resmi menyambut kedatangan sekaligus melepas keberangkatan tim ekspedisi Patriot TEP 2026 dari IPB University di ruang rapat sekretaris daerah Kabupaten Sijunjung pada Senin lalu. Acara pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh sekretaris daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI serta dihadiri oleh perwakilan kepolisian Resort Polres Sijunjung, Badan Pusat Statistik dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sijunjung, David Rinaldo SSTP menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan kawasan transmigrasi. Selama 4 bulan ke depan, tim IPB University yang beranggotakan 5 mahasiswa akan menetap dan mendampingi masyarakat secara langsung di kawasan transmigrasi Muara Takung, Kecamatan Kamang Baru. Dalam pemaparannya, pembimbing sekaligus Ketua Tim Dr. Vera Lianta BR Sebayang SPMSI menjelaskan bahwa ekspedisi ini berfokus pada transformasi transmigrasi guna mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi. Tim berupaya menjawab tantangan belum optimalnya fasilitas pengolahan dan teknologi pasca panen kelapa sawit yang selama ini memaksa petani menjual hasil panen dalam bentuk mentah. Melalui hilirisasi komoditas unggulan kelapa sawit berbasis koperasi, program ini ditujukan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi para petani transmigran. Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Jaheri Esos MSI menyampaikan apresiasi tinggi dan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap inisiatif program pengabdian tersebut. Beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung siap berkontribusi dan berkoordinasi penuh dalam setiap proses kegiatan di lapangan, sehingga hasil rekomendasi inovasi dan program hilirisasi yang dibawa para mahasiswa dapat menyatu secara sinergis dengan agenda pembangunan daerah. Dengan mengusung tema hilirisasi dan industrialisasi, kehadiran tim ekspedisi Patriot IPB University diharapkan mampu memicu lahirnya lapangan kerja lokal baru serta mendorong terbentuknya agroindustri berbasis masyarakat. Demikian berita yang dihimpun oleh tim reporter Radio Lansek Mani untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Romi Yeni atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita ketiga di sesi ketiga Berita Indonesia Live ada dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana Provinsi Kalimantan Selatan matangkan persiapan peringatan hari jadi ke-76 pada Agustus ini. Selengkapnya bersama dengan reporter Budi Rahman.
7: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan persiapan pelaksanaan rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin usai memimpin rapat persiapan hari jadi provinsi di Banjarbaru belum lama tadi. Muhyiddin mengatakan puncak hari jadi Kalimantan Selatan ke-76 akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2026 pagi bertempat di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sekaligus dirangkai dengan peresmian masjid yang berada di lingkungan perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Menurutnya, pelaksanaan puncak hari jadi tahun ini dikemas secara sederhana, namun tetap diharapkan berlangsung hikmat dan meriah. Gubernur Muhyiddin menyebut sekitar 2.000 undangan telah disiapkan untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang terdiri dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah pusat, serta sejumlah undangan lainnya. Sementara itu, rangkaian hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Juli 2026. Salah satu agenda besar yang akan melibatkan pelaku UMKM serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, yakni Kalsel Expo 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 18 Agustus. Adapun tema hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 ini, yakni Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Budi Rahman dari Abdi Persada FM, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan selamat bertugas kembali. Untuk berita terakhir dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini ada dari Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan informasinya mengenai Bupati Tegal tawarkan kuliah gratis dan asuransi petani saat tilik desa Sumingkir. Selengkapnya bersama dengan reporter Ica Anasya.
8: Warga Desa Sumingkir, Kecamatan Kedung Bateng, Kabupaten Tegal mendapat tawaran sejumlah program pemerintah saat Bupati Tegal Ishak Maulana Rahman menggelar Bupati Tilik Desa Jumat 7 Agustus 2026. Dua program yang menjadi perhatian yakni kuliah gratis bagi anak keluarga kurang mampu dan perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen. Program pendidikan tersebut dikemas melalui satu desa satu sarjana. Melalui program ini, anak atau cucu dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Tegal berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa biaya, mulai dari masuk kuliah hingga wisuda. Tak hanya pendidikan, Pemkab Tegal juga menyiapkan perlindungan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta per tahun untuk program asuransi pertanian. Asuransi tersebut ditujukan untuk membantu petani ketika mengalami gagal panen. Dengan adanya perlindungan itu, kerugian akibat risiko pertanian diharapkan tidak sepenuhnya harus ditanggung petani. Perlindungan sosial bagi pekerja juga didorong melalui kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk bagi petani. Program tersebut menjadi lapisan perlindungan tambahan ketika masyarakat menghadapi resiko dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian saya Ica Nasya, LPPL Radio Selawe FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Ica Nasya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Iqbal Santosa yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Satu bangsa, satu bahasa, satu semangat untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Iqbal Santosa, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah siang nanti. Dengan sejumlah berita, di antaranya masyarakat di Kalimantan Timur diminta untuk bersiap hadapi kemarau panjang. Demo 14 Agustus, Polresta Samarinda pastikan situasi tetap kondusif. Sepuluh kecamatan Lumbung Padi, Kutai Kartanegara dilanda kekeringan, Bupati Aulia Rahman Basri turunkan tim. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara percepat elektrifikasi di puluhan desa prioritas. Pemerintah Provinsi bagikan bendera merah putih, ajak masyarakat semarakan hari ulang tahun RI ke-81 di Kalimantan Utara. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 6, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Di 99.4 FM mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Di sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan sebelum memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota, kami hadirkan berita terkait masyarakat di Kalimantan Timur diminta untuk bersiap hadapi kemarau panjang. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Expos Kaltim, BMKG mengingatkan masyarakat Kalimantan Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kemarau panjang dan cuaca ekstrim yang dipicu fenomena El Nino kuat serta potensi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Prakirawan BMKG Samarinda Fatu Hidayatullah mengatakan bahwa saat ini fenomena El Nino telah berada pada kategori kuat dengan indeks Nino 3 hingga 4 mencapai angka 1,56 atau melampaui ambang batas kategori kuat sebesar 1,5. BMKG memprediksi kondisi El Nino kuat tersebut masih akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Menurut Fatuh, dampaknya berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal. Ancaman tersebut diperkuat oleh kemungkinan munculnya fenomena IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Dan saat ini, IOD positif masih berada dalam kondisi netral, namun perkembangan suhu permukaan laut di Samudra Hindia menunjukkan potensi perubahan ke fase positif. Jika kedua fenomena tersebut terjadi bersamaan, maka sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih ekstrim.
BMKG mencatat puncak musim kemarau di Kalimantan Timur diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Sejumlah wilayah, terutama di bagian selatan Kalimantan Timur, bahkan telah memasuki kategori hari tanpa hujan menengah. Kondisi tersebut turut diperkuat masuknya masa udara kering dari arah timur yang membawa udara lebih panas melintasi wilayah Kalimantan. Meski demikian, beberapa daerah di Kalimantan Timur masih mengalami hujan dalam beberapa hari terakhir. Fatuh menjelaskan bahwa hujan tersebut bersifat sementara dan dipengaruhi dinamika atmosfer seperti aktifnya gelombang Rossby dan Kelvin yang meningkatkan pasokan uap air dalam jangka pendek. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menganggap hujan yang masih turun sebagai tanda berakhirnya ancaman kemarau. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan curah hujan yang masih terjadi untuk memenuhi kebutuhan air, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kondisi lingkungan yang semakin kering dalam beberapa bulan ke depan.

Ya, baik, Mbak Dengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, saatnya kita memasuki berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Diawali dari berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur menuju Jamnas ke-12, Bupati Ardiansyah bekali Pramuka Kutai Timur dengan semangat dan pesan kenalkan daerah. Berita kami kutip dari media kutaitimurkap.go.id. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman melepas kontingen Pramuka Penggalang untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 di Cibubur yang ditandai dengan penyematan rompi kepada perwakilan peserta yang berlangsung di halaman kantor Sekretariat Daerah Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Sebanyak 20 anggota kontingen yang terdiri atas 16 peserta penggalang, 2 pembina pendamping, dan 2 pimpinan kontingen cabang ini merupakan hasil seleksi dari 6 kuartir ranting di wilayah Kutai Timur. Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan pentingnya gerakan kepramukaan sebagai wadah regenerasi kebangsaan dan pembentukan karakter kepemimpinan masa depan. Menurutnya, kepramukaan mengajarkan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dirinya berharap para peserta tidak hanya mengikuti seluruh agenda dan perlombaan, akan tapi juga mampu menyerap berbagai ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya keselamatan lalu lintas, serta menerapkannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan dalam kesempatan itu, dirinya juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran kuartir Pramuka Kutai Timur termasuk peran orang tua dan pihak terkait yang terus memberikan dukungan dan dorongan demi kelancaran kegiatan serta keberhasilan para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian agenda 5 tahunan itu. Sementara itu, Ketua Kuarca Pramuka Kutai Timur Asti Mazhar menyebut bahwa selama mengikuti kegiatan yang akan berlangsung selama 8 hari, mulai tanggal 13 hingga 20 Agustus ini, kontingen Kutai Timur mempersiapkan berbagai materi kegiatan dan perlombaan, termasuk penampilan serta sejumlah karya yang akan ditampilkan dalam setiap agenda yang diikuti. Di antaranya video berbahasa Inggris yang akan memperkenalkan berbagai potensi Kutai Timur, mulai dari budaya, pariwisata, dan keanekaragaman suku yang ada. Persiapan tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan kontingen Kutai Timur untuk tampil maksimal sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta. Berbagai materi telah disiapkan dan disesuaikan dengan ketentuan kegiatan dengan tetap mengedepankan kreativitas, kekompakan, keterampilan, serta semangat kepramukaan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Beralih ke berita selanjutnya, kami hadirkan dari seputar wilayah Kota Bontang. Terkait dua kali dugaan keracunan MBG, pemerintah Kota Bontang evaluasi pengelolaan hingga penyaluran. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, pemerintah Kota Bontang mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG setelah dugaan keracunan kembali terjadi di salah satu sekolah hanya berselang 4 hari dari kasus sebelumnya. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memimpin langsung rapat koordinasi dan evaluasi bersama pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga perangkat daerah terkait di ruang auditorium 3 dimensi pada Selasa 11 Agustus 2026 hari ini. Rapat tersebut membahas langkah perbaikan setelah 36 siswa dan guru SMP Vidatra PT Badak LNG mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Kasus itu menjadi kejadian kedua dalam waktu kurang dari sepekan. Sebelumnya, 11 siswa dan 7 guru SD Negeri 12 Bontang Selatan mengalami mual hingga diare setelah mengkonsumsi menu MBG pada Rabu 5 Agustus 2026. Agus Haris mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin menghindari persoalan yang muncul. Evaluasi dilakukan untuk menemukan titik masalah sekaligus memastikan program MBG dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, pemerintah mendorong seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan MBG. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada makanan yang dikonsumsi siswa, akan tapi seluruh tahapan pelaksanaan program. Agus mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil langkah yang nantinya dituangkan dalam kebijakan sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan MBG di Bontang. Ia menilai MBG merupakan program unggulan pemerintah pusat yang manfaatnya perlu tetap dijaga dalam pelaksanaannya di daerah. Dan rapat tersebut dihadiri PJ Sekda Bontang Suharto, Kepala Dinas Kesehatan Bontang Tutuk Pribadi Ekowati, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Safa, Pimpinan Koordinator Wilayah BGN Kaltim, Korwil BGN Kota Bontang Surya Dwi Saputra, serta pengelola SPPG. Dan pembahasan masih berlangsung dengan mengevaluasi proses pelaksanaan MBG dari produksi hingga makanan disalurkan kepada penerima. Dan hingga berita ini diturunkan, rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program MBG masih berlangsung.

0: Ya, baik berdengar di 99.4 FM. Demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih?
3: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
4: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
4: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo indak sampai 1 miliar dong.
6: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
7: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
8: apa
7: itu?
8: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
9: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
10: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
11: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
12: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
13: Belum lagi pertanggungjawabannya.
14: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
15: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutim 99.4 FM. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Baik pendengar, untuk sesi kali ini berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Di sesi sebelumnya telah kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Selanjutnya berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ya, dari Kabupaten Kutai Barat, sebanyak 65 anggota Marching Band Kubar 2026 resmi dikukuhkan siap jalani latihan. Berita kami kutip dari media Kaltimku, sebanyak 65 anggota Marching Band Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2026 telah resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan yang juga dihadiri pengurus dan pelatih ini berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat atau ATJ Sendawar pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam sambutannya mengatakan bahwa Marching Band merupakan kegiatan unik yang memadukan seni musik, aktivitas fisik, dan kerjasama tim. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah untuk membentuk karakter disiplin, bertanggung jawab, dan berjiwa kepemimpinan. Ia juga menekankan pentingnya ruang kreativitas seperti ini untuk membantu generasi muda mengembangkan potensi sekaligus menjauhkan diri dari kegiatan negatif. Pemerintah daerah pun dipastikan akan terus mendukung kegiatan positif bagi pemuda di Kutai Barat. Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Barat Michael Dodik menjelaskan bahwa para anggota akan menjalani pembinaan yang tidak hanya fokus pada kemampuan teknis. Dan melalui dukungan seluruh pengurus, pelatih, dan anggota, pihaknya berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik, mental, disiplin, maupun semangat. Michael juga menambahkan bahwa keberhasilan tim sangat bergantung pada dukungan konsisten dari semua pihak. Ia juga secara khusus mengapresiasi para orang tua yang telah memberikan izin dan dukungan kepada anak-anaknya. Pengukuhan ini juga menjadi penanda dimulainya masa pembinaan dan latihan Marching Band.

Kabupaten Mahakam Ulu siapkan tahap kedua. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, penyaluran bantuan pangan melalui gerakan pangan murah atau operasi pasar murah dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menjangkau Kecamatan Long Apari di tengah musibah kemarau panjang. Namun jumlah stok yang disalurkan sejauh ini dinilai belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menjadi topik utama dalam rapat koordinasi secara virtual melalui Zoom meeting yang melibatkan pemerintah Kecamatan Long Apari, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Pertemuan ini menyepakati langkah tindak lanjut penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya. Camat Long Apari Petrus Ngo menyampaikan bahwa bantuan tahap awal yang telah disalurkan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memberikan dampak positif bagi warga. Meski demikian, keterbatasan kuota membuat sebagian keluarga belum terjangkau. Sebagai respon, pemerintah tengah menyiapkan penyaluran bantuan tahap kedua. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah ke wilayah terdampak melalui Bulog. Petrus menekankan pentingnya pendataan penerima yang komprehensif agar penyaluran bantuan tahap berikutnya dapat realisasi secara merata tanpa membeda-bedakan status ekonomi warga. Ia juga menambahkan bahwa dampak kemarau panjang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Long Apari, termasuk aparat yang bertugas di wilayah perbatasan seperti personel TNI dan Polri. Untuk meningkatkan akurasi data penerima, Petrus menyarankan penggunaan data kependudukan dari Disdukcapil Kabupaten Mahakam Ulu yang kemudian diverifikasi ulang dengan kondisi real di lapangan. Dan saat ini pemerintah Kecamatan Long Apari tengah menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan mempercepat proses pendataan warga terdampak. Data ini akan menjadi basis penyaluran bantuan tahap kedua sekaligus cadangan pangan pemerintah khususnya guna mengantisipasi jika kondisi kemarau panjang masih terus berlanjut. Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Isu demo 14 Agustus, Polresta Samarinda pastikan situasi tetap kondusif. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Polresta Samarinda memastikan situasi dan kondisi di Kota Samarinda tetap aman serta kondusif di tengah merebaknya isu rencana aksi demonstrasi besar pada 14 Agustus 2026 mendatang. Aktivitas masyarakat mulai dari kegiatan ibadah, pusat perbelanjaan, sektor pendidikan hingga kunjungan tamu negara dipastikan tetap berjalan normal tanpa hambatan. Kasih Humas Polresta Samarinda Ibda Ari Suharyadi menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan jajarannya merupakan bagian dari tugas rutin kepolisian dalam melayani masyarakat, bukan semata-mata dipicu oleh isu potensi kerusuhan yang beredar di media sosial. Dan menanggapi isu yang beredar di tingkat nasional mengenai rencana aksi demonstrasi pada 14 Agustus mendatang, Ibda Ari mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak Polresta Samarinda belum menerima surat pemberitahuan resmi maupun laporan adanya gerak pergerakan massa di wilayah hukum Samarinda. Ia juga menambahkan bahwa dari hasil pemantauan personel di lapangan sampai dengan saat ini, belum terlihat adanya tanda-tanda atau gerakan kelompok yang mengarah pada pelaksanaan aksi di tanggal tersebut. Meski situasi masih aman dan kondusif, kepolisian siap mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi dinamika aksi unjuk rasa. Polresta Samarinda menghimbau setiap elemen masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum untuk mematuhi prosedur hukum, salah satunya dengan menyerahkan surat pemberitahuan aksi terlebih dahulu. Surat pemberitahuan tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama bagi kepolisian dalam menyusun rencana pengamanan, termasuk melakukan sosialisasi agar aksi berjalan dengan tertib.

0: Di 99.4 FM, berita dari kota Samarinda. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terkait 10 kecamatan Lumbung Padi Kutai Kartanegara dilanda kekeringan. Bupati Aulia Rahman Basri turunkan tim. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai berdampak pada sektor pertanian. Kondisi ini terutama dirasakan pada lahan persawahan yang masih mengandalkan sistem pengairan tada hujan. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin mengatakan bahwa pemerintah daerah telah membentuk tim terpadu untuk menangani dampak kekeringan terhadap lahan pertanian. Tim tersebut melibatkan sejumlah OPD seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Menurut Aulia Rahman, tim terpadu tersebut kini tengah mencari solusi untuk mengatasi persoalan pengairan di sawah yang terdampak kemarau. Berdasarkan identifikasi awal, terdapat sekitar 10 kecamatan yang merupakan wilayah Lumbung Padi Kutai Kartanegara ikut terdampak kemarau. Bupati Kutai Kartanegara Aulia juga menjelaskan bahwa lahan pertanian yang paling terdampak merupakan wilayah dengan sistem pengairan yang masih bergantung pada curah hujan. Dan untuk mengantisipasi dampak lebih luas, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mencari sumber-sumber air terdekat yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan melakukan pemetaan kondisi di lapangan melalui koordinasi dengan para camat, kepala desa, penyuluh pertanian, serta pihak BRPM. Dan setelah koordinasi tersebut, tim pemerintah daerah akan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi pertanian sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain mencari sumber air, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan pompa air bagi petani. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menggunakan dana belanja tidak terduga untuk mendukung penanganan kekeringan. Di mana kebutuhan pompa nantinya akan disesuaikan dengan luas lahan pertanian yang membutuhkan pengairan. Untuk lahan di bawah 20 hektar, pompa berukuran 3 inci dinilai masih dapat digunakan. Sementara lahan dengan luas lebih dari 20 hektar membutuhkan pompa dengan kapasitas lebih besar. Pemerintah daerah menargetkan kebutuhan tersebut dapat segera dipenuhi. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya, pendengar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini. Biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya. Dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Baik pendengar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 37 lepas dari pukul 11 siang. Berita selanjutnya di sesi kali ini kami hadirkan masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Dari Kabupaten Paser, sambut Porprov Kaltim, pedagang Kandilo Plaza siap berkontribusi untuk Paser. Berita kami kutip dari media RRI, Kabupaten Paser tidak lama lagi akan menggelar hajatan besar seprovinsi, yakni penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim ke-8 yang akan mulai digelar pada 14 November 2026 dan terpusat di Kecamatan Tanah Grogot. Menyambut momen besar tersebut, ratusan pedagang yang berjualan di Kandilo Plaza siap membantu Paser dalam mensukseskan helatan olahraga akbar tersebut dengan memberikan pelayanan belanja yang memuaskan bagi masyarakat yang berkunjung, khususnya yang dari luar. Seperti yang dikatakan Rustam sebagai Ketua Persatuan Pedagang Kandilo Plaza, bahwa seluruh pedagang yang ada siap memberikan pelayanan belanja yang baik sesuai SOP-nya. Kemudian ada giat awal agar Porprov ini bisa sukses terselenggara, yakni dengan melakukan doa bersama dengan para pedagang. Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar Paser sebagai bentuk penghormatan atas kesediaannya datang di Kabupaten Paser. Bahkan rencananya akan ada banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang. Rustam berharap inisiatif yang bakal dilakukan oleh para pedagang di Kandilo Plaza ini membuahkan hasil memuaskan, serta memberikan kontribusi kepada daerah sebagai pusat perbelanjaan di Kabupaten Paser yang sudah berdiri sejak tahun 2004 silam. Selain itu, ia berharap di plaza ini bisa segera dibenahi dan diberikan warna baru agar masyarakat yang berkunjung tidak merasa bosan.

Ya, baik, mendengar di 99,4 FM dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara.

Ya, berita terkait kemarau makin kering, penajam pasar utara perkuat deteksi dini karhutla. Berita kami kutip dari media RRI kembali. Memasuki periode kemarau yang lebih kering, Polres Penajam Pasar Utara memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah tersebut dilakukan melalui apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutla 2026 di halaman Mako Polres Penajam Pasar Utara pada Selasa 11 Agustus 2026 hari ini. Kegiatan ini menjadi momentum mengecek kesiapan personel sekaligus memastikan peralatan pemadaman siap digunakan saat terjadi kebakaran. Kondisi ini menjadi perhatian karena BMKG memperkirakan kondisi kering masih berlanjut pada bulan Agustus ini dengan risiko kekeringan dan karhutla yang meningkat. Kepala Polres Penajam Pasar Utara KBP Andreas Alex Danantara memimpin langsung apel yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, serta pemangku kepentingan terkait. Andreas mengatakan bahwa kondisi panas dan kering yang disertai angin dapat mempercepat penyebaran api jika kebakaran terjadi. Karena itu, penanganan tidak boleh menunggu api meluas dan harus dimulai dari upaya pencegahan. Dalam apel tersebut, personel diminta untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini di wilayah yang memiliki potensi rawan karhutla. Setiap informasi mengenai titik api harus segera ditindaklanjuti agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang. Kesiapan peralatan juga menjadi perhatian utama dalam apel ini. Kendaraan operasional, peralatan pemadaman, sarana komunikasi, hingga perlengkapan keselamatan personel diperiksa untuk memastikan seluruhnya dapat digunakan sewaktu-waktu. Andreas juga menekankan koordinasi lintas instansi menjadi kunci dalam menghadapi karhutla di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Ancaman tersebut bukan tanpa alasan, karena Kabupaten Penajam Pasar Utara telah menghadapi 17 kejadian karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026. Tim gabungan mencatat luas lahan terbakar mencapai sekitar 9,99 hektar yang tersebar di Kecamatan Penajam, Babulu, dan Sepaku. Data tersebut memperkuat pentingnya pencegahan sejak awal, terlebih sebagian kejadian karhutla di Penajam Pasar Utara berdasarkan penanganan sebelumnya berkaitan dengan aktivitas manusia. Masyarakat juga diingatkan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar karena kondisi panas dapat mempercepat penyebaran api. Dan usai apel tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan patroli soft force sebagai langkah preventif. Patroli tersebut diarahkan untuk memantau wilayah berpotensi karhutla sekaligus memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat. Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Penajam Pasir Utara kita beralih ke berita selanjutnya dari Kota Balikpapan. Terkait demo angkutan berat di Balikpapan, masa minta perwali atur jam operasional. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, aksi penyampaian pendapat terkait pengaturan jam operasional angkutan berat di Kota Balikpapan berlanjut setelah peserta aksi melaksanakan sholat asar. Tepat pada pukul 16.17 waktu Indonesia bagian tengah sore, peserta aksi kembali melanjutkan orasi di halaman pemerintah Kota Balikpapan pada Senin 10 Agustus 2026. Di mana massa sebelumnya tiba di halaman pemerintah Kota Balikpapan sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia bagian tengah dengan membawa sejumlah spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait angkutan berat. Salah satu spanduk yang dibawa bertuliskan, "Nyawa rakyat bukan tumbal pemerintah." Dalam orasinya, massa tetap menyuarakan tuntutan agar pemerintah Kota Balikpapan segera memperkuat regulasi mengenai jam operasional kendaraan angkutan berat. Koordinator lapangan aksi Wisnu Nugroho sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya meminta adanya kepastian aturan agar kendaraan berat tidak melintas pada jam yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Ia menilai pengaturan jam operasional penting mengingat sejumlah kecelakaan yang melibatkan kendaraan berat telah menimbulkan korban jiwa.
Sementara itu, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah sore kemarin, pemerintah kota Balikpapan mulai melakukan dialog langsung dengan peserta aksi. Asisten 2 Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Andi Muhammad Yusri bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Muhammad Fadli serta sejumlah OPD terkait duduk bersama peserta aksi. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk mendengarkan secara langsung aspirasi massa terkait persoalan pengaturan kendaraan angkutan berat di Kota Balikpapan. Peserta aksi menyampaikan tuntutan dan pandangan mereka mengenai perlunya regulasi yang lebih tegas. Sementara jajaran dari pemerintah Kota Balikpapan hadir untuk mendengarkan aspirasi sekaligus membahas persoalan tersebut bersama pihak-pihak terkait. Dialog berlangsung di tengah pengamanan aparat kepolisian yang sejak awal telah menyiagakan 173 personel untuk mengawal jalannya penyampaian pendapat. Kepolisian memastikan kegiatan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pelayanan serta menjaga agar aksi penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif.

0: Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari seputar wilayah Kabupaten Berau, pemerintah Kabupaten Berau bangun benteng anti narkoba dimulai dari kampung, 179 aparatur jalani tes urin. Berita kami kutip dari media Pos Kota Kaltim News, upaya memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Berau mulai diperkuat dari lingkungan pemerintahan kampung. Sebanyak 179 aparatur kampung di wilayah pesisir menjalani tes urin sebagai langkah deteksi dini sekaligus memastikan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu berlangsung di kantor Kecamatan Talisayan pada Senin kemarin 10 Agustus 2026. Tes urin tersebut diikuti aparatur kampung dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Tabalar, Biatan, dan Talisayan. Wakil Bupati Berau Gamalis hadir langsung memberikan arahan sekaligus memantau pelaksanaan pemeriksaan ini. Kehadirannya menjadi penegasan bahwa pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyasar masyarakat umum, akan tapi juga dimulai dari aparatur pemerintahan. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Berau Salim mengatakan bahwa tes urin merupakan bagian dari program pemerintah Kabupaten Berau untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, aparatur kampung memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, integritas dan kondisi aparatur menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan kampung yang sehat. Ia juga menegaskan pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk sekedar mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar lingkungan pemerintahan benar-benar terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan bagi Gamalis, aparatur pemerintah tidak cukup hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, mereka juga harus mampu menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Dan Gamalis juga meminta aparatur pemerintah menjadi benteng pertama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Ia juga mengajak seluruh aparatur untuk tidak hanya menjaga diri, akan tapi juga ikut menjaga keluarga dan lingkungan masing-masing. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kabupaten Berau terhadap reformasi birokrasi. Lingkungan pemerintahan yang sehat dinilai menjadi salah satu fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau sekaligus menutup informasi atau berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan pendengar, nantikan berita selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada udah trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak.

0: Rikutim FM bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 53 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Berita untuk sesi kali ini kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Utara percepat elektrifikasi di puluhan desa prioritas. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Antara News Kaltara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mempercepat pemerataan akses listrik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah yang masih sulit dijangkau. Berbagai tantangan yang dihadapi daerah mulai dari kondisi geografis yang didominasi wilayah perbatasan dan pedalaman hingga tingginya biaya pembangunan jaringan listrik. Demikian hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara Ferdi Manurun pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Ia mengatakan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 7.956 kepala keluarga yang belum menikmati aliran listrik dan 60 desa yang belum terlayani secara memadai. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang menginstruksikan Dinas ISDM Kalimantan Utara untuk mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan di daerah. Ferdi mengatakan bahwa pihaknya melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ISDM guna memperjuangkan dukungan program elektrifikasi bagi Kalimantan Utara. Selain menyampaikan tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga mempresentasikan langkah percepatan elektrifikasi dengan target penyelesaian secara bertahap dalam 3 tahun ke depan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik yang andal dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa program tersebut meliputi perluasan. Kami pendengar, pemerintah pusat menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan kelistrikan di Kalimantan Utara melalui 3 program utama dengan total nilai sekitar 471 miliar. Adapun program tersebut meliputi perluasan jaringan listrik pada 62 titik senilai sekitar 200 miliar, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya komunal di 16 lokasi senilai sekitar 250 miliar, serta bantuan pasang baru listrik bagi 3.600 rumah tangga dengan nilai sekitar 21 miliar. Untuk tahap pelaksanaan di tahun 2026 ini, program pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya komunal direncanakan menyasar 11 titik yang mencakup 15 desa. Ferdi menjelaskan bahwa lokasi pembangunan PLTS tersebar di Kabupaten Malinau sebanyak 4 titik dan Kabupaten Nunukan sebanyak 7 titik. Sementara itu, program perluasan jaringan listrik pada tahun 2026 direncanakan menjangkau 74 desa yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Utara. Ferdi mengatakan bahwa keberhasilan memperoleh dukungan tersebut harus diikuti dengan kesiapan pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Adapun pelaksanaan program dijadwalkan berlangsung mulai September hingga Juli 2027 mendatang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota akan mengawal seluruh tahapan pelaksanaan agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat tepat waktu. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita selanjutnya terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bagikan bendera merah putih ajak masyarakat semarakan hari ulang tahun RI ke-81. Berita kembali kami kutip dari media Antara News Kaltara. Pemerintah

0: Provinsi Kalimantan Utara membagikan bendera merah putih kepada organisasi masyarakat sebagai bagian dari upaya menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RI. Pembagian bendera merah putih dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang di ruang aula lantai 1 kantor Gubernur Kalimantan Utara pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Gubernur Zainal mengajak masyarakat menghidupkan suasana kemerdekaan sepanjang bulan Agustus dengan mengibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, fasilitas umum, dan lingkungan masing-masing. Menurutnya, melalui pemasangan bendera dan berbagai atribut kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan tindakan nyata. Zainal juga mengajak masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dan gotong royong dalam membangun Kalimantan Utara. Dan ia berharap melalui gerakan pembagian bendera merah putih dapat menjadi momentum untuk memperkuat rasa kebangsaan serta mempererat persaudaraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Dari bendera yang dibagikan hari itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ingin menyalakan kembali satu pesan sederhana, yaitu kemerdekaan harus terus dirawat, persatuan harus terus dijaga, dan pembangunan harus diisi dengan karya nyata. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Ashmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: BD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pada GRRPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Siang dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, kembali Novani menyapa Anda semuanya. Kita sudah berada di program Weekday dan kita juga berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Selasa, pendengar ya, 11 Agustus 2026. Dan seperti biasanya di program Weekday, Novani akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani suasana siang hari Anda tentunya di kesempatan siang hari ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, pendengar ya, kebersamaan kita di program Weekday hingga tuntas tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah atau tepat di jam 1 siang hari nanti. Oke, baik pendengar, menemani suasana siang kita ya, di ruang dengar Anda sudah Novani hadirkan satu lagu sekaligus mengawali jumpa kita ya di program Weekday untuk edisi hari ini. Ada lagu dari miliknya Raim Lau dengan judul Lesung Pipi. Novani hadirkan lagu ini juga spesial ya untuk Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, atau juga buat Anda mungkin yang tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk saat ini. Sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan semua juga sampai dengan saat ini dalam kabar baik dan juga kabar sehat serta bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Gak kerasa kita sudah berada di setengah harian pendengar ya, memasuki di pukul 12:10 waktu Indonesia bagian tengah untuk saat ini. Diinformasikan kepada para pendengar ya, khususnya umat muslim di wilayah kota Sangatta, di mana untuk jadwal sholat ibadah zuhur di wilayah kota Sangatta pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026 yakni tepat di pukul 12:16 menit waktu Indonesia bagian tengah pendengar ya. Jadi tersisa waktu kita pendengar ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, terutama masyarakat muslim yang ada di wilayah kota Sangatta yang mungkin akan melaksanakan ibadah sholat zuhur tentunya ya, baik itu di rumah atau mungkin pergi ke masjid gitu pendengar ya, untuk dipersiapkan segala sesuatunya. Dan tetap semangat untuk semuanya juga yang saat ini mungkin masih tengah disibukkan oleh berbagai aktivitas maupun pekerjaannya untuk saat ini. Buat Anda pendengar mungkin yang saat ini juga masih tengah berada di perjalanan ya untuk siang hari ini, juga diharapkan untuk selalu berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor. Dihimbau untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Walaupun bepergiannya tidak terlalu jauh ya, ada baiknya untuk selalu menggunakan helm pendengar ya ketika ketika Anda akan bepergian menggunakan sepeda motor ya. Dan Dan bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih ya, pendengar ya, pastikan juga untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.
1: Ku sadar diriku.
0: Oke, baik, pendengar Radio 99.4 FM, Novani ucapkan selamat siang ya untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat tentunya ya, walaupun seperti yang kita ketahui cuaca panas ya, sudah mulai terasa ya, khususnya di wilayah Kota Sangatta. Karena memang ya, menurut himbauan dari BMKG sendiri, bahwasanya musim kemarau ya di tahun 2026 ini akan berlangsung cukup panjang ya, bahkan diprediksi hingga di awal tahun 2027 mendatang, pendengar ya. Dan puncaknya tepat di bulan Agustus ini ya, 2026. Dan tadi juga sudah diinformasikan ada beberapa wilayah, terutama di wilayah Kalimantan Timur, pendengar ya, secara keseluruhan yang ya, yang sudah mengkonfirmasi adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, pendengar ya. Dan untuk itu dihimbau kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya ya, Kota Sangatta juga, untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian apabila Anda hendak membuka lahan atau membersihkan lahan Anda tentunya, pendengar ya. Diusahakan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, pendengar ya. Karena bisa saja terjadi yang namanya kebakaran hutan dan lahan, pendengar ya. Untuk itu dipersiapkan segala sesuatunya. Apalagi di tahun 2026 ini kemarau panjang, terbilang cukup panjang dan juga kering, pendengar ya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan pastikan juga kondisi tubuh tetap baik ya, pendengar, selalu menjaga kesehatan tubuh Anda, terutama di saat cuaca panas, cuaca ekstrim ya, di musim kemarau 2026 ini. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, perbanyak minum air putih, pendengar ya. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM ya, Novani masih akan berbagi informasi lainnya di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hendaknya setiap Muslim menghisab dirinya sendiri di dunia sebelum nantinya dihisab pada hari kiamat di hadapan Hakim yang Maha Agung, yaitu Allah Rabbul Alamin. Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تزول قدم عبد

masih bersama dengan Novani di program Weekday ya, untuk kesempatan siang hari ini, yang mana pendengar, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 30 lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, tentunya pendengar di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya.

melakukan pekerjaannya di saat siang hari ini. Dan satu persembahan lagu dari miliknya Demasiov ya, Jangan Menyerah. Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk para pendengar setia RPDG Team yang saat ini masih tetap setia bergabung juga pastinya di frekuensi 99.4 FM. Ya, satu pesan yang mendalam tentunya pendengar dari lagu miliknya The Massive ya, Jangan Menyerah. Buat Anda pendengar mungkin yang saat ini sedang mengusahakan atau akan mewujudkan suatu impian, terutama di tahun 2026 ini, jangan sampai menyerah walaupun begitu banyak tantangan yang akan dihadapi kedepannya mungkin pendengar ya, atau bahkan saat ini. Jangan sampai menyerah, sabar ya, dan pastinya juga harus fokus terhadap tujuan yang sudah Anda rencanakan ya, terutama di tahun 2026 ini. Dan semoga segala apa yang Anda sudah rencanakan, yang akan Anda wujudkan tentunya ya, bisa terrealisasi dengan baik di tahun 2026 ini tentunya. Dan buat Anda pendengar mungkin saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai apa ya, kesedihan atau mungkin kegalauan atau mungkin sedang tidak semangat gitu rasanya ya. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Jangan sampai kesedihan, kegalauan yang Anda alami saat ini berkepanjangan gitu pendengar ya, sehingga membuat segala aktivitas maupun pekerjaan yang Anda kerjakan juga menjadi terkendala karena hal tersebut gitu pendengar ya. Jadi memang harus dari dalam diri kita sendiri yang harus berusaha untuk tidak berlarut-larut gitu pendengar ya dalam sebuah kesedihan maupun kegalauan yang sedang Anda alami saat ini. Mungkin dengan mendengarkan musik gitu pendengar ya adalah salah satu hal ya yang mungkin bisa membangkitkan semangat Anda semuanya. Dan teruslah berpikir positif tentunya ya. Pastinya juga dibarengi dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar segala aktivitas maupun kegundahan, kegalauan, bahkan kesedihan yang Anda sedang alami saat ini bisa di apa ya? Bisa lebih tenang lagi gitu pendengar ya, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa tentunya ya. Karena memang berdoa atau curhat ya. Waduh, curhat ya atau curahan hati kepada Allah ya, mungkin adalah salah satu jalan terbaik untuk kita semua tentunya pendengar ya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya untuk warga Kota Sangatta dan sekitarnya pada hari ini Selasa ya 11 Agustus 2026. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Dan pendengar, selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio ya di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa mendengarkan siaran live streaming ya. Buat Anda mungkin juga tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM melalui radio, Anda bisa mendengarkan siaran live streaming dengan mengakses website kami di https ya rpd.kutaitimurkab.go.id. Dan pendengar, melalui website kami Anda juga bisa menikmati layanan live streaming, dan kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, khususnya kegiatan-kegiatan dari pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Dan
Dan pendengar, kami juga mengajak Anda ya untuk bergabung ya bersama dengan akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Kami pendengar ya, jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di ROPD Kutim, kemudian juga di akun Instagram kami di ROPD Kutim, kemudian di akun TikTok ya di ROPD Kutim, dan juga di akun channel YouTube ROPD Kutim. Pastinya semua bertuliskan ROPD Kutim pendengar ya, untuk men-searching ya akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya akun channel YouTube ROPD Kutim. Dan buat Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi dan juga siaran berita ROPD Kutim, Anda bisa simak kembali di melalui ya melalui aplikasi channel YouTube ROPD Kutim pendengar ya. Oke, selamat bergabung bagi Anda mungkin yang sudah bergabung bersama dengan akun media sosial ROPD Kutim. Dan selamat bergabung buat Anda pendengar yang sudah bergabung ya bersama dengan akun media sosial ROPD Kutim.

pendengar di 99.4 FM. Informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda untuk kesempatan siang hari ini. Ya, terkait informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta sampai dengan saat siang hari ini. Dan kami mengupdate informasinya di bmkg.go.id. Dan berikut informasi selengkapnya, pendengar ya, Novani hadirkan di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan Batu Ampar, dan Kecamatan Longmasangat. Diprediksi sepanjang hari ini cuaca secara keseluruhan pendengar ya di Kabupaten Kutai Timur adalah cerah berawan dengan suhu di rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 56 hingga 95% pendengar pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Ada manusia yang terlahir. Dan pendengar untuk khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini cuaca sepanjang hari ini juga diprediksi akan cerah berawan pendengar ya pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dapatkan cobaan. Dan pendengar di 99.4 FM ya demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga Kota Sangatta pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di bmkg.go.id, Anda juga bisa mengupdate ya informasi terkait cuaca melalui aplikasi Info BMKG. Anda bisa mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG di handphone Anda, tentunya melalui Play Store maupun App Store pendengar ya, untuk mendownload aplikasi Info BMKG. Dan melalui aplikasi Info BMKG, Anda bisa mendapatkan informasi terkait perupdatean cuaca, kemudian juga kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Baik, pendengar di 99.4 FM, tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan saat siang hari ini.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Enau ya, yang dinyanyikan oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret ya, yang sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 52 lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Ya, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, tentunya pendengar ya, di kesempatan saat siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini, terutama buat Anda pendengar yang mungkin akan lebih banyak ya beraktivitas di luar ruangan. Oke, baik berger di semua 9.4 FM. Ya, menyambut datangnya hari kemerdekaan pada bulan Agustus 2026. Ternyata berbagai gerai kuliner ya di Indonesia kembali memberikan deretan promo bertema menarik. Salah satunya promo khusus ya bagi pemilik nama Agus atau ada unsur kata tersebut pendengar ya. Dimana nama Agus sendiri memang identik ya dengan orang-orang yang lahir di bulan Agustus. Nah, pendengar, sebagai pemilik nama Agus atau ada unsur Agusnya, mungkin ini adalah waktu yang tepat ya untuk berburu kuliner yang hemat. Wah. Nah, pendengar, setelah ditelusuri ya beberapa gerai yang menebar diskon menarik terutama selama bulan Agustus 2026 ini. Ini ada banyak banget pendengar ya di seluruh Indonesia. Ya, yang pertama adalah Kopi Cafe and Resto. Manusia ini kehilanganmu. Ya, pendengar, bagi Anda yang bernama Agus, mungkin bisa datang ya ke Kopi Cafe and Resto, di mana ada promo diskon 30% yang bisa Anda nikmati ya. Dan promo ini hanya berlaku pada promonya hanya berlaku pada tanggal 17 Agustus 2026 pendengar ya. Dan diskonnya hanya 30% untuk semua menu dan berlaku sepanjang hari. Kemudian selanjutnya ada Terserah Roast Chicken pendengar ya. Ini juga ini promonya berlaku selama periode bulan Agustus 2026 dan dengan menunjukkan KTP sebagai bukti nama. Kemudian juga ada Nara Bandung ya. Ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia bisa mendapatkan diskon spesial 17% plus 8%, dan promo ini berlaku sepanjang bulan Agustus 2026. Kemudian Resto Flui ya. Di mana pendengar sama ya berlaku setiap hari selama bulan Agustus 2026. Juga menunjukkan KTP sebagai bukti identitas ya. Kau yang lebih dulu pulang. Kemudian ada The Capture Stick and Paper Rice ya. Dan pendengar, ini juga berlaku ya di semua cabang The Chapter Stick and Paper Rice ya di seluruh Indonesia, di mana minimal pembelian 100 ribu ya untuk klaim promo ini, tinggal tunjukkan KTP juga tentunya ke kasir. Terus di mana lagi nih? Oh, di Mayasir Resto ya. Pendengar, bulan Agustus ini juga menjadi bulannya orang-orang bernama Agus untuk makan gratis di Mayasi. Dapatkan dry ramen, complete beef, dan lemon tea gratis serta voucher diskon 50%. Wah. Dan ini juga ketentuannya adalah dengan bernama Agus atau ada unsur Agusnya dan berulang tahun di bulan Agustus. Wah. Terus di mana lagi nih? Oh, di Almas Fried Chicken ya. Ini juga berbagi kebahagiaan ya di Hari Kemerdekaan untuk yang memiliki unsur nama Agus ya di bulan Agustus ini.
1: susunan
0: bar. Terus juga salah satu rasa kafe ini juga menebarkan promo spesial kemerdekaan di bulan Agustus 2026. Sepanjang promo ini juga berlaku sepanjang bulan Agustus 2026. Oke, itu di seluruh Indonesia tentunya ya pendengar ya. Namun untuk di Kabupaten Kutai Timur sendiri mungkin belum ada gitu pendengar ya. Promo spesial ya yang diberikan di sejumlah tempat makan di bulan Agustus 2026 ini. Akan tetapi untuk dunia kecantikan ini ada promo kemerdekaan cek ID ya di Gelis Salon and Spa. Pendengar nih ya, mungkin Anda bisa ya mengetahui informasi ini dengan mengakses di akun Sangat Aku ya, terkait promo kemerdekaan hemat ya di Gelis Salon and Spa pendengar ya. Dan juga di mana lagi nih, pokoknya ada banyak juga pendengar ya di beberapa di Kabupaten Kutai Timur khususnya Kota Sangatta yang mengadakan promo-promo spesial ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 ini. Pastinya jangan sampai Anda ketinggalan tentunya ya dengan selalu mengupdate informasi di akun-akun media sosial Anda tentunya ya, baik itu di akun TikTok, kemudian juga di akun Instagram dan juga akun Facebook Anda tentunya ya pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita di program Weekday untuk edisi siar hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda serta pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP di Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM. Mas, bersama kita cerdas.
1: Semoga dirasakan yang sama.
0: Ya, kembali bersama Esther di edisi hari ini, masih di Selasa 11 Agustus 2026 pukul 13.16 menit waktu Indonesia Tengah untuk Sapa Kutim yang akan berakhir di jam 3 sore hari nanti. Ya, dan selamat bergabung dulu untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja membuka frekuensi kami di 99.4, dan juga buat teman-teman yang mungkin terus menyimak RPD lewat streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id. Ya, kurang lebih 2 jam ke depan dipotong lah ya, 1,5 jam dipotong 30 menit untuk RRI Pro 3 Jakarta nanti. Jadi kita punya waktu kurang lebih 1,5 jam, so harus digunakan banget waktunya dengan baik ya teman-teman semua. Untuk request lagu pastinya ya, karena Sapa Kutim adalah program Sapa-Sapa, request lagu dan juga salam-salam. So buat teman-teman semua, boleh banget untuk kirimkan pesan WhatsApp-nya sekarang di 0811 5811683. Sudah ada beberapa lagu yang membuka jumpa kita untuk Sapa Kutim kali ini. Salah satunya ada Enmes, Tiba-tiba. Bukan tiba-tiba cinta datang, bukan itu ya. Lagunya keren banget sih, kayaknya cocok banget ya, apa dong, bukan nge-DJ kali ya. Cocok banget untuk siang-siang hari ini, membuat kita semakin semangat untuk beraktivitas ya, khususnya buat teman-teman yang mungkin juga belum juga makan siang ya di jam 1 siang hari ini. Jadi kalau misalkan belum makan, kayaknya kudu harus dimulai dari sekarang aja deh. Oke, sekali lagi Esther sudah membuka kesempatannya ini dari ya, beberapa menit yang lalu untuk mengirimkan pesan WhatsApp-nya bagi teman-teman yang pengen bergabung untuk Sapa Kutim kali ini. Satu nomor yang sudah gak asing pastinya, sekali lagi di 0811 5811683. Teman-teman bisa request lagu pop mancanegara ya, pop Indo, pop Indo manca gitu. Satu lagu yang di request boleh ikutan berkali-kali, tapi hanya nge-request satu kali. Salam-salamnya boleh juga gitu. Boleh banget nih request lagu untuk orang-orang spesial kalian. Ya, mungkin ada yang lagi berulang tahun untuk hari ini, anniversary mungkin, atau ada yang lagi apa ya, kira-kira ya, mungkin lagi baru membuka toko, atau mungkin juga baru saja selesai mengikuti masa-masa ospek gitu ya, mahasiswa ya. Apa apa yang terbaru sekarang namanya kalau ospek ini? Masa orientasi siswa, MOS, itu sudah lama ya. Dan apa aja deh mungkin yang teman-teman pengen ucapin buat orang-orang yang ada di sekeliling kalian, atau mungkin ada yang baru saja melahirkan, ada yang baru saja menikah, atau mungkin juga apa aja deh yang mungkin pantas banget atau cocok banget nih untuk memberikan ucapan. Intinya adalah ucapan nih guys ya. Iya, tidak hanya juga ucapan sukacita, ucapan dukacita pun juga boleh. Misalnya kayak ada keluarga yang lagi berdukacita gitu, untuk memberikan semangat gitu, atau apa bahasanya, hiburan gitu ya. Boleh banget juga lewat lagu atau apapun itu untuk menguatkan teman-teman yang mungkin lagi galau juga. Mungkin habis putus dari pacarnya yang sekian lama pacaran ya, atau yang lagi long distance kali ya, LDR. Atau mungkin juga yang apa dong? Ya, mungkin ada yang galau karena belum gajian. Waduh. Ya udah deh, semakin ngelantur deh ya. Pokoknya yang apa aja deh yang menurut kamu, menurut kalian pengen banget untuk diucapin untuk siang hari ini. Yang penting nggak ngucapin ini ya. Senang karena teman-temannya lagi nggak lagi kena musibah atau apapun itu. Oke, dan sembari menunggu teman-teman sekalian untuk sore hari ini bergabung bersama Esther yang menjelang sore, aku mau puterin satu buah lagu dari Anggi Marito featuring Andi Rianto yang judulnya Selama Aku Bernafas. Lagu yang satu ini tuh keren banget sih, ditambah vokalnya si Anggi yang keren banget gitu. Iya, ini dia.

Wah, kebersamaan kita untuk 25 menit lepas dari jam 1. Wah, saya kira sudah jam 2, ternyata setengah setengah hampir setengah 2 gitu ya. Oke, kembali di Sapa Kutim. Kayaknya saya tadi banyak pikiran deh, guys. Saya pikir sudah mau putar RR ini, ternyata belum ya. Jadi teman-teman yang sudah ikutan, siap-siap diputerin lagunya, oke? Oke, dan kembali akan segera untuk membacakan satu persatu pesan WhatsApp teman-teman semua di 081-158-1683. Oke, kita bacain dulu pesan yang pertama. Selamat siang RPD Kutim, halo Sapa Kutim, halo juga ya. Kaisar mau request lagunya Anji yang judulnya Kekasih Terhebat. Lagunya spesial untuk seluruh pendengar RPD Kutim aja. Buat Esternya selamat bertugas, thank you. Oke, okay, thanks Cu. Dan ditunggu lagunya Anji, Kekasih Terhebat. Next, kita ke...

Ya, RP Kutim, selamat siang. Mau request lagu dong? Boleh banget. Mau request lagunya Glenn Samuel featuring Brisia Jodi yang judulnya Makin Aku Cinta. Lagunya buat teman-teman aku aja yang lagi bekerja di lokasi, jaga safety-nya. Buat testernya selamat menyiar, waduh. Betul sekali, selamat menyiar ya. Oke, terima kasih untuk Aldo yang ada di seputaran Surga Bara. Ditunggu lagunya, dan lagunya selamat beraktivitas juga ya, dan jaga safety-nya buat teman-teman yang sedang beraktivitas di seputar areal pertambangan. PT Kaltim Prima Call. Oke, dan kita masih bakal ngebacain satu pesan WhatsApp lagi supaya ada tiga buah lagu yang bakal kita puterin untuk saat sekarang. Kak Esther, selamat siang juga. Aku Reni di arah Teluk Lingga. Ini kayak lagi di jalan aja gitu ya, pakai arah-arah gitu. Kata Reni, terserah aku dong. Oke. Puterin dong lagunya Pendampingmu dari Fajar Nur. Makasih Kak, semangat ya. Oke, sama-sama, terima kasih untuk Reni yang ada di seputaran Teluk Lingga. Ditunggu lagunya dari Fajar Nur, Pendampingmu. Tapi aku cari dulu ya, yang mana nih lagunya.

ternyata diganti lagunya. Diganti lagunya katanya Reni, bawaannya Sabrina Leonor aja yang pendampingmu, pendampingmu tahta hatiku. Okay, baiklah. Ya, kita sudah punya 3 buah lagu yang bakal Esther puterin untuk saat sekarang. Dari Anji, kekasih terhebatku Glenn Samuel, siapa menyangka. Oh sorry, makin aku cinta, abis itu featuringnya Bristia Jody and Andi Rianto. Dan ada Sabrina Leonor dengan pendamping tahta hatiku.

pada kutip 99.4 FM. Kembali di Sapa Kutim untuk 13.42 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tadi juga sudah diputerin lagunya ya buat teman-teman yang sudah ikutan untuk sesi keberapa tadi? Sesi kesekian aja deh. Ada 3 buah lagu yang sudah Esther puterin. Dan tentunya kita lanjutkan lagi deh baca-bacain pesannya teman-teman yang sudah ikutan untuk saat sekarang. Ya, tapi sebelumnya nih, jangan lupa ya nanti di jam 2 kita mau bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta. Jadi kalau misalkan lagi terjedah sebentar, mohon bersabar. Oke, dan teman-teman yang lain yang belum ikutan, boleh banget kirimkan lagi pesannya di 0811 5811 683.

kita ke dari siapa nih? Siang Pak Esther, siang juga, gimana kabarnya di siang hari ini? Hai, kabar aku baik-baik aja, semoga kamu juga baik ya. Mau request lagu nih, mau lagunya Ait Gitaf yang Mengudera. Lagunya buat aku aja yang lagi di rumah. Salam semangat aja buat semuanya. Oke, thank you untuk buat aku yang buat Kina ternyata ya. Ini Kina lagi di rumah aja. Oke, thank you untuk Kina yang lagi di rumah aja, ditunggu lagunya Ait Gitaf yang Mengudera. Next di belakangnya Kina. Sama aku tim, ikutan request lagu dong, boleh banget. Aku Lilis di Gang Bayangkara, lagunya Nadif Basalamah kak, yang To Be With You, sorry, To Be With Me. Makasih kak Esther. Sama-sama, terima kasih juga ya untuk Lilis yang ada di seputaran Gang Bayangkara sudah bergabung di Sapa Kutim untuk sesi kedua di siang hari ini. Next kita ke 1666. Selamat siang RPD Kutim, Sapa Kutim. Selamat siang juga. Mau request lagu Firman Kehilangan. Salam-salamnya buat kru RPD, semoga sehat selalu. Buat yang baca, terima kasih 99.4 FM bersama kita cerdas. Kalau belakangnya kalimatnya gitu, sudah pasti tahu ya siapa orangnya. Sama-sama, terima kasih untuk Bang Salam. Oke, karena lagunya sudah ada 3, jadi kayaknya kita langsung puterin aja ya. Karena setelah ini kayaknya 5 atau 2 menit aja kita masuk, terus kita puterin RRI Pro 3 Jakarta. Selamat siang dulu buat teman-teman yang lagi menikmati santap siang untuk siang hari ini. Juga buat teman-teman yang mungkin lagi pada bukan bolak-balik. Lagi mobilitas gitu ya sana sini, karena mungkin banyak hal yang perlu diurus untuk hari ini. Apalagi kita baru memasuki hari kedua untuk hari reguler gitu ya kayaknya ya. Hari aktif kerja, dan semoga urusan teman-teman semua boleh berjalan dengan baik, selesai, kelar dengan baik pastinya. Dan spesial buat teman-teman semua yang lagi over shift untuk hari ini, yang lagi beristirahat di rumah untuk menanti shift malam nanti, semoga beristirahat dengan baik supaya tubuhnya kembali prima dan bisa bekerja dengan prima juga nanti malam.

0: kabar Gotim 99.4 FM. Ya, kembali di sama Gotim untuk saat sekarang. 57 menit lepas dari jam 1 siang hari ini. Ya, nampaknya di luaran sana, ya di luar ruangan pastinya, kayaknya lagi cukup terik-teriknya matahari untuk saat sekarang. Sobat teman-teman yang mungkin yang lagi banyak aktivitas di luar untuk saat sekarang, jangan lupa untuk menggunakan jaket, bukan jaket supaya nggak kena dingin gitu ya, tapi supaya nggak terlalu terkena paparan sinar matahari juga. Jangan lupa juga menggunakan pelindung kepala, dan yang penting juga jangan lupa menggunakan sunscreen supaya muka kita nggak gosong gitu ya, karena kalau langsung terpapar matahari, waduh, bisa perih gitu ya. Bukan supaya putih atau apapun gitu, bukan, tapi menjaga kesehatan. Iya, dan juga kalau lagi panas-panas gini, kayaknya kita perlu banget untuk cukup banyak mengkonsumsi air putih gitu ya. Saling ingatin itu penting gitu, guys. Iya, dan juga karena saat sekarang ini banyak banget anak-anak yang juga, bukan cuma anak-anak tapi orang dewasa juga, kayaknya cepat banget gitu ya kena pilek, batuk dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman harus jaga kesehatannya terus ya. Oke, dan kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan teman-teman bisa bergabung lagi nanti di kurang lebih 30 menit ke depan ya, dan kembali di Sapa Gotim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN.
2: Akhirnya ini sekarang moratorium. Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan dengan DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis bagi sekolah-sekolah di wilayah IKN. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sendiri untuk mendukung pemenuhan program Makan Bergizi Gratis MBG bagi sekolah-sekolah di kawasan Nusantara. Langkahnya disiapkan seiring dimulainya aktivitas pendidikan di IKN, termasuk mulai beroperasinya Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 3 Nusantara sebagai bagian dari program pendidikan nasional. Direktur Pelayanan Dasar Kedeputian Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Suwito mengatakan, pemenuhan makanan bergizi bagi peserta didik menjadi bagian penting dalam mendukung proses pendidikan di SNT. Menurutnya, OIKN juga menyiapkan sistem pengelolaan makanan bergizi bagi para siswa sehingga kebutuhan makanan dapat dipastikan terpenuhi dengan baik.
1: Kalau untuk MBG nanti harapan kami SNT IKN akan bisa menyiapkan sendiri ya. Jadi dapur nanti kita siapkan di sekitar SNT IKN. Demikian juga nanti pengawasan serta penyiapan makanannya disediakan di wilayah KIPB sendiri. Sehingga kualitas gizi maupun kualitas kesehatannya akan benar-benar bisa mendukung untuk pertumbuhan belajar anak-anak.
3: Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono didampingi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Ali Mudin menyebut, selain SPPG, OIKN juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung sekolah di Nusantara.
4: Kita akan siapkan, ini kan semua mungkin tadi ya, laboratoriumnya, perpustakaannya akan segera kita lengkapi.
5: Kemudian juga kita nanti akan makanan bergizi nanti akan insya Allah akan kita kelola sendiri juga nanti ya, mungkin kalau 10.000 dibeli sama 10.000 dimasak sendiri mungkin akan berbeda.
3: Otorita IKN berharap pengelolaan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan pelayanan publik di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong penghentian sementara aturan pembukaan lahan di sejumlah daerah sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman musim kemarau panjang atau El Nino. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendorong penundaan atau moratorium pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemerintah daerah perlu meninjau kembali aturan tersebut bersama DPRD, mengingat resiko karhutla meningkat di tengah kondisi cuaca panas dan kering akibat El Nino. Menurut Suharyanto, pembukaan lahan dengan cara membakar memang memiliki dasar dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan batas maksimal 1 hektar. Namun, penerapannya di lapangan sulit diawasi dan beresiko memicu kebakaran yang lebih luas, terutama di kawasan gambut.
7: Yang ketat untuk membuka lahan secara membakar itu, tetapi di lapangannya kan susah.
2: Nah ini sekarang moratorium. Jadi untuk Kalteng tadi mengatakan Pak Gubernurnya akan menunda dulu perda itu. Untuk Kalbar akan dibicarakan di DKRD. Tapi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan membuat edaran agar perda-perda itu sementara tidak berlaku.
6: Sementara itu, Menko Polkam Jamali Caniago meminta pemerintah daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk menghentikan sementara izin pembakaran lahan yang menggunakan alasan kearifan lokal. Jamali menilai kondisi El Nino yang berpotensi meningkatkan panas dan kekeringan membuat praktik pembakaran lahan semakin berisiko memicu karhutla.
7: Dan yang kedua adalah bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran, segera diselesaikan. Tadi ada dua provinsi yang mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga Bapak Gubernurnya siap untuk menjaga itu. Dalam keadaan seperti itu kalau perlu dihentikan dulu hukumnya. Berhenti dulu, selesai, LH juga akan membuat edaran kelak untuk itu.
6: Adapun pemerintah menilai pencegahan karhutla perlu diperkuat melalui penegakan hukum dan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada pembakaran lahan yang berpotensi berkembang menjadi karhutla selama kondisi cuaca kering masih berlangsung. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memprediksi musim kemarau panjang atau El Nino semakin kuat terjadi di Riau yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
8: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengungkapkan bahwa indeks El Nino telah berada di angka 1,56 yang diprediksi akan terus menguat. Puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut bertepatan dengan puncak musim kemarau di wilayah Riau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September. Kondisi El Nino semakin kuat berpotensi mengurangi pertumbuhan awan hujan. Dampaknya curah hujan berkurang karena pola pergerakan awan hujan dipengaruhi kondisi atmosfer akibat fenomena tersebut.
9: Jika El Nino kuat, otomatis awan-awan hujan ini akan ketarik ke timur. Kemudian awan-awan hujan ini akan berkurang. Kemudian ketika sangat kurang awan-awan, tentunya panas sangat tinggi. Kita berapa hari puncak suhu temperatur di wilayah kita sudah naik. Berapa hari sampai 35, bahkan 2 hari yang lalu sampai 36 derajat Celcius, tentunya sangat memudahkan untuk terjadinya kemudahan kebakaran. Jadi barang-barang yang kena matahari penuh itu akan menjadi lebih cepat kering dan akan potensi menjadi mudah terjadi kebakaran. Itu yang perlu diwaspadai karena kita akan menuju puncak kemarau, puncak El Nino, tentunya akan menambah kering dan kita harus keluar.
8: Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi ancaman karhutla di Riau.
10: Sekarang ini sudah mulai memasuki tahapan bencana, melaksanakan tanggap darurat. Saya TNI Polri, Pak Kapolda dibantu diarahkan oleh Pak Gubernur sudah membentuk klasterisasi, rayonisasi. Ketika terjadi titik-titik api atau pemantauan dari seluruh aplikasi yang kita mempunyai, dari mulai Sipongi, Sipakar maupun Lanjang Kuning, bisa kita deteksi untuk melaksanakan verifikasi dan deteksi dini agar tidak menjadi besar.
8: Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi kemarau dan penguatan El Nino, terutama terhadap potensi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, serta memburuknya kualitas udara. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap kembali menyelimuti Kota Banjarbaru yang merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan yang mencapai ribuan kasus ISPA. Diki Mudadi melaporkan selengkapnya.
11: Si menyelimuti Kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
12: Bulan kalau sudah pahit.
11: Iyalah.
12: Lebih kalau sudah. Kenapa? Mengganggu pernapasan. Sasak-sasak. Lain pang pada kayak kada kabut.
11: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsih, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
13: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu 30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian buruk. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini dari mulai Juli ya.
11: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah, termasuk pada layanan kesehatan milik TNI dan Polri. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
14: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
15: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
14: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. Yang ada di wilayah Kota Kupang salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
15: Sementara itu perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang Maya Yelvira Minu menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa sehingga untuk target 2026 Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
16: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
15: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaat layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BPRIDA Kabupaten Seragen melakukan verifikasi puluhan ribu rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
17: Desil 1 dan 2 itu ada sekitar 20.000 RTLH yang kemarin.
18: Pemerintah Kabupaten Seragen mencatat sekitar 20.000 rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Kini diverifikasi dan divalidasi verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperindah Seragen Duyanto menjelaskan pendataan RTLH diprioritaskan kepada keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 DTSN. Padahal keluarga yang semestinya menjadi sasaran intervensi mencakup desil 1 hingga 4. Meski demikian, Pemkab Seragen memfokuskan proses perval pada desil 1-2 sebagai prioritas program. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim desa dan kelurahan dengan melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Duyanto menjelaskan intervensi terhadap RTLH sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Hingga 2025 sekitar 500 unit rumah berhasil diperbaiki. Pada 2026 intervensi ditingkatkan karena dukungan anggaran yang lebih besar termasuk hasil lobi Pemkab Seragen kepada pemerintah pusat. Program tersebut dijalankan secara bertahap dari tingkat desa dan kini telah menuntaskan persoalan RTLH di 16 desa.
17: Saat ini 2 tahun terakhir itu ya tahun 2020 ya itu sekitar 500 RTLH ini bertahap. Tahun ini kan belum sih, karena kan kita masih lobby dengan pemerintah pusat juga yang Pak Aris Pergim itu.
18: Duyanto menjelaskan prioritas verbal memang difokuskan pada RTLH milik keluarga desil 1-2, namun keluarga di desil 3 dan 4 tetap berpeluang memperoleh bantuan apabila memenuhi kriteria penilaian. Dia mengatakan dalam proses verbal telah ditetapkan indikator penilaian. Rumah dengan skor 13 poin ke bawah tetap diprioritaskan untuk memperoleh bantuan perbaikan. Sebelumnya Bupati Seragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPR RI untuk penanganan RTLH di Seragen. Menurutnya pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
19: Program-program untuk pengentasan kemiskinan sangat banyak, apalagi Pak Presiden inline dengan agenda itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi agenda Bapak Presiden untuk pengentasan kemiskinan. Ada fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.
18: Terpisah Camat Sidoarjo, Dwi Cahyono mengatakan di wilayahnya terdapat 493 unit RTLH berdasarkan hasil verval keluarga desil 1-2 DTSN yang tersebar di 12 desa. Menurutnya, proses penilaian dilakukan terhadap berbagai komponen rumah, mulai dari kondisi lantai, dinding, atap, hingga aspek lainnya yang memiliki bobot penilaian. Dari Seragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus diperkuat melalui pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Tri Larasati melaporkan.
20: Upaya pengentasan kemiskinan di Bali terus menunjukkan perkembangan seiring penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja dan layanan dasar. Pengamat sosial Dr. Nazri Nazriani kepada RRI Denpasar menyampaikan, capaian penurunan angka kemiskinan tetap membutuhkan intervensi yang terintegrasi agar masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga mampu mencapai kemandirian ekonomi.
21: Pengentasan kemiskinan dari sudut
1: apa yang progresnya dilakukan itu lebih melihat bagaimana intervensi pada kantong-kantong kemiskinan baik di desa adat ataupun di perkotaan. Tentunya progres itu harus diikuti dengan pendapatan yang meningkat dari para masyarakat, baik itu dia bekerja formal ataupun informal.
20: Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tidak semata bertumpu pada pemberian bantuan sosial, tetapi mulai diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, aktivis sosial Nikomang Nartini menyebut penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha produktif, peningkatan kompetensi tenaga kerja serta penguatan sektor ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
21: Regulasi yang sudah berlaku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti satu keluarga, satu sarjana, agen perubahan yang akan memutus rantai kemiskinan dan mengangkat derajat keluarganya.
20: Penurunan persentase kemiskinan merupakan indikator penting, tetapi keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina diterjang bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan belasan orang meninggal dunia dan dilaporkan ratusan ribu orang terdampak sehingga harus mengungsi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, cuaca ekstrim di Filipina terus disebabkan oleh siklon tropis Kujira dan siklon tropis Dolphin serta angin muson barat daya. Kabar dari dunia olahraga, klub Liga Primer Inggris Liverpool siap memulai musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan dalam skuad. Kehadiran pemain baru serta tuntutan mempertahankan performa menjadi tantangan dalam menghadapi kompetisi yang akan datang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
22: Sin dudas, ganar títulos. Yo creo que un club como Liverpool.
23: Liverpool siap menghadapi musim 2026-2027 dengan sejumlah perubahan. Selain merekrut pelatih anyar Andoni Iraola, klub asal kota Merseyside Inggris itu juga mendatangkan sejumlah pemain baru, termasuk Ronald Araujo yang dipinjamkan dari Barcelona. Dalam wawancara resmi kepada media klub awal pekan ini, bek asal Uruguay itu mengaku senang dapat bergabung dengan The Reds dan berharap dapat segera memberi kontribusi dengan meraih sejumlah trofi berharga.
22: Sin dudas, ganar títulos.
24: Tidak diragukan lagi, saya ingin memenangkan gelar. Klub seperti Liverpool harus selalu berjuang dan mengejar yang terbaik, yaitu memenangkan gelar. Itulah yang saya harapkan. Saya berharap bisa memenangkan gelar bersama klub ini. Saya ingin memberikan seluruh kemampuan saya musim ini untuk berkembang dan menang. Itu tujuan utama kami sebagai pemain dan klub. Kami akan bekerja keras untuk mewujudkannya.
23: Sementara itu, Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengaku klubnya kini tengah memasuki masa transisi. Meski demikian, pemain asal Belanda itu berharap seluruh elemen tim dapat bekerja keras untuk membangun kesuksesan dalam beberapa musim mendatang.
24: Ini jelas terasa seperti sedikit masa transisi. Semua orang yang terkait dengan Liverpool harus memastikan kami membangun sesuatu yang sukses untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini kami ingin meraih kesuksesan, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami semua tahu betapa sulitnya bermain di Liga Premier, Piala Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Jadi, kami membutuhkan semua orang dalam performa terbaiknya.
23: Liverpool akan mengawali musim 2026-2027 dengan laga melawan Newcastle United di Liga Premier Inggris pada 23 Agustus mendatang. Dengan skuad yang mengalami sejumlah perubahan, The Reds optimistis mampu bersaing dalam memperebutkan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

pada kutip 99.4 FM. Selamat siang kembali untuk teman-teman semuanya yang masih terus stay di Sapa Kutip untuk 38 menit lepas dari jam 2 siang hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung gitu ya, yang sudah terus pantengin dan sudah menyimak Pro 3 RRI Jakarta untuk sejumlah informasi yang sudah hadir di ruang dengar Anda.

dan kita kembali di 0811581122. Buat teman-teman yang sudah ikutan untuk saat sekarang, yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp-nya dari tadi ya, dan waktunya Esther mau bacain untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita sapa dulu untuk Selamat yang lagi di kantor aja untuk siang hari ini. Kak Esther, selamat siang. Hai, siang juga. Dari Selamat lagi di kantor aja, Kak. Request lagunya bukan sempurna ini. Ya, request lagunya Adhikara Fardi yang Pesona Cinta. Makasih, semangat terus ya untuk RPD Kutin. Oke, semangat juga untuk Selamat, selamat beraktivitas. Next, selamat sore Kak Esther, sore juga. Ini Tami di Karya Etam. Puterin ya Mbak lagunya Raisa Anggiani, Langkah Tanpaku. Makasih, salam semangat. Oke, sama-sama terima kasih juga untuk Tami yang ada di Karya Etam aja. Next, kita ke pesan yang ketiga. Assalamualaikum kakak penyiar. Waalaikumsalam juga. Dari Dona di sekitaran Jalan Impres, mau request kak lagunya Salma Salsabil, boleh juga. Thanks you kak Esther. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lagu yang ketiga bakal kita hadirkan dari Salma Salsabil. Boleh juga spesial untuk Dona yang ada di sekitaran Jalan Impres aja. Dan langsung aja kita puterin lagunya ya, karena waktu juga sudah semakin merapat ya, hampir berlabuh gitu di jam 3 sore.

Radio Kutil 99.4 FM. Sapa Kutim untuk 52 menit lepas dari jam 2. Ya teman-teman sekalian, terima kasih untuk sama-samanya untuk saat sekarang. Dan Esther bakal bacain hanya satu pesan WhatsApp saja yang bakal Esther puterin menutup jumpa kita untuk sore hari ini di Sapa Kutim. Ya, daripada Kutim, Sapa Kutim, selamat sore. Hai, selamat sore juga. Aku Gina, lagi di tempat kerja aja nih Kak Esther. Puterin dong lagunya Bernadia yang judulnya Untungnya Hidup Harus jadi belepotan deh. Untungnya hidup harus tetap berjalan. Lagunya spesial untuk semua teman-teman yang lagi dengerin RPD Kutim aja. Buat Mbak Esternya terima kasih. Oke, sama-sama terima kasih juga. Selamat beraktivitas ya. Untungnya hidup harus tetap berjalan bakal menjadi lagu pamungkas kita untuk sore hari ini di Sapa Kutim yang sudah hadir di 11 Agustus 2026. Oke, nah teman-teman sekalian, harus pamit undur diri. Sudah gak konsentrasi kayaknya ini ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di ruang dengar teman-teman sekalian. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Tahu berapa mas?
6: 4.000 aja.
7: Siapa yang sakit?
8: Mas Fajar.
7: Sakit apa?
8: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
7: Apa itu 3M?
8: Menguras, menutup, dan mengubur.
7: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
6: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
7: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
6: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
7: Kan nyamuk bisa terbang.
9: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
0: RPD Kutim FM

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia Fasari Amalia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live, edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, di sesi pertama, informasi pertama datang dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Perkuat keselamatan penerbangan dan mitigasi bencana. Radar cuaca Sibin, Muara Teweh diresmikan. Selengkapnya bersama reporter Yayu Bahar.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara menyambut baik peresmian gedung radar cuaca Muara Teweh di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Bandara Haji Muhammad Siddiq pada Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai menjadi investasi strategis dalam memperkuat pemantauan cuaca, keselamatan penerbangan, serta mitigasi bencana di wilayah Kabupaten Barito Utara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara Dr. Nandes Molis. Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara juga menyampaikan bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pemantauan cuaca yang semakin canggih agar mampu menyediakan informasi secara cepat dan tepat sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena Kabupaten Barito Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Informasi cuaca yang akurat bukan lagi sekedar kebutuhan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pendengar, Bupati Barito Utara juga menilai keberadaan Bandara Haji Muhammad Siddiq sebagai salah satu pintu gerbang transportasi udara di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara membuat kebutuhan terhadap pelayanan meteorologi modern semakin penting. Oleh karenanya, maka pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BMKG, baik dalam penyebarluasan informasi cuaca kepada masyarakat, peningkatan kapasitas mitigasi bencana, edukasi kebencanaan, maupun pemanfaatan data meteorologi untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Barito Utara, Murung Raya, dan wilayah sekitarnya. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yayu Bahar, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Penerimaan studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Selengkapnya bersama rekan Nia, silahkan.
3: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, Sekda Bangli Bapak Dewo Bagus Riana Putra bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Bangli Bapak Kadek Mahindra Putra menerima peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026 bertempat di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati Bangli pada hari Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 orang peserta dan studi lapangan ini bertujuan memberikan pembelajaran dan pengalaman langsung kepada peserta terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan kepegawaian, serta pengembangan kompetensi ASN. Melalui kegiatan ini diharapkan peserta dapat memperoleh wawasan dan pengalaman yang bermanfaat untuk mendukung peningkatan kompetensi, kepemimpinan, serta dapat diterapkan di instansi masing-masing. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Provinsi Bali, BKPSDM Kabupaten Bangli, OPD terkait di Kabupaten Bangli, panitia pendamping dan peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan Angkatan 3 Provinsi Bali tahun 2026. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Nia, selamat bertugas kembali. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, mengawali sesi kedua, kita akan sama-sama menyimak perbincangan reporter Dede Andika bersama Kepala Bakesbangpol Agus Kristiono yang akan membahas tentang Paskibraka Wonosobo. Silakan rekan Dede.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Ya, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali bersama saya untuk sesi Persada ID Talks, tentunya bersama saya Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kris. Apa kabar Bapak hari ini?
5: Alhamdulillah, Mas Dika. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk sehat melaksanakan aktivitas kita selaku ASN di Kabupaten Wonosobo.
4: Iya, tentunya juga menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak, banyak sekali agenda yang harus dilakukan. Nah, salah satunya juga terkait dengan Paskibra ya, pasukan untuk pengibar bendera. Ya. Termasuk di Wonosobo juga sepertinya saya lihat kemarin cukup sibuk, Bapak. Nah, sejauh ini mungkin bisa diceritakan bagaimana proses seleksi hingga saat ini.
5: Oke, terima kasih Mas Dika. Dalam rangka memperingati peringatan HUT RI terusnya di tahun 2026 ini yang ke-81, tentunya setiap daerah, kabupaten juga seperti kegiatan kegiatan rutinan kita ada pembentukan untuk Paskibra tingkat kabupaten. Tentunya kegiatan itu dimulai dari proses awal perencanaan sampai dengan hari ini sudah ke pemusatan latihan. Untuk perencanaan ataupun seleksi, katakanlah kita mulai sudah dari bulan Maret 2026, terus meliputi ada seleksi pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi TWK dan TU, terus seleksi kesehatan di bulan April, terus seleksi parade di bulan April juga, seleksi PBB juga di bulan April, dan seleksi kesemaptaan serta seleksi kepribadian, dan terakhir adalah seleksi akhir, yang mana bahwa dari pendaftar itu adalah dari tahap awal itu 228 pendaftar. Ya, di mana pada waktu seleksi administrasi tidak semua pendaftar itu terseleksi, tapi ada beberapa yang tidak lolos. Jadi dari 228 yang lolos seleksi itu ada 219 untuk lolos seleksi administrasi, sedangkan 9 tidak lolos seleksi. Okay. Dari 219 itu kita seleksi lagi di seleksi TWK dan TU. Jadi yang lolos 213 itu lolos seleksi, 6 tidak lolos seleksi untuk TWK dan TU. Terus berlanjut lagi ke seleksi kesehatan. Nah, dari itu 104 dari 219 yang lolos seleksi itu tadi, yang 213 lolos seleksi untuk apa? TWK dan TU, itu diseleksi lagi 144 lolos seleksi, sedangkan yang tidak lolos seleksi di seleksi apa kesehatan adalah sebanyak 69. Nah, terus berlanjut lagi, kita seleksi lagi karena itu merupakan sudah tahapan ya, ke seleksi parade. Nah, dari jumlah 144 yang lolos seleksi, 105 lolos seleksi untuk parade, 39 tidak lolos seleksi. Terus lanjut ke seleksi PBB, dari 105 yang lolos seleksi itu kita katakan di 57 untuk terdiri dari 57 putra dan 48 putri. Lanjut ke seleksi kesemaptaan 103 peserta. Ini karena ada beberapa yang mungkin gugur, 2 orang. Jadi 57 putra dan 46 putri. Terus terakhir adalah seleksi di apa? Kepribadian dan hasil akhir. Jadi dari 103 itu 101 peserta, 56 putra dan 45 putri. Kita seleksi akhir, akhirnya dengan seleksi akhir tersebut terpilih 50 peserta, yaitu 25 putra dan 25 putri.
4: Oke, berarti ini seleksi berarti sudah selesai ya Pak?
5: Sudah selesai,
4: tahapannya ya.
5: Ya.
4: Lalu dalam persiapannya nih Pak Agus, mungkin banyak yang dilakukan ya, mulai dari fisik, mental, seperti kita tahu selalu dilatih ya Pak, di alun-alun biasanya aktivitasnya. Nah ini memang diutamakan kesiapan-kesiapan apa saja Pak untuk teman-teman ini?
5: Jadi dari yang 50 peserta yang sudah terseleksi, yang menjadikan katakanlah itu calon paskibra untuk di Kabupaten Wonosobo, tentunya kita bekali. Yang pertama adalah kesiapan untuk mental, fisik, cuma kesehatan ini penting sekali. Ya. Dan juga dibekali dengan mungkin faktor untuk kebersamaan, karena ini kan kerja paskibra ataupun kegiatan keagamaan ini adalah tidak perorangan, tapi adalah suatu tim, di mana adalah kekompakan, belajar untuk, karena kan dari masing-masing sekolah itu kan belum kenal ya, nanti daripada istilahnya pelatih, bahwa itu ada cari kekompakan, kebersamaan, untuk saling bahu-membahu dalam hal-hal seperti itu. Yang jelas bahwa yang paling utama adalah kesiapan fisik, mental, sama kesehatan, intinya seperti itu. Karena ini kan di pengurusan itu setiap hari dimulai dari jam 6:30, nanti mungkin duhur istirahat sebentar, nanti dilanjut sampai dengan sore, intinya seperti itu.
4: Oke, kalau ini berarti dilakukan setiap hari, jadwalnya mendekati nanti pelaksanaan upacara kemerdekaan atau seperti apa?
5: Betul, nanti dilaksanakan setiap hari. Kita mulai kemarin tanggal 31 Juli kalau tidak salah. Okay. Ini sudah memasuki hari yang ke-10. Nanti pada saatnya kita rencanakan tanggal 15 kalau kita sesuai agenda, kalau nggak ada perubahan nanti ada pengukuhan oleh Bapak Bupati di Pendopo sebelum mereka bertugas pada hari H, yaitu tanggal 17 di upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera pada waktu upacara 17 Agustus.
4: Oke. Okay. Pak Kris, biasanya juga kita ini ya mengirimkan atau mengutus ya bahasanya ya untuk juga seleksi ke tingkat yang lebih tinggi provinsi ataupun nasional. Tahun ini sendiri seperti apa Pak perkembangan?
5: Betul, jadi alhamdulillah untuk dari tahun 2024, karena ini kan sebelumnya di Dinas Pendidikan ya, tadi mulai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah di tahun 2024. Setiap tahun alhamdulillah kita selalu mengirim. Untuk tahun 2024 kita kirim ke provinsi, lolos provinsi, jadi petugas di provinsi. Bahkan diberi kesempatan untuk nasional ya Pak Ria, nasional ini dan Pak Gebit, tapi ya karena memang di nasional kan seleksinya lebih ketat, jadi mungkin hanya sampai tingkat provinsi gugur. Terus yang tahun 2005 kita hanya sampai provinsi aja, hanya satu orang. Terus yang 2026 ini dua orang, kita di provinsi lolos dan satu orang kita ikutkan seleksi karena ranking 2, ranking 1 ya, ranking 2 di provinsi. Terus kita ikutkan seleksi di nasional, tapi juga belum karena hanya kalah dengan kabupaten yang lain atau di Kabupaten Solotigo sama Cilacap, tidak ada salah, di Wonosobo hanya cadangan dan kembali nanti ke provinsi. Tapi alhamdulillah paling tidak untuk paskibra, calon paskibra di Kabupaten Wonosobo tiap tahun kita lolos seleksi untuk bertugas di provinsi.
4: Siap, berarti tetap selalu berkontribusi ya untuk ke tingkat yang lebih tinggi ya?
5: Insya Allah, ini yang harapan kita ke depan, tidak hanya ke tingkat provinsi, kita ya semua sama lah, karena membawa nama daerah, ada yang lolos tingkat nasional. Karena memang ya mungkin seperti kita ketahui sendiri, di tingkat nasional kan lebih lebih ketat, lebih disiplin dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya untuk itu kan sama materi sama, tapi mungkin di tingkat nasional kan lebih lebih ketat karena namanya aja nasional kan, mungkin dari berbagai provinsi, berbagai kabupaten, berbagai perwakilan Mas Dika.
4: Iya Pak Gus Kris, ini juga sebenarnya kan paskibraka juga tidak hanya baris berbaris ya Pak ya, tapi juga ditanamkan di sisi kebangsaan dan lain sebagainya.
5: Betul.
4: Nah dari Kesbangpol sendiri seperti apa Pak?
5: Jadi selain itu tentunya tidak hanya masalah berbaris kekompakan dalam kami dari Kesbangpol dengan bersama-sama dengan instruktur, tim pelatih, kita tanamkan rasa cinta tanah air, bila negara. Dan kita tanamkan juga sebagai generasi muda, generasi emas, yang mana bahwa kita canangkan di 2045, karena nanti kita menjadikan generasi generasi emas kan. Untuk pemuda ini kan paski berani sebagai lahan, sebagai ajang, ataupun sebagai minimal untuk sebagai bahan pijakan ke depan bagi generasi muda. Dan harapan kami tidak hanya di teman-teman paskibra yang sekarang terseleksi, tapi bisa memberikan motivasi kepada adik-adiknya nanti yang berminat lewat paskibra, bisa untuk kan semakin banyak nanti pendaftar, kita kan semakin juga banyak pemuda kita yang berarti otomatis kan jiwa tanah air, jiwa cinta bangsa dan lain sebagainya kan di kalangan generasi muda akan semakin lebih baik. Salah satu tolak ukurnya kan seperti itu.
4: Iya. Terakhir Pak Agus Kris, mungkin untuk ribuan pemuda dan pelajar di Wonosobo yang juga mungkin melihat dan ingin berkontribusi melalui paskibraka sendiri, mungkin ada pesan atau motivasi Pak Agus Kris?
5: Terima kasih. Jadi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Jadi saya harapkan tidak hanya terutama calon paskibra ini hanya didominasi oleh SSLTA ataupun SMK ataupun yang sederajat itu hanya di lingkup kabupaten. Oleh karena itu kami memang sejak tahun 2024 kami membuka seluas-luasnya. Jadi kami sistemnya nanti untuk masing-masing SLTA, SMK kita berikan kuota masing-masing untuk bisa mengikutkan pelajarnya atau muridnya itu 20 untuk bisa mengikuti seleksi. Jadi biar ada pemerataan, ini harapan kami adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi kita, para pelajar kita yang tidak sekolah di kota pun kan ternyata punya kemampuan, bisa menjadi salah satunya bisa menjadi paskibra. Oleh karena itu untuk para generasi muda terusnya pelajar itu tidak usah terus

0: Semua
1: amin,
0: akan
1: amin.
0: Pastikan sudah sama lah kalau mau
1: tekan. Siap. Dan demikian laporan saya pastinya untuk seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Saya Dede Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah untuk Persada ID Talks.
0: Cukup sih, Mas.
1: Cukup, Pak.
2: Terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo. Selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Radiswara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RSUD Wonosari tingkatkan layanan, siap transisi ke tipe B. Informasi selengkapnya bersama rekan Abi Hasan, silakan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, RSUD Wonosari terus memperkuat kualitas pelayanan seiring kenaikan status rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B. Hal ini disampaikan dalam agenda koordinasi dan pembinaan peningkatan kinerja bersama Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih di Aula Yudhistira pada Senin kemarin. Direktur RSUD Wonosari, Dr. Diah, melaporkan capaian kinerja semester pertama 2026. Kunjungan pasien mengalami fluktuasi dengan puncak pada April. Namun pada Mei dan Juni kunjungan rawat jalan turun 18,4%. Rawat inap 23,4% dan IGD 17,6%. Layanan penyakit dalam, saraf, jantung, dan hemodialisa masih menjadi layanan dengan kunjungan tinggi. Dari sisi keuangan, pendapatan hingga triwulan kedua mencapai Rp77,36 miliar atau 66,38% dari target tahunan. Memasuki semester kedua, RSUD Wonosari menyiapkan layanan baru, rekrutmen dokter spesialis, pengadaan alat kesehatan, penguatan kelistrikan, serta persiapan reakreditasi akhir Agustus dengan target skor di atas 90. Bupati Enda menegaskan, kenaikan menjadi tipe B harus diikuti peningkatan kompetensi, disiplin, etika, dan komunikasi petugas. Perbaikan layanan pengaduan juga terus dilakukan dengan 40% aduan telah diselesaikan langsung di tingkat unit. RSUD Wonosari berkomitmen menjadikan peningkatan mutu pelayanan sebagai prioritas utama untuk memberikan layanan kesehatan yang semakin profesional dan terpercaya bagi masyarakat Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Abi Hasan, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir dari sesi kedua datang dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi dari pembina DWTP Kementerian Lingkungan Hidup RI, usai meninjau TPA Bakunci. Selengkapnya bersama reporter Nur Mariska.
4: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Tanah Laut bersih dan indah, tuai apresiasi oleh pembina DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia seusai meninjau TPA Bakunci. Pembina Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Alia Jumhur Hidayat, meninjau tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakunci yang berada di Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Peninjauan tersebut didampingi oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, Haji Rahmat Rianto, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Laut, Hajah Dian Rahmat, bersama Ketua DWP Kabupaten Tanah Laut, Nur Aida Ismail Fahmi, serta jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut melakukan penanaman pohon, meninjau alat pengelola pupuk kompos, serta menyerahkan bantuan berupa alat kebersihan dan bahan pokok. Alia Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan di TPA Bakunci Kabupaten Tanah Laut. Ia juga menyampaikan kesannya terhadap kondisi Kabupaten Tanah Laut yang dinilai bersih dan memiliki beragam potensi wisata, diantaranya seperti Bukit Sapu Angin dan Pantai Batakan. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.

0: yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan juga kepedulian bersama dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tontonan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Norma Rizka, selamat bertugas kembali. Pendengar radio host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, masih bersama Valia di Berita Indonesia Live, dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Pendengar, untuk sesi terakhir pada edisi hari ini, kita akan sama-sama menyimak laporan khusus Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya bersama redaktur Aan Kasianto. Silakan.
3: Pendengar RPB Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendorong semangat kepedulian melalui kegiatan donor darah menyambut hari ulang tahun RI yang ke-81. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Pemasyarakatan Adayani Lubis dalam keterangannya di Jakarta mengatakan bahwa kegiatan donor darah untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kemeninfas ini menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa kegiatan donor darah dilaksanakan beriringan dengan acara Fun Walk, pemberian bansos, layanan paspor hingga bersih-bersih Taman Makam Pahlawan di Kota Tangerang, Banten. Menurutnya bahwa para peserta donor tidak hanya berpartisipasi dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun RI, tapi juga turut memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Dalam kegiatan tersebut, Kemenimipas bersama Palang Merah Indonesia atau PMI, Rumah Sakit Kanker Darmais, dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo berkolaborasi menargetkan 1.000 kantong darah. Dia mengatakan bahwa sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenimipas untuk mendukung ketersediaan stok darah sekaligus memperluas manfaat kegiatan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Laporan khusus redaksi yang kasih untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih redaktur Aan Kasianto, selamat bertugas kembali.
4: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu alaihima wal istighfaru lahumā wa infādhu 'ahdihimā wa silatu ar-rahim allatī lā tūṣalu illā bihimā wa ikrāmu ṣadīqihimā.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ada," yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: Pendengar, informasi selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. HK 10K Magelang diikuti 10.800 pelari. Dorong sport tourism dan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter IUL. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, sebanyak 10.800 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti event lari tingkat nasional HK 10K Minggu 9 Agustus di Kota Magelang, Jawa Tengah. Mengambil start dan finish di alun-alun Kota Magelang, para peserta menyusuri sejumlah landmark kota, di antaranya Water Torrent, Tugu Anim, Kelenteng Liong Hok Bio, kawasan Pecinan, Tugu Adipura, Gerbang Kerkhof, hingga kawasan Kota Tua Kuarasan dan Gedung Eks Karesidenan Kedo. Penanggung jawab HK 10K Slamet Santoso mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat terlibat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 15.000 orang. Peserta kemudian dibatasi menjadi 10.800 pelari yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Bali, dan Yogyakarta. Menurut Slamet Santoso, HK 10K menjadi bagian dari sport tourism sekaligus rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-108 HK Gol. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menilai penyelenggaraan HK 10K memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Tingginya kunjungan peserta dan pendamping turut meningkatkan okupansi hotel, aktivitas UMKM, serta penjualan para pedagang. Event HK 10K diharapkan semakin memperkenalkan Kota Magelang sebagai destinasi sport tourism di tingkat nasional. Demikian, saya IUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan IUL, selamat bertugas kembali. Pendengar informasi selanjutnya datang dari RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Selengkapnya bersama reporter Bima Prasetya. Silakan.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, harga pakan naik, peternak bagi 5.500 ayam gratis di Temanggung. Ribuan warga berebut ayam gratis dalam aksi simpati peternak di kawasan alun-alun Temanggung, Jawa Tengah, Senin siang. Sedikitnya 5.500 ekor ayam dibagikan secara cuma-cuma sebagai simbol keprihatinan peternak akibat tingginya harga pakan dan anjloknya harga telur. Aksi ini diikuti sekitar 550 peternak dari berbagai wilayah di Kabupaten Temanggung. Saat pembagian dimulai, warga langsung berdesak-desakan hingga saling tarik untuk mendapat ayam. Kurang dari 20 menit, ribuan ayam ludes dibagikan. Penanggung jawab aksi Buyung Adi Nugroho mengatakan, pembagian ayam merupakan bentuk keprihatinan peternak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pakan di tengah rendahnya harga telur. Saat ini harga telur di tingkat peternak sekitar Rp21.500 per kilogram, sementara harga acuannya mencapai Rp24.000. Aksi serupa digelar serentak di sejumlah daerah sentra peternakan Jawa Tengah dengan total sekitar 50.000 ekor ayam dibagikan. Para peternak berharap pemerintah daerah mengawal aspirasi mereka hingga ke pemerintahan pusat. Bupati Temanggung Agustiawan menyatakan pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertanian dan berkomitmen mengawal persoalan tingginya harga pakan yang tidak sebanding dengan harga jual telur. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Bima Prasetya, selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi terakhir di edisi hari ini datang dari Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layer Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Selengkapnya bersama reporter Pelangi. Silakan.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, ratusan peternak yang tergabung dalam Asosiasi dan Koperasi Peternak Layer Wonosobo menggelar aksi damai dengan membagi ratusan ekor ayam kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang dibawa oleh para peternak. Aksi damai digelar di Gedung DPRD Wonosobo pada Senin 10 Agustus 2026. Sejak pukul 8 pagi sudah terlihat para petugas keamanan yang berjaga-jaga. Banyak juga masyarakat yang rela datang dari pagi untuk mendapatkan satu ekor ayam yang dibagikan secara cuma-cuma. Ketua Asosiasi Peternak Layar Wonosobo, Eko Saputro, mengatakan aksi damai bagi-bagi ayam tersebut menjadi simbol protes melambungnya harga konsentrat pakan ayam yang merupakan bahan baku impor. Pihaknya juga ingin pemerintah memperpanjang dan menambah kuota jagung SPHP di Wonosobo. Eko juga menyoroti minimnya serapan telur lokal di Wonosobo. Dengan populasi mencapai 300 ribu ekor dan estimasi produksi 20 hingga 30 ton per hari, pasar justru kebanjiran telur dari luar daerah seperti Sukoharjo, Kendal, Temanggung, dan Yogyakarta. Dalam aksi damai tersebut setidaknya terdapat sekitar 600 ekor ayam yang dibagikan kepada masyarakat. Aksi serupa menurut Eko juga dilakukan di beberapa kota seperti Temanggung, Blitar, Yogyakarta, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat menyatakan keprihatinannya dan mendukung langkah para peternak yang diisi dengan kegiatan bersedekah. Ia mengaku memahami betul beban peternak karena pernah memiliki latar belakang di bidang peternakan. Bupati berkomitmen akan segera menindaklanjuti sejumlah tuntutan massa. Ia akan segera menginstruksikan pendataan ulang seluruh peternak di tingkat kecamatan agar masuk ke dalam wadah koperasi atau asosiasi. Selanjutnya, Pemkab Wonosobo akan mewajibkan unit SPPG di setiap kecamatan untuk menyerap telur dari peternak lokal terdekat.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih Pelangi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Jangan menilai seseorang dari apa yang kita dengar saja, karena kebenaran tak selalu tampak dari permukaan. Dan kesalahpahaman tidak hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan diri sendiri. Saya Valia pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Rontalu, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
0: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parah nya lagi dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: pendengar dan pemirsa dari sore ini, dari Samarinda maksudnya sore ini, ada rekan saya Fadel. Selamat sore Fadel, apa kabarnya?
1: Ya, selamat sore juga rekan Fadli. Alhamdulillah, kabar baik untuk seluruh kru yang ada di kota Samarinda. Sebaliknya bagaimana di Banjarmasin, rekan Fadli?
0: Alhamdulillah, kru di Banjarmasin juga sehat dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berbahagia, Fadel ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Fadel, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda terkait Sekolah Nasional Terpadu yang ada di IKN ini mulai melaksanakan MPLS ini untuk perdana rekan Fadli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Fadli. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 82 siswa Sekolah Nasional Terpadu Angkatan Pertama di Ibu Kota Nusantara IKN mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Andreas Trisno.
2: Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Ibu Kota Nusantara IKN resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Perdana Senin 10 Agustus 2026. Pembukaan MPLS yang dilakukan serentak secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini diikuti 82 siswa jenjang SMP dan SMA di IKN. Para orang tua murid juga turut serta mengantar putra-putri mereka mengenal lingkungan sekolah yang baru menerima siswa angkatan pertama tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi Kemendikdasmen yang menjadikan sekolah di IKN sebagai SNT. Ia menargetkan SNT Nusantara dapat menjadi sekolah unggulan tidak hanya di IKN tetapi juga di Kalimantan Timur bahkan nasional.
3: Saya ingin itu targetnya sebagai sekolah unggulan di Kalimantan Timur, bukan di Nusantara saja tapi nanti di kawasan Kalimantan Timur. Ya, Bu, saya titik betul ini.
2: Sementara itu, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Jarwoko mengatakan, para siswa SNT merupakan anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Menurut Jarwoko, pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga harus membentuk manusia secara utuh melalui pengembangan potensi jasmani, mental, spiritual, serta sosial emosional.
4: Kalian adalah anak-anak yang punya masa depan. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan kesempatan ini untuk belajar yang terbaik.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam sambutannya secara daring mengatakan, pelaksanaan MPLS SNT menjadi langkah baru dan sejarah bagi pendidikan Indonesia. Menurutnya, SNT merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka membangun generasi dan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Abdul Muti menyebut para siswa, guru, dan kepala daerah sebagai pionir dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Kita semua sedang memulai langkah baru, membuat sejarah baru, dan kalian semua adalah pionir, pelopor, dan mitra kami dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Mendikdasmen juga berpesan kepada seluruh siswa SNT agar mengikuti kegiatan dengan semangat, belajar dengan gembira dan penuh sukacita, sebab masa depan para siswa dimulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Fadli, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore Jubaidah, apa kabarnya?
1: Iya, selamat sore Pak Deli. Alhamdulillah kabar baik dan cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan masih panas ini Pak Deli.
0: Kurang lebih sama di Banjarmasin, cuacanya panas karena nih masuk banget kita puncak musim kemarau ya Jubaidah.
1: Iya, baik.
0: Baik, Jubaidah, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Ya, ini terkait dengan informasi datangnya dari BMKG Kota Tarakan ya Pak Deli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Pak Deli. Dari Banjarmasin, pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini menegaskan kabut tipis menyelimuti langit Tarakan beberapa hari terakhir itu bukanlah asap kiriman dari hasil kebakaran hutan dan juga lahan, melainkan dari debu yang berteberangan dampak minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Laporan disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Karena belum ada hotspot yang kategorinya high ya.
3: Langit Tarakan dalam beberapa hari terakhir tampak diselimuti kabut tipis. Kondisi ini memunculkan spekulasi kemungkinan dampak kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Tarakan membantah. Berdasarkan pantauan satelit, dipastikan kabut tipis tersebut bukan dari asap karhutla. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menyebut, hingga Senin 11 Agustus kemarin, hotspot di Kalimantan Utara masih level medium atau kuning yang hanya titik panas.
2: Sejauh ini di Kalimantan belum ada hotspot yang kategorinya high ya. Nah, jadi memang ada hotspot di Kalimantan, khususnya di Malino dan Pulungan, namun kategorinya masih medium ya. Medium itu di warnanya masih kuning. Jadi belum menunjukkan sebuah indikator bahwa itu sebuah kebakaran hutan dan lahan.
3: Menurutnya, kabut di Tarakan disebabkan partikel debu yang berterbangan karena kurangnya curah hujan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu jarak pandang. Kondisi jarak pandang saat ini masih mencapai 10 km yang dinilai masih sangat bagus. Sulam Kilmi menambahkan, sejauh ini titik hotspot terpantau banyak terjadi di Kalimantan Barat yang sudah masuk level merah atau high. Selain itu, potensi kiriman asap juga bisa datang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan karena terbawa angin. Namun untuk Tarakan dan Kalimantan Utara hingga kini masih aman dan belum ada indikasi kiriman asap. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pak Deli, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kita kembali ke 1000 Sungai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Senin pagi. Kini berdampak pada meningkat tajam kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan disampaikan Diki Munadi.
1: Kabut asap masih menyelimuti kota Banjarbaru dan sejumlah wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut akibat meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Pantauan di lapangan, kabut asap terlihat menutupi sejumlah kawasan di Banjarbaru, seperti kawasan bandara, lapangan Murjani, dan kawasan pemukiman warga. Jarak pandang pun tampak berkurang, sementara bau asap cukup terasa di udara. Seorang warga Banjarbaru, Yuli, mengatakan kondisi kabut asap dalam sepekan terakhir semakin parah. Menurutnya, asap mulai terasa mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada pagi hari.
2: Ambulan terus rapai.
1: Iyalah.
2: Lebih kalau sudah cuma mengganggu anu pernapasan. Sasak. Lain pang pada kayak kada kaput.
1: Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Banjarbaru. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Banjarbaru, Dr. Siti Ningsi, mengatakan kenaikan kasus ISPA mulai terlihat pada Minggu Epidemiologi ke-29 tahun 2026. Tercatat sebanyak 879 kasus dan memasuki Minggu ke-30, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 1099 kasus. Sementara secara kumulatif, kasus ISPA di Banjarbaru sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai tembus 21.323 kasus.
3: Yang terbaru ya, minggu terakhir di minggu ke-30 ini di angka 1.000 lebih. Kemarin yang minggu sebelumnya masih 870, sebelumnya masih 700. Jadi memang kasus kebakaran ini tidak bisa dipungkiri bahwa dia meningkatkan angka kejadian ISPA di Kota Banjarbaru. Kemungkinan besar, karena sebelum-sebelumnya yang dari awal tahun tidak ada yang peningkatan yang sedemikian. Baru di akhir-akhir yang kita kebakaran yang banyak ini kan di mulai Juli ya.
1: Seluruh kelompok umur dapat terdampak ketika terjadi kabut asap. Namun kelompok rentan memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Menghadapi kondisi kualitas udara yang memburuk, Dinkes Banjarbaru menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta menggunakan masker dengan tingkat perlindungan yang memadai apabila harus beraktivitas di luar rumah.
0: Demikian informasi dari Banjarmasin, dan selanjutnya pendengar serta pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Angel. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Pak Adli, kabar baik. Cuaca Nunukan juga sangat panas sekali sore hari ini.
0: Sekalimantan kayaknya lagi panas-panasnya ya Angel, di mana-mana nih. Mudah-mudahan aman kulit dari paparan sinar matahari ya.
1: Harus sembunyi-sembunyi nih, pakai jaket nih kalau keluar nih.
0: Betul sekali. Ya Angel, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pelaksanaan program bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Laporan Deli Tareri.
2: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk apalagi baru selesai sosialisasi. Tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
3: Kalau rumah di benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama, alas hak surat tanah. Setelah itu belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi tapi keadaan di lapangannya harus dibantu, kan harus memang harus dibantu, ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka supaya bisa dibantu, karena kalau desilnya tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
2: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
3: Ya pastinya begitu, ya biar masyarakat memiliki rumah kan. Jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah walaupun sederhana, tapi itu kan sudah rumah sendiri.
2: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Padli, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Fadli. Bagaimana hari ini, aman terkendali?
0: Aman terkendali, cuaca cerah. Kayaknya Palangkaraya cerah banget juga ya.
1: Hari ini cerah, tapi kita tetap berharap akan ada hujan.
0: Mudah-mudahan ya di segera. Puncak musim kemarau ini ada hujan, paling tidak netes sedikit-sedikit lah ya.
1: Iya, untuk membasahi lahan-lahan, jangan sampai ada lagi yang kebakaran lahan, apalagi kebakaran hutan yang berhektar-hektar begitu ya.
0: Betul, karena langganan Kalteng, Kalsel itu ngirim ke provinsi tetangga Kaltara biasanya, dan Kaltim ya.
1: Iya betul, harusnya mengirim barang-barang yang bisa kita perjualbelikan ya, ini mengirim asap ini.
0: Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat Listia ya.
1: Amin.
0: Ya. Listia, ada informasi ya. Apa nih dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Kodam 22 Tambun Bungai genap setahun yang memperkuat sinergi jaga stabilitas Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Pak Deli.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Kodam 22 Tambun Bungai genap berusia 1 tahun dan menjadikan momentum refleksi perjalanan sekaligus memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam peringatannya 1 tahun ini, bahkan Kodam 22 Tambun Bungai menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran pembangunan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Sabel Endesari.
2: Kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian, kejaksaan, itu sinergi yang akan berjalan terus. Sehingga stabilitas keamanan, pembangunan di Kalimantan Tengah, Selatan itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan kita harapkan semua.
3: Tepat 1 tahun berdiri, Kodam 22 Tambun Bungai menjadikan momentum hari jadinya sebagai refleksi perjalanan sekaligus memperkuat kembali komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dalam 1 tahun perjalanan, Kodam 22 Tambun Bungai terus tumbuh menjadi salah satu pilar pertahanan yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah. Peringatan 1 tahun menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit, pegawai negeri sipil, serta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai yang telah menunjukkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin mengatakan, berbagai capaian dan keberhasilan yang telah diraih dinilai tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, serta pengorbanan para pendahulu dan seluruh personil yang bertugas. Disampaikan pula, keberhasilan pelaksanaan tugas Kodam 22 Tambun Bungai tidak dapat dicapai secara optimal tanpa dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
2: Memang kalau untuk capaian ya, dengan kondisi sekarang baru setahun, memang kita banyak dari segi personil, perlengkapan masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itu memang akan didukung secara bertahap. Ya, setelah rantis, apa segala macam personil akan ditambah, itu secara bertahap, memang tidak sekaligus, karena ini kan nasional ya, kita di Kalimantan Tengah ini, kekuatan personil kita untuk JONTP khususnya kurang lebih baru 50%, nanti ke depan akan ditambah secara bergilir.
3: Sinergi bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta seluruh elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. Kolaborasi yang selama ini terjalin dinilai telah memberikan kontribusi dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga mendukung pelaksanaan program-program nasional. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran menyampaikan koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai unsur lainnya akan terus diperkuat demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, seluruh prajurit Kodam 22 Tambun Bungai diingatkan untuk tidak cepat berpuas diri. Prajurit dituntut terus meningkatkan kemampuan kesiapan operasional serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial di wilayah tugas masing-masing, tanpa meninggalkan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
4: Seperti beliau sampaikan tadi, Ya kami harapan kami ya tentang kedepannya solid yang seperti dibangun oleh beliau solid. Ya, harapan kami solid, kebersamaan, integritas, selalu dicintai rakyat ya untuk menuju desperkebokal dan bingkai negara Indonesia untuk menuju kating berkah, kating maju, kating citraya.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan di kesempatan yang sama juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 22 Tambun Bungai, semakin maju dan sukses dalam menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia dan juga keamanan NKRI.
5: Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kodam 22 Tambun Bungai. Semoga Kodam 22 Tambun Bungai semakin maju dan semakin sukses dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan negara kita dan juga keamanan di wilayah negara NKRI ini. Dan terima kasih Pak Pangdam selama ini bersinergi dan berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan pemerintah provinsi.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi mulai dari tarian kolosal, seni bela diri, simulasi operasi pembebasan, hingga atraksi terjun payung. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadli di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi dari Palangkaraya tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Banjar Nusantaraya sore ini, Selasa 11 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yeah. Yeah. FM.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
4: Yeah. Yeah. RPD Kutim FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Yeah. Yeah. RPD Kutim FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
0: Ah, masa sih?
2: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8, RBD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi dengan sejumlah berita di antaranya Lomba Menu B2SA 2026 Kutai Timur usai. Inilah daftar kecamatan peraih juara. Menuju ISO, Labkesda Kutai Timur benahi layanan dan kompetensi laboratorium. Nakes Kutai Timur, penerima beasiswa wajib kembali mengabdi atau kembalikan biaya pendidikan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 38 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Rabu 12 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita pertama terkait Lomba Menu B2SA 2026 Kutai Timur usai. Inilah daftar kecamatan peraih juara. Berita kami kutip dari media kutaitimurkab.go.id. Pendengar, suasana penuh kegembiraan dan antusiasme mewarnai penghujung kegiatan Lomba Kreasi Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman atau B2SA tahun 2026 yang digelar tim penggerak TP-PKK Kabupaten Kutai Timur. Sorak dan tepuk tangan peserta pecah saat nama-nama pemenang diumumkan dalam ajang yang menjadi wadah kreativitas dalam mengolah bahan pangan lokal tersebut. Sejak pagi, para peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kutai Timur telah menunjukkan semangat yang tinggi. Dengan kreativitas masing-masing, peserta sibuk mempersiapkan dan menata beragam menu B2SA yang tidak hanya menarik secara tampilan, akan tetapi juga memperhatikan unsur keberagaman, kandungan gizi, keseimbangan, serta keamanan pangan. Setelah melalui seluruh rangkaian penilaian yang dilakukan oleh dewan juri yang kompeten di bidangnya, momen yang paling dinantikan pun tiba, yakni pengumuman para pemenang Lomba Kreasi Menu B2SA tahun 2026. Untuk kategori menu sarapan pagi, nasi goreng non beras atau non terigu B2SA, juara pertama diraih Kecamatan Sangatta Utara, disusul Kecamatan Sangatta Selatan sebagai juara kedua, dan Kecamatan Kaliorang sebagai juara ketiga. Sementara itu, juara harapan pertama diraih Kecamatan Bengalon, juara harapan kedua Kecamatan Telen, dan juara harapan ketiga Kecamatan Sangkulirang. Selanjutnya pada kategori Lomba Kreasi Menu Kudapan atau Snack B2SA, posisi juara pertama diraih Kecamatan Teluk Pandan, selanjutnya juara kedua diraih Kecamatan Batu Ampar, sedangkan juara ketiga diraih Kecamatan Muara Ancalong. Selanjutnya juara harapan 1 diraih Kecamatan Karangan, juara harapan 2 Kecamatan Muara Bengkal, dan juara harapan ketiga Kecamatan Long Mesangat. Adapun penghargaan juara favorit berhasil diraih Kecamatan Kombeng. Penyerahan penghargaan kepada para pemenang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh apresiasi.

Bekasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, didampingi Ketua TPPKK Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah. Ajang Lomba Kreasi Menu B2SA ini tidak hanya menjadi kompetisi untuk meraih prestasi, akan tapi juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat agar semakin kreatif memanfaatkan berbagai sumber pangan lokal sebagai bahan makanan yang sehat, bergizi, beragam, dan aman. Semangat para peserta dari berbagai kecamatan menjadi gambaran bahwa kreativitas dalam mengolah pangan lokal dapat terus dikembangkan. Melalui kegiatan tersebut, TPPKK Kutai Timur turut mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi, sekaligus memperkuat pemanfaatan potensi pangan yang tersedia di daerah.

Ya, baik, Pak Degar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. 18 kecamatan ramaikan lomba kreasi menu B2SA Kutai Timur, pangan lokal disulap jadi sajian menarik. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id. Tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur menggelar lomba kreasi menu beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA tingkat Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini diikuti TPPKK dari 18 kecamatan dengan menghadirkan beragam kreasi pangan berbahan lokal dan non-beras pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Menu utama yang dilombakan berupa nasi goreng berbahan non-beras. Selain itu, peserta juga ditantang menyajikan berbagai kudapan atau snack dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang cukup beragam, mulai dari pisang, singkong, hingga hasil laut. Beragam bahan tersebut diolah menjadi sajian dengan tampilan dan cita rasa yang berbeda. Kreativitas peserta menunjukkan bahwa bahan pangan yang mudah ditemui di lingkungan masyarakat dapat dikembangkan menjadi menu yang menarik, bergizi, dan memiliki nilai tambah. Ketua TPPKK Kabupaten Kutai Timur Siti Robiah Ardiansyah mengaku kagum dengan kreativitas yang ditampilkan PKK dari 18 kecamatan. Menurutnya, masing-masing peserta mampu menghadirkan beragam makanan dengan kreasi dan penyajian yang berbeda. Menurutnya, potensi pangan lokal yang dimiliki Kutai Timur cukup besar dan dapat menjadi alternatif sumber pangan bagi masyarakat. Berbagai bahan pangan lokal tersebut dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan pengganti beras. Ia juga berharap berbagai kreasi menu yang dihasilkan dalam lomba ini tidak hanya berhenti sebagai sajian perlombaan, akan tetapi dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat melalui platform media sosial. Di mana pemanfaatan pangan lokal dinilai penting untuk terus dikenalkan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong keberagaman pangan. Selain mengurangi ketergantungan terhadap beras, pengembangan pangan lokal juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengolah potensi bahan pangan yang tersedia di wilayah masing-masing. Dan lomba kreasi menu B2SA ini sekaligus menjadi ruang bagi kader PKK untuk menunjukkan inovasi dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi menu keluarga yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan setelah melalui proses penilaian, para pemenang lomba nantinya akan menjadi wakil Kabupaten Kutai Timur untuk mengikuti ajang kreasi menu B2SA di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Optimalkan BLUD, Labkesda Kutai Timur bidik sekolah dan instansi lewat layanan tes narkoba. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur, kab.go.id. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Kutai Timur mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui layanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya melalui program tes narkoba. Pelaksana tugas Kepala Labkesda Kutai Timur Sri Endrayati menjelaskan dengan adanya kemudahan dalam pengelolaan laboratorium yang saat ini masuk dalam kategori Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD ini memberikan kelonggaran untuk melakukan aktivitas usaha berbasis layanan. Fleksibilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan berbasis berbagai jenis layanan pemeriksaan sekaligus memperkuat kemampuan Labkesda dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah maupun sektor lainnya. Salah satunya dengan adanya layanan tes narkoba yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, organisasi, pemerintahan maupun swasta. Dan salah satu lembaga pendidikan yang sudah menjalin kerjasama pemeriksaan tes narkoba, yakni sekolah SMA Plus Budi Luhur Mandiri Sangatta Utara, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya pihak sekolah dalam memastikan kondisi kesehatan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan melalui layanan pemeriksaan yang tersedia di Labkesda Kutai Timur ini, pihak sekolah dapat memperoleh dukungan pemeriksaan secara lebih mudah dan terukur. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan serta meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkotika. Dan dirinya terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan ke berbagai instansi maupun lembaga, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan maupun sektor lainnya. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan layanan Labkesda, sekaligus memperkenalkan berbagai jenis pemeriksaan yang tersedia kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Menuju ISO, Labkesda Kutai Timur benahi layanan dan kompetensi laboratorium. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur, kab.go.id, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Kabupaten Kutai Timur saat ini terus berupaya melakukan peningkatan layanan dan mutu pemeriksaan kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala UPTD Labkesda Kutai Timur Sri Endrayati mengatakan bahwa saat ini Labkesda sudah memiliki 13 layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, di antaranya layanan uji kadar air, uji bahan makanan, narkoba termasuk kesehatan dan penyakit menular. Dan pendengar, layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya melalui penguatan pemeriksaan untuk mendukung deteksi dini penyakit. Perlahan namun pasti, peningkatan kualitas layanan juga terus diupayakan, salah satunya dengan menghadirkan berbagai peralatan medis yang mendukung program peningkatan melalui penguatan sarana dan prasarana pemeriksaan yang memang membutuhkan peralatan khusus dengan tingkat sensitivitas dan ketelitian yang tinggi, serta metode pengujian khusus yang didukung dengan sumber daya yang berkompeten. Dan upaya peningkatan kualitas Labkesda juga diarahkan pada pemenuhan standar ISO sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan jaminan mutu laboratorium. Dalam menghasilkan pemeriksaan yang andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu aspek yang juga perlu diperkuat untuk menuju standar tersebut yakni peningkatan kompetensi tenaga laboratorium yang menjadi poin penting dalam menunjang operasional Labkesda yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang mencakup penerapan sistem manajemen mutu, kompetensi personel, validasi metode, jaminan mutu hasil pengujian hingga ketertelusuran pengukuran. Dan ia menambahkan bahwa akreditasi nantinya bukan hanya menjadi sebuah pengakuan terhadap mutu laboratorium, akan tapi juga menjadi jaminan bahwa proses pengujian dilaksanakan sesuai standar mutu yang dipersyaratkan.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dukcapil Kutai Timur jemput bola, sasar warga disabilitas hingga pasien di rumah sakit. Berita kami kutip dari media Pusaran Media, pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk di Kabupaten Kutai Timur tidak hanya menunggu warga datang ke kantor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kutai Timur menerapkan sistem jemput bola untuk menjangkau warga yang kesulitan mengakses layanan secara langsung. Kepala Disdukcapil Kutai Timur Jumeah mengatakan bahwa pelayanan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Petugas dapat turun langsung ke lokasi warga, termasuk dalam kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan segera. Dan salah satu sasaran pelayanan adalah penyandang disabilitas. Dalam kondisi tertentu, petugas juga dapat mendatangi warga yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan membutuhkan dokumen kependudukan. Menurut Jumeah, pelayanan seperti itu bersifat insidental, artinya petugas turun berdasarkan kebutuhan yang muncul di lapangan, bukan berdasarkan jadwal rutin. Selain pelayanan insidental, Dukcapil juga menjalankan jemput bola secara terencana. Pemerintah desa atau kecamatan dapat mengajukan permohonan pelayanan, kemudian petugas turun ke lokasi sesuai kebutuhan. Jenis layanan yang diberikan cukup beragam, mulai dari akte perkawinan, akte perceraian, hingga dokumen perkawinan bagi penduduk non-muslim. Pelayanan lainnya mencakup akte kelahiran, akte kematian, serta dokumen pindah datang. Jumeah mengatakan bahwa Dukcapil tidak menetapkan target persentase tertentu dalam program ini. Pasalnya, kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan di masyarakat bersifat dinamis, di mana pola tersebut membuat petugas dapat menyesuaikan agenda berdasarkan permintaan dari desa maupun kecamatan. Di mana ketika ada kebutuhan pelayanan yang harus segera dipenuhi, Dukcapil dapat mengatur petugas untuk turun ke lapangan. Dan informasi mengenai jadwal pelayanan disampaikan melalui sejumlah kanal, termasuk media sosial, situs web, dan grup WhatsApp. Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui lokasi dan waktu pelayanan sekaligus menyiapkan dokumen yang diperlukan. Pendengar, program jemput bola ini telah berjalan hampir 4 tahun. Dalam periode tersebut, pelayanan lapangan telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di Kutai Timur. Bagi Dukcapil, pola pelayanan tersebut menjadi salah satu cara untuk mengatasi kendala akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan. Pemerintah tidak hanya menunggu warga untuk datang ke kantor, akan tapi juga mendatangi masyarakat ketika kondisi dan kebutuhannya mengharuskan demikian. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nakes Kutai Timur penerima beasiswa wajib kembali mengabdi atau kembalikan biaya pendidikan. Baik, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Pusaran Media. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberlakukan ikatan pengabdian bagi penerima beasiswa pendidikan tenaga kesehatan. Setelah menyelesaikan studi, penerima diwajibkan kembali ke Kutai Timur untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Dr. Yuwana Sri Kurniawati mengatakan bahwa kewajiban tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani penerima beasiswa sebelum menjalani pendidikan. Ketentuan tersebut berlaku bagi penerima beasiswa dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, hingga pendidikan farmasi dan apoteker. Tak hanya terikat untuk kembali mengabdi, penerima beasiswa juga dibebani persyaratan akademik. Selama mengikuti pendidikan, mahasiswa diwajibkan mempertahankan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 3,5. Capaian akademik tersebut menjadi salah satu indikator evaluasi pemerintah terhadap penerima beasiswa selama masa studi. Konsekuensi lebih berat berlaku bagi penerima yang tidak menyelesaikan pendidikan. Apabila mahasiswa mengalami putus studi atau DO, biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah wajib dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai ketentuan dalam perjanjian beasiswa. Untuk program pendidikan dokter spesialis, Dinas Kesehatan Kutai Timur menetapkan penerima dari kalangan ASN yang telah bertugas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dan skema tersebut membuat beasiswa tenaga kesehatan tidak hanya diarahkan untuk membiayai pendidikan, akan tapi juga memastikan lulusan yang dibiayai pemerintah dapat kembali mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan pendengar, berita selanjutnya, kami hadirkan di ruang dengar Anda dua keluarga risiko stunting di Kecamatan Sangkulirang dipantau DPPKB. Berita kami kutip dari media Satu Meja News. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Kutai Timur melakukan kunjungan lapangan kedua keluarga risiko stunting atau KRS di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dipimpin pelaksana harian Kepala DPPKB Kutai Timur Yuryansyah, didampingi Sekretaris Camat Sangkulirang Suwandi, Kepala Desa Benua Baru Ilir Basir, Tim Pendamping Keluarga atau TPK, Penyuluh KB, serta Kabid P2 Yunita Ronting, Kepala Bidang Keluarga Berencana Mustika, Kepala Bidang KS Ani Saida, dan Pejabat Fungsional DPPKB. Yuryansyah menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memantau secara langsung kondisi dua keluarga yang masuk dalam kategori risiko stunting. Sementara untuk keluarga risiko stunting yang kedua, pihaknya menemukan balita berusia 14 bulan yang masih dalam tahap pertumbuhan. Ya, pendengar, Yuryansyah menyampaikan apresiasi kepada Basnas yang telah ikut serta mendukung program layanan jemput bola terkait keluarga risiko stunting di Kecamatan Sangkulirang. Meskipun demikian, ia mengungkapkan kedua keluarga tersebut sebenarnya telah memiliki akses air bersih dan jamban pribadi. Sementara itu, Sekretaris Camat Sangkulirang Suwandi mengungkapkan rasa syukurnya berkat perhatian yang diberikan DPPKB dan Basnas Kutai Timur terhadap warganya. Ia juga mengapresiasi Kepala Desa Benua Baru Ilir yang dinilainya cukup intens dalam memperhatikan permasalahan stunting. Senada, Kepala Desa Benua Baru Ilir Basir menegaskan komitmen pemerintah desa untuk menekan angka stunting hingga 0%. Sedangkan salah satu ibu KRS yang dikunjungi, Elinda Lia, mengaku senang perhatian yang diberikan. Ibu dari tiga anak ini mengaku rutin ke posyandu dan mengetahui penyebab anaknya masuk dalam kategori risiko stunting. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.